0: Udara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
4: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
2: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
5: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
6: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya ini.
5: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan.

0: Sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
2: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
2: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
3: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
4: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
3: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
5: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
6: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
3: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
7: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan

0: juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
3: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
4: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
4: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah diusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh dan rasanya seringkali diminati oleh semua kalangan. Tapi, tahukah Anda, mengkonsumsi gula yang berlebih akan memberikan efek buruk terhadap tubuh dan bisa menyebabkan kita mengalami obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan penyakit jantung serta penyakit komplikasi jangka panjang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan pengurangan jumlah asupan gula kurang dari 5 sampai dengan 10% dari asupan energi harian. Kementerian Republik Indonesia juga menyarankan manusia dapat mengkonsumsi gula yaitu 50 gram per harinya atau setara dengan 5-9 sendok teh. Mari terapkan gaya hidup sehat dengan pahami batasan konsumsi gula karena kesehatan adalah aset paling berharga.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Untuk Anda yang merayakan Rahina Tumpek Krulut, Gubernur Koster ini mentraktir masyarakat Bali di 15 UMKM dengan harga tidak ada, nol, gratis pendengar. Jadi tersebar di 9 kabupaten kota. Kalau tadi saya sudah update juga di Kopi Jenar di Jalan Kaliasam nomor 2A, rame gitu ya. Menuai pro dan kontra juga, karena ada yang menyatakan, ya ini pajak kita ya, kita manfaatkan saja gitu ya. Tapi ada juga yang mengklaim, no, kontra gitu ya. Dan kemudian pendengar Pro 1 juga boleh ikut berkomentar pagi hari ini terkait dengan Rahina Tumpek Krulut yang sekarang ini sudah bertransformasi menjadi Hari Kasih Sayang Dreste Bali. Dan kemudian tidak saja kulineran gratis hari ini, pemeriksaan kesehatan gratis juga iya, dan juga ada pesta perayaan nanti malam untuk perayaan Tumpek Krulut begitu ya. Dan sebagaimana informasi ini saya kutip dari laman resmi Instagram Pemprov Bali, bahwa Gubernur Koster menyatakan bahwa perayaan Rahina Tumpek Krulut menjadi momentum untuk menebar kasih sayang terbaik kepada sesama umat manusia secara niskale skala sesuai dengan visi Nangun Satgerti Loka Bali. Dan di momen Rahina Tumpek Krulut juga kita manfaatkan untuk bertumbuh, berkembang, dan hidup berdampingan dengan memberikan kasih sayang kepada sesama umat manusia. Makanya kenapa tidak saja kita lihat mungkin sisi satunya saja gitu ya, dan tendensinya ke negatif. Justru dengan Rahina Tumpek Krulut di hari ini, hari Sabtu Kliwon, Wuku Krulut, 1 Agustus 2026, Anda juga bisa melihat bahwa dengan perayaan Tumpek Krulut ini, jadi momentum pemerintah menyayangi masyarakatnya, memberikan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat bisa manfaatkan ini hari ini. Jangan sampai kelewatan pendengar Pro 1. Nah, selain itu, selain perayaan Tumpek Krulut yang juga sudah ramai dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Denpasar, kemudian Kabupaten Klungkung, Gianyar, Jembrana, dan lainnya pendengar, jangan lupa kalau Anda pagi-pagi mungkin baru bangun juga ya, baru monitor Pro 1 Denpasar, pastikan air putih dulu yang Anda minum, baru minum minuman yang lain. Atau Anda juga boleh mencoba yang namanya infused water, minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan. Seperti apakah infused water? Sesaat lagi. Pendengar, infused water adalah minuman yang dibuat dengan rendaman buah rata-rata, tapi kadang-kadang ada sayuran seperti timun dan juga ada rempah seperti kayu manis, bisa ditambahkan kapulaga juga ada, jadi tergantung selera juga, ke dalam air tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Dan meminum infused water setiap hari ini membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh harian dan menjaga hidrasi tubuh Anda supaya makin oke. Jadi kalau tubuh yang sudah banyak kena air, apalagi kena esens-esens buah gitu ya, sari-sari buah, ini juga akan bisa kita ajak kerjasama dengan baik ya di akhir pekan ini. Dan organ-organ tubuh kita, sistem metabolisme juga bisa berjalan dengan maksimal. Kalau bosan dengan air, boleh Anda kreasikan dengan membuat infused water, minuman yang dibuat dengan rendaman bisa buah, sayur atau rempah ke dalam air. Informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di laman RRI.

0: tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia telah membuka pendaftaran petugas haji Indonesia tahun 2027 atau 1448 Hijriah. Unggahan tersebut pendengar menyebutkan pendaftaran gratis terbuka bagi lulusan minimal SMA sederajat dan mengajak masyarakat mendaftar melalui tautan yang terdapat di bio akun TikTok. Dan benarkah Kementerian Haji dan Umroh ini sudah membuka pendaftaran petugas haji tahun 2027? Kita cek faktanya pendengar di laman Liputan 6 yang menelusuri dan menemukan klarifikasi dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram resmi dari Kemenhaj menegaskan bahwa informasi mengenai rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 2027 yang beredar di media sosial adalah tidak benar karena dari Kementerian Haji menyatakan bahwa saat ini belum ada pengumuman resmi terkait rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2027. Dan masyarakat juga tidak mudah percaya ya karena informasi yang berasal dari sumber dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Haji dan Umroh juga mengingatkan masyarakat agar memeriksa informasi resmi dari Kemenhaj melalui laman haji.go.id dan masyarakat juga agar tidak sembarangan memberikan data pribadi melalui tautan yang tidak resmi karena berpotensi disalahgunakan. Sehingga klaim bahwa Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji tahun 2027 adalah informasi yang tidak benar. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi setiap informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai dan juga menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengar proses satu satu buah lagu dari Judika, merelakannya. Sesuatu yang sudah hilang memang sudah sepatutnya seperti itu. Karena semakin lama kita pegang, kita genggam, mungkin sesuatu yang gak baik justru malah terjadi gitu ya. Merelakannya adalah jalan yang terbaik, pendengar Pro 1. 1 Agustus 2026, kita jangan direla-relakan dulu, kita ambil kesempatan yang ada, pendengar Pro 1. Terutama pagi hari ini untuk Anda yang lagi aktivitas, lagi di jalan, selalu hati-hati. Lagi ngurusin usahanya juga, semangat terus, kita meraih cuan di bulan Agustus 2026. Dan sembari menemani aktivitas Anda, Branda Astacita pagi hari ini kembali hadir untuk Anda. Kami membahas soal Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemberdayaan ekonomi desa bersama saya, Indah Widyasari.
1: Beranda Astacita RRI Denpasar.
0: Pendengar Pro 1 di Beranda Astacita, hari ini kami sampaikan kabar dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Koperasi ini akan menyediakan berbagai layanan, mulai dari toko sembako, koperasi simpan pinjam, ada apotek desa juga, gudang logistik, hingga fasilitas penyimpanan hasil pertanian untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Dan menurut Presiden, koperasi merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama petani, nelayan, dan masyarakat desa yang selama ini masih kesulitan mengakses pembiayaan murah. Dan melalui Koperasi Desa Merah Putih, masyarakat juga diharapkan bisa mendapatkan pinjaman berbunga yang rendah pastinya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada rentenir. Dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini akan menyediakan barang bersubsidi, kemudian juga tepat sasaran dan tidak diperjualbelikan. Sehingga diharapkan memang keberadaan koperasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan serta memperbaiki sistem distribusi dan logistik nasional agar lebih efisien.
2: Saya Tegar, asal Denpasar. Menurut saya, Koperasi Merah Putih punya potensi besar untuk memberdayakan ekonomi desa kalau dikelola secara transparan dan profesional. Koperasi bisa membantu masyarakat mendapatkan akses modal, memperluas pemasaran produk lokal, dan membuka lapangan kerja. Dengan begitu, ekonomi desa bisa tumbuh lebih mandiri dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
3: Perkenalkan, nama saya Nadia, umur saya 21 tahun, asal saya dari Tabanan. Menanggapi perihal pertanyaan ini, menurut saya, koperasi

0: Saya Ardan, asal dari Kota Gianyar. Saya berharap Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar bisa membantu masyarakat desa berkembang. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian desa secara bertahap.
1: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Provinsi Bali mencatat bahwa nilai transaksi koperasi desa Kelurahan Merah Putih selama semester 1 2026 ini sudah mencapai 1,28 miliar dengan total 293.669 transaksi. Kepala Kanwil DJPB Bali, Supendi, menyatakan seluruh 716 Koperasi Desa Merah Putih di Bali saat ini sudah memiliki akun sistem informasi koperasi desa yang juga jadi bagian dari penguatan tata kelola koperasi. Dan sebanyak 715 koperasi desa Merah Putih sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, 497 unit sudah mengantongi juga nomor induk berusaha, dan modal koperasi yang sudah terkumpul mencapai 905 juta dari simpanan pokok dan 307 juta dari simpanan wajib anggota. Sementara itu, dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, Tri Arya Diana Kubontubo, menyatakan pembangunan 62 gedung fisika DMP atau Koperasi Desa Merah Putih target rampung pada bulan Agustus 2026, dan secara keseluruhan gedung Koperasi Desa Merah Putih di Bali menjadi 302 unit. Dan Koperasi Desa Merah Putih ini akan bersinergi dengan LPD, BUMDes, dan BUPDA agar mampu saling melengkapi dan memperkuat perekonomian desa tanpa adanya tumpang tindih layanan.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Mendengar Pro 1 RRI Denpasar menemani Anda di Beranda Astasyita pagi hari ini, kami sampaikan soal progres dari koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Provinsi Bali. Dan pemerintah mendorong pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi salah satu strategi untuk memperkuat lagi ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dan koperasi yang saat ini yang sudah ada, sudah dibangun, juga bisa menjadi tempat untuk simpan pinjam, kemudian juga untuk pengembangan usaha produktif, memperkuat UMKM yang ada di desa. Pastinya ada akses pembiayaan yang lebih baik, meningkatkan nilai tambah produk lokal, sampai juga untuk menciptakan lapangan kerja baru. Jadi sampai mana sebenarnya perkembangan dari Koperasi Desa Merah Putih di Bali saat ini? Kami hadirkan perbincangan Oscar Robert bersama dengan Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Nika De Indah Sanjiwani Dewi, SAMSI.
1: Progres Koperasi Desa Merah Putih di Bali saat ini perkembangannya sejauh mana sih, Bu?
2: Iya, kalau untuk progres saat ini kita sudah masuk tahap etape 2, Pak ya. Itu kita sudah mulai untuk pembangunan gerai dan juga operasionalisasi. Jadi kemarin itu ada etape 1 itu tahap pembentukan. Jadi kemarin di Provinsi Bali sendiri sudah terbentuk 716 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, di mana itu terdiri dari 636 koperasi desa, kemudian 80 koperasi kelurahan merah putih, seperti itu. Jadi dari kelurahan dan desa yang ada di Bali, kita sudah 100% berbadan hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tidak ada desa atau kelurahan di Provinsi Bali yang tidak memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, seperti itu. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di etape kedua, yaitu kita masuk di proses pembangunan gerai, Pak. Jadi saat ini sedang dibangun gerai untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu oleh Agrinas, dibantu oleh TNI, itu sudah sejumlah 53 gerai, sudah 100% terbangun. Itu tersebar di Kabupaten Kota di Bali. Kemudian yang sedang dalam proses pembangunan itu saat ini 75 koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Bali. Kemudian ada 7 yang masih lahan sudah siap namun belum dimulai pembangunannya, seperti itu. Dan masih ada 581 koperasi desa kelurahan merah putih yang memang belum memiliki lahan. Jadi sampai saat ini sebanyak 53 yang sudah 100%, seperti itu. Kemudian kita juga sudah mulai tahapan untuk operasionalisasinya, Pak. Namun memang untuk tahapan operasionalisasi ini kita juga masih terus berkembang istilahnya, Pak ya. Jadi memang ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dia awalnya itu memang dibentuk itu bukan koperasi baru, jadi pengembangan dari koperasi yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi memang koperasi konvensional, ya, yang memang dia usahanya sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian itu mereka berubah menjadi koperasi desa merah putih. Jadi pembentukannya itu dengan sistem pengembangan itu ada 13. Kemudian selain itu juga ada juga sih koperasi desa kelurahan merah putih yang meskipun dibentuknya baru, tapi mereka semangat pengurusnya nih dan pengawasnya, di mana pengawasnya itu kan memang kepala desanya ya. Jadi kolaborasinya dengan masyarakat setempat, desa setempat, kelurahan setempat juga baik. Itu juga mereka sudah ada yang bisa berkembang dengan baik, seperti itu, Pak. Jadi memang belum merata, cuman sudah mulai ada koperasi desa kelurahan merah putih yang bisa mulai menjalankan usahanya secara mandiri, seperti itu.
1: Tujuan utama dalam pendirian koperasi desa merah putih ini seperti apa sih, Bu?
2: Jadi memang kalau untuk koperasi desa kelurahan merah putih ini memang merupakan program yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden. Bisa katakan ini adalah program yang baru mungkin ya, tapi kita lihat memang tujuannya di sini memang baik, seperti yang tadi sudah kita bahas, seperti itu. Jadi memang di sini tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di desa itu sendiri dan juga di kelurahan itu sendiri. Dan selama prosesnya ini kita sadari memang kita menemui ada kendala-kendala, jadi tidak semuanya bisa langsung beroperasi, seperti itu. Kemudian adanya juga regulasi-regulasi yang masih terus menyesuaikan, termasuk kami di pemerintahan juga masih menunggu juga ini bagaimana perkembangan regulasi berikutnya. Namun kita yakini bahwa di pusat Bapak Presiden dan juga mungkin beberapa kementerian lembaga itu sudah merancang bagaimana nanti mekanisme dari Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dijalankan seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan saat ini sedang dilakukan pembangunan gerai, kemudian nanti tahap selanjutnya adalah pengisian gerai itu dan juga adanya manajer ya yang akan membantu nanti untuk mendampingi di masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Semua itu masih berproses. Jadi yang saya harapkan sih dari masyarakat, dari Bapak Ibu pengurus dan juga pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih khususnya di Provinsi Bali, meskipun kita masih tahap menyesuaikan koperasi ini, tapi saya minta tetap semangat seperti itu. Jadi jangan sampai semangatnya kendur seperti itu. Jadi kami di pemerintahan dari Dinas Koperasi Provinsi maupun Kabupaten Kota akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu di desa dan juga kelurahan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dari program ini bisa diwujudkan meskipun memang membutuhkan waktu.
3: Baik, terima kasih informasinya. Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Nikada Indah Sanjiwani Dewi.

0: Saya Tegar, asal Denpasar. Menurut saya, koperasi merah putih punya potensi besar untuk memberdayakan ekonomi desa kalau dikelola secara transparan dan profesional. Koperasi bisa membantu masyarakat mendapatkan akses modal, memperluas pemasaran produk lokal, dan membuka lapangan kerja. Dengan begitu, ekonomi desa bisa tumbuh lebih mandiri dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
1: Perkenalkan, nama saya Nadia, umur saya 21 tahun, asal saya dari Tabanan. Menanggapi perihal pertanyaan ini, menurut saya, koperasi merah putih ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi penggerak ekonomi di pedesaan. Tentunya apabila dikelola dengan benar. Karena koperasi ini bisa menjadi solusi nyata bagi petani maupun pelaku UMKM yang selama ini kesulitan modal atau sering dirugikan oleh permainan harga tengkula. Karena dengan adanya sistem ini, hasil panen warga bisa diserap dengan harga yang lebih adil dan perputaran uangnya juga akan tetap bertahan di desa, sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera.
2: Saya Ardan, asal dari Kota Gianyar. Saya berharap koperasi merah putih tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar bisa membantu masyarakat desa berkembang. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian desa secara bertahap.
3: Pendengar Pro 1, seluruh desa di Kabupaten Bangli ini juga sudah memiliki koperasi desa merah putih yang berbadan hukum. Dan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Nima Dewi Diantari, menyatakan dari total 72 koperasi desa merah putih, ada 6 koperasi yang telah beroperasi dengan layanan penjualan sembako, kebutuhan pertanian, simpan pinjam, kemudian ada juga masih menunggu penyelesaian pembangunan dan dukungan sarana operasional. Dan perwakilan Kodim 1626 Bangli, Gusti Putu Bagus Sekarningrat, menjelaskan saat ini ada 8 gedung koperasi desa merah putih yang sudah rampung dibangun, sedangkan 19 unit masih dalam proses pengerjaan. Dan pendengar, sebanyak 39 lokasi lainnya juga masih dalam tahap penyiapan lahan oleh pemerintah desa dengan mengutamakan lokasi yang strategis dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat. Ditargetkan pendengar, pembangunan gedung koperasi desa Merah Putih selesai dalam waktu 92 hari atau sekitar Agustus 2026. Dan operasional sejumlah koperasi masih menunggu distribusi fasilitas dari pemerintah pusat seperti kendaraan operasional, perlengkapan kantor, maksud kami, serta produk yang akan dipasarkan agar koperasi bisa melayani kebutuhan masyarakat lebih optimal.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: Pendengar Pro 1 masih bersama kami di Beranda Astacita, Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi desa. Kembali kami sampaikan update-nya, pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan kalau gaji manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara selama 2 tahun pertama masa operasional koperasi. Dan setelah masa transisi tersebut, masing-masing koperasi diharapkan mampu membiayai operasional termasuk penggajian manajer secara mandiri. Dan skema ini akan diatur dalam peraturan presiden tentang tata kelola Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Dan perpres juga akan mengatur masa operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan jangka waktu maksimal 2 tahun sebelum koperasi beroperasi secara mandiri. Dan tentunya, pendengar, untuk Anda yang ada di wilayah desa masing-masing, dengan kalau sudah ada Koperasi Desa Merah Putih, Anda bisa sampaikan informasi kepada kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga semoga kita bisa memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih dengan maksimal. Dan kami akan hadir di Beranda Astacita selanjutnya untuk menginformasikan terkait dengan program-program pemerintah lainnya. Saya Indah Widyasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di Beranda Astacita selanjutnya. Selamat pagi.
1: Demikian Beranda Astacita RRI Denpasar.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya,
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya,
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Gak perlu saya tuh, yang satu ini pasti bikin Anda senyum-senyum. Karena per 1 Agustus 2026 harga dari Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liternya mulai hari ini. Sementara Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 juga mengalami penurunan harga, sedangkan Pertamina Dex serta Dex Lite tetap bertengger di posisi biasanya saja ya. Dan dari PT Pertamina Patraniaga menyatakan harga bahan bakar non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan juga soal perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan juga daya beli masyarakat. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

0: serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupakan hari ini, kalau hari ini adalah hari yang berbahagia. Banyak sejarah yang sudah diukir atau jadi hari yang tidak terlupakan. Semuanya akan menyisakan sebuah kenangan. Yang namanya kehidupan itu pasti akan ada hal-hal yang seru dan juga mengejutkan pendengar. Jadi jangan lupa untuk ingat hari ini, tanggal 1 Agustus, banyak sekali ada hal-hal menarik yang bisa Anda nikmati, termasuk akhir pekan bersama dengan keluarga. Sampai di sini kebersamaan indah menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik. Setelah ini masih lanjut lagi, ada Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar melalui 105,2 FM, 99,5, 100,9, serta melalui aplikasi di RRI Digital.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

Masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang, pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore, pendengar. Pastinya Lili akan bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan juga menarik ya. Dan akan putarkan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda. Dan nanti pendengar juga pada pukul 11 akan kami hadirkan untuk Anda program Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Prima Medica. Pastinya akan ada informasi yang sangat edukatif untuk Anda, jadi jangan kemana-mana karena sayang sekali untuk dilewatkan, pendengar ya. Dan nanti juga akan ditemani Anda sampai pukul 3 sore ya, tentunya dengan informasi-informasi yang sudah tidak sabar ingin dibagikan untuk Anda semua. Dan pendengar, Anda pastinya bisa simak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengar satu buah lagu untuk mengawali sesi kita di Denpasar siang ini, lagu dari Brisia Jodi dengan Arsi Widianto yang berjudul Sejauh Dua Benua.

0: Ya, pendengar sejauh dua benua dari Brizia Jodi dan juga Arsi Widianto sudah menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini. Ini lagunya mengisahkan tentang LDR ya, tapi tenang aja, kita selalu menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Denpasar. Nah, pendengar, untuk mengawali informasi kita di siang hari ini, kami sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang akan membagikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dari PMI. Kepada Bu Mega, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 9 kantong, golongan darah B, 4 kantong, golongan darah O, 13 kantong, dan golongan darah AB, 4 kantong. Untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di lapangan Bajir Seni Renon, di bus donor bersama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Rheumatologi dan Venereologi Perdoski di jam 7 pagi, kemudian di 70 Fahrenheit Coffee, Jalan Parigata nomor 708 Jimbaran Unut di jam 9 pagi, kemudian di Klinik Utama Saver, Jalan Blumbak, nomor 117 Kerobokan Kuta Utara, jam 9.30 pagi. Kemudian di Masjid Baitul Makmur, di Perumnas Monang Maning, di jam 6 sore. Dan untuk donor darah, pada hari Minggu, 2 Agustus 2026, yang pertama kita berada di Gereja Elim Tabernakel, di Jalan Persada, jam 9 pagi. Kemudian di GBI Rock City Center, Jalan Raya Sesetan, nomor 300 Denpasar, di jam 9 pagi. Kemudian di Musola Al Iman, jalan di Persada Sari, Banjar Tegasari, di Padang Sambian Kaje, jam 9 pagi. Dan di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, di Lapangan Renon, di pagi hari, di jam 7 pagi. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di PMI Center Provinsi Bali, Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dari PMI dan juga beberapa informasi kegiatan bagi Anda yang ingin mendonorkan darahnya ya. Dan semoga juga bisa membantu kepada rekan-rekan sesama ya bagi yang membutuhkan. Dan bagi Anda juga yang ingin tahu informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan darah, Anda bisa langsung menghubungi PMI atau ke kantor PMI langsung pendengar ya. Dan nanti Lili akan kembali lagi untuk hadirkan ragam informasi untuk Anda setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
2: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah, masa sih?

0: Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi level 21 Mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Gold Mart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang juga. Khusus member baru selama Juli dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info lengkapnya follow Instagram dan TikTok @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

Ya, pendengar Jatuh Cinta Lagi dari Ryan Pono ya. Ini untuk Anda semua yang mungkin ragu apakah bisa jatuh cinta lagi, pasti bisa ya. Ryan Pono aja percaya kalau bisa jatuh cinta lagi. Nah, pendengar, ini ada informasi juga dari Indonesia dan Swiss yang mana ini telah memperluas kerjasama digital. Karena ternyata pemerintah Indonesia dengan Swiss ini sudah menjalani hubungan diplomatik selama 75 tahun. Wow, angkanya tidak sebentar ya. Dan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Swiss ini pastinya untuk memperkuat kemitraan strategis khususnya di sektor digital ya. Dan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, ini dalam perayaan Swiss National Day 2026 di Jakarta Pusat ini kemarin menegaskan kalau hubungan bilateral yang telah terjalin selama lebih dari 7 dekade ini terus berkembang melalui kerjasama pembangunan, perdagangan dan investasi, kemudian urusan hukum hingga transformasi digital ya. Dan momentum 75 tahun hubungan diplomatik ini juga pastinya mencerminkan kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, kemudian saling menghormati dan juga semangat berwawasan ke depan ya. Dan memang selama ini hubungan Indonesia dan Swiss terus menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan ya di berbagai sektor, termasuk dalam kemitraan digital yang kian berkembang hingga saat ini. Dan Swiss ini merupakan salah satu mitra Indonesia yang paling berharga, pendengar, karena melalui dialog politik reguler dan juga Komite Ekonomi dan Perdagangan bersama. Dan hubungan kedua negara ini juga diperkuat ya melalui kolaborasi antar masyarakat di bidang pendidikan, pendidikan vokasi dan juga dunia usaha yang membuka peluang pertumbuhan bersama. Dan Swiss ini pastinya memiliki tempat yang sangat istimewa ya dalam tugas resminya, karena dari Forum Ekonomi Dunia di Davos hingga Platform International Telecommunication Union hingga World Summit on the Information Society, juga kunjungan-kunjungan tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya Swiss ini bagi diplomasi digital Indonesia di tingkat global ya. Jadi semoga hubungan Indonesia dan Swiss juga semakin kuat ya hubungan diplomasinya dan bisa terus melakukan kerjasama sampai kapanpun ya, karena pastinya yang namanya hubungan kerjasama itu harus saling menguntungkan juga ya, dan pastinya juga harus berdampak dan bisa saling mendapatkan kesuksesan ya pada penugasan-penugasan berikutnya. Dan informasi tadi, pendengar, dikutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah, pendengar, nanti Lili akan sampaikan juga nih ada informasi seputar Sanur Fashion Week 2026 kira-kira akan seperti apa acaranya atau runway-nya. Nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda setelah lagu yang berikut ini dari Gia Indrawari yang berjudul Rinduku.

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ya, berikan satu buah lagu dari Britney Spears yang berjudul Perfume ya. Dan berkali ini ada satu informasi, ini ada satu event perdana nih ya yang akan diselenggarakan pada 6 sampai 7 Agustus 2026 di kawasan Pantai Icon Bali Mall Sanur. Ini ada satu event yaitu Sanur Fashion Week 2026 dan ini perdana ya. Ini sebuah babak baru juga dalam industri mode Bali ya. Dan nantinya ini akan mengusung tema Woven in Cultural Legacy. Sanur Fashion Week ini akan menghadirkan pengalaman fashion yang dimana ini akan memadukan keindahan alam, kemudian budaya Bali, dan juga kreativitas industri mode dalam satu panggung yang unik ya. Dan nantinya acara ini juga menjadi kekuatan ya, kekuatan dari pariwisata Bali sebagai gerbang menuju pasar global, dan pastinya ini diharapkan bisa memperluas exposure brand lokal Indonesia. Sanur Fashion Week ini pendengar akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari penyelenggaraan Fashion Week pada umumnya karena nanti runway utama ini akan dibangun di atas breakwater Pantai Sanur yang mana nanti akan menghadirkan panorama laut sebagai latar alami yang menyatu dengan setiap koleksi yang ditampilkan. Konsep ini nantinya menjadi identitas khas dari Sanur Fashion Week ya, sekaligus juga menghadirkan pengalaman visual yang merepresentasikan karakter Sanur sendiri sebagai kawasan pesisir yang syarat akan budaya, tenang, elegan, dan juga autentik. Ini juga berkaitan dengan kawasan Sanur yang memang kalau kita tahu ya, Sanur ini terus berkembang sebagai kawasan pariwisata yang pastinya semakin lengkap juga dengan hadirnya hotel, restoran, pusat perbelanjaan yang semakin merajalela ya. Dan juga ada fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional dan juga berbagai aktivitas gaya hidup yang menjadikannya Sanur ini semakin menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan ini nanti juga akan diselenggarakan di pantai di depan Icon Mall Bali ya, karena memang Icon Mall Bali ini adalah salah satu mall yang sedang digandrungi oleh masyarakat Bali ya, karena menjadi salah satu pilihan juga salah satu pusat gaya hidup dengan destinasi belanja yang terkemuka di Bali. Nantinya ini diharapkan bisa menjadi ruang kolaborasi bagi industri fashion lokal, nasional, hingga internasional pastinya untuk memperkenalkan, memasarkan, dan juga mengembangkan produk-produk terbaik mereka. Kita nantikan pendengar ya acara Sanur Fashion Week 2026 ini akan diselenggarakan di Pantai Icon Bali Mall Sanur. Oh, ini pasti akan ramai sekali yang hadir, yang menonton juga ya. Jadi kita nantikan koleksi-koleksinya dan juga perpaduan visual dari budaya, kemudian keindahan alam, dan juga karya-karya terbaik. Nah, berikan informasi tadi Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti Lili akan kembali lagi, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra. Bukan playing victim.
3: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
5: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
6: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersamai kami di 105,2 MHz dan juga streaming di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, selain ini kita akan hadirkan untuk Anda dialog dan pasar siang ini dalam program Indonesia Sehat. Dan kali ini bersama Rumah Sakit Prima Medica, yang mana kita akan membahas lebih dalam mengenai kanker nasofaring ya. Jadi kita akan mengenal dan juga bagaimana deteksi dini dari kanker nasofaring, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah ahli dan kompeten di bidangnya. Sesaat lagi pendengar, tapi setelah satu lagu berikut ini, lagu dari Angie Carvalho berjudul Sebatas Mimpi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Prima Medica. Dan hari ini pendengar tanggal 1 ya bulan Agustus, di awal bulan ini kita akan membahas seputar topik yang menarik dan juga pastinya penting untuk Anda simak bersama, karena pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kanker nasofaring. Kita akan mengenal lebih dekat bagaimana kanker nasofaring ini dan juga bagaimana deteksi dininya. Dan pendengar, sebenarnya penyakit ini cukup banyak ditemukan di Indonesia, namun memang masih banyak masyarakat yang belum mengenali gejala awalnya. Dan ini membuat banyak penderita baru memeriksakan dirinya ketika kondisi sudah memasuki stadium lanjut ya. Padahal semakin dini kanker nasofaring terdeteksi, juga semakin besar peluang keberhasilan dari pengobatan. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga www.rri.co.id. Dan Anda bisa simak audio visual kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda semua yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda juga bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Nah, mendengar, kira-kira sebenarnya seperti apa kanker nasofaring, kemudian siapa saja yang berisiko mengalaminya, dan seperti apa tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi karena telah hadir bersama kita narasumber di studio RRI Pro 1 Denpasar yang akan memberikan informasi secara langsung ya, yaitu ada Dr. Igede Ardika Nuaba, spesialis telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala leher ya, dengan gelar konsultan ahli dan juga anggota kehormatan bedah internasional. Selamat siang, dokter.
3: Selamat siang, Bu Lili Lintang.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini, dokter? Sehat?
3: Astagfirullahaladzim, sehat, Bu Lili.
1: Oke, baik dokter. Tadi kita akan membahas mengenai kanker nasofaring, dokter ya?
4: Betul.
1: Dan untuk kanker ini, dokter, sebenarnya mungkin masih banyak masyarakat awam yang masih belum memahami ya dengan kanker nasofaring ini. Sebenarnya apa sih, dokter, yang dimaksud dengan kanker nasofaring ini?
4: Bu Lili, terima kasih. Pemirsa semua, selamat siang, senang bertemu. Jadi kanker nasofaring itu adalah suatu keganasan atau kanker memang yang tumbuh di daerah nasofaring. Nasofaring itu adalah tenggorokan bagian atas. Tenggorokan itu dibagi menjadi tiga, nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Yang dikenal dengan nasofaring ini adalah tenggorokan yang paling atas, di mana dia letaknya di belakang hidung dan di atap daripada rongga mulut. Nah, ini sering tempatnya tersembunyi sehingga membuat pasien tidak merasa ada gejala yang bermakna di mana saat muncul kanker ini, ya.
1: Oke, dokter. Tapi sebenarnya untuk lebih jelasnya di bagian mana saja kanker ini berkembang, dokter?
4: Kanker ini sebenarnya intinya dia berada di nasofaring, tetapi yang namanya keganasan dia akan berkembang ke daerah sekitarnya. Kalau dia berkembang ke depan, dia akan menutup rongga hidung sehingga hidung terasa tersumbat, dan kalau dia rapuh, ingusnya bercampur darah. Kalau dia berkembang ke bagian samping, dia akan menutup muara tuba eustachius, sehingga telinganya terasa kerbek-kerbek, telinganya mendengung, tidak nyaman. Kalau dia berkembang ke bagian bawah, dia kadang menyumbat rongga mulut sehingga agak susah menelan. Kalau dia berkembang ke bagian belakang, nah, dia masuk ke dasar tengkorak. Nah, di sana ada saraf-saraf yang ditekan oleh tumor ini sehingga menimbulkan berbagai macam gejala seperti sakit kepala, penglihatan dobel, rasa kesemutan, sulit menelan, susah mengangkat bahu, seperti itu.
1: Oke, berarti sebenarnya untuk bagian tubuhnya di nasofaring, tapi ini kalau berkembang bisa ke bagian tubuh yang lainnya, dokter, ya?
4: Ke sekitarnya bisa.
1: Ke sekitarnya, ya.
4: Betul.
1: Oke, baik. Tapi kalau di Indonesia sendiri, dokter, sebenarnya seberapa sering kasus kanker nasofaring ini ditemukan? Dan kenapa sih sekarang masyarakat harus lebih waspada dengan adanya penyakit ini?
4: Bu Lili, kanker nasofaring ini kanker yang paling banyak insidennya di bagian THT. Dia insidennya 5-6 per 100 ribu penduduk per tahunnya.
1: Okay.
4: Jadi cukup banyak dia. Tapi di bagian THT-nya dia paling banyak kasusnya. Nah, yang perlu diperhatikan bukan hanya banyak, dan kita memang berisiko sekali sebagai orang Bali ini, kanker nasofaring ini perlu waspada sekali. Karena apa? Penyebab kanker nasofaring ini kan ada faktor endogen dan eksogennya, faktor dari dalam tubuh dan faktor dari luar tubuhnya. Yang dari dalam tubuh itu ras atau keturunan, di mana orang Bali ini termasuk ras Mongoloid, Bu Lili. Iya, ras Mongoloid itu ras paling rentan dengan kejadian kanker nasofaring itu. Berbeda dengan ras Caucasoid di Amerika atau di Eropa, atau ras Negroid yang di Afrika. Jadi ras Mongoloid yang kita bawa sebagai ras Melayu atau orang Bali di sini, itu rentan untuk terjadi kanker nasofaring dari faktor endogennya. Dari faktor eksogennya, orang Bali itu banyak tidak merasa pola hidupnya itu terpapar dengan resiko kanker nasofaring ini. Apa saja? Misalnya dari pola makannya, makanan yang dibakar-bakar, kita

0: asap dupa, asap di dapur gitu, asap de kayu bakar maupun gini nyamuk, ya obat nyamuk gitu, obat nyamuk bakar tuh termasuk resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kanker nasofaring belili.
1: Oke, berarti memang sebenarnya faktor penyebabnya juga ada yang dari internal dan juga eksternal, dokter,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Oke, dan ternyata dari penyebabnya sendiri ini tidak terasa ya kalau ternyata ini ada di kehidupan kita sehari-hari, dokter,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, makanya kasusnya sangat tinggi di Bali, tinggi-tinggi sekali kasus kanker nasofaring ini.
1: Oke, berarti dari makanan, kemudian juga pengasinan seperti ikan asin, wah itu kan orang Indonesia suka sekali, dokter,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Iya, dan tadi juga dari asap-asap, mulai dari asap dupa yang hampir setiap hari kita pasti temui di Bali, dokter,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, rokok juga, Bu.
1: Rokok,
0: alkohol juga. Kadang-kadang saudara kita suka duduk nongkrong tuh minum alkohol rame-rame dan minum merokok itu resikonya tinggi sekali.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk gejalanya, dokter, ya, kalau gejala dari awal, gejala awal ya dari kanker nasofaring ini yang sering kali dianggap sebagai penyakit biasa, apa sih, dokter?
0: Biasanya sebelum gejala muncul yang berat, biasanya karena dia berdekatan dengan daerah tubaeustachius namanya, saluran ke telinga, gejala awalnya itu adalah telinganya mendengung. Makanya kadang-kadang kita enggak ngeh, kok telinganya mendengung satu sisi. Kalau dia rapuh, kadang ingusnya campur darah. Hidungnya sering pilek. Itu sering sekali mirip gejalanya dengan gejala penyakit hidung, rinitis, ya. Ini kalau sudah berlangsung lama harus kita waspadai. Apalagi mulai ada muncul benjolan di leher. Kalau benjolan leher mulai ada penyebaran kankernya itu ke kelenjar getah bening yang melayani kanker nasofaring itu.
1: Oke, berarti tadi mulai dari telinga mendengung gitu ya. Kadang kita orang Indonesia nih, dokter, kalau ada telinga mendengung katanya ada yang ngomongin, dokter.
0: Iya, betul ya.
1: Iya, jadi kadang gak aware ya.
0: Betul.
1: Oke, terus tadi juga ada ingus yang bercampur dengan darah. Tapi ini dengan mimisan sama atau enggak, dokter?
0: Begini, kalau mimisan itu biasanya ada pembuluh darah yang robek di, bisa di depan, bisa di belakang daripada rongga hidung itu. Kalau misalnya mimisan ini, darahnya darah segar, Bu Lili. Tapi kalau dia proses keganasan, biasanya terjadi ingusnya bercampur darah. Jadi tidak darah segar dia, bercampur darah ini menandakan terjadi proses patologis di belakang gitu. Perlu kita cari di mana sumber ingus campur darah ini, Bu Lili.
1: Oke, berarti kalau sebenarnya kalau mimisan belum tentu ini adalah gejala kanker gitu,
0: betul,
1: belum tentu,
0: betul,
1: dokter,
0: belum
1: ya.
0: Tentu, ya. Apalagi darah segar itu biasanya karena trauma paling sering ya.
1: Oke, dan tadi juga ada benjolan di leher, dokter. Nah, biasanya karena saya pernah, dokter, ya, sakit radang tenggorokan dan itu ada kayak sedikit benjolan di leher, tapi setelah saya periksa katanya memang lagi radang aja gitu. Nah, itu apakah harus menjadi khawatir atau gimana, dokter?
0: Iya. Bu Lili, benjolan di leher itu sebenarnya ada kelenjar getah bening di sana yang membesar. Kelenjar getah bening itu ibarat polisinya tubuh. Kita banyak sekali punya polisi tubuh, hampir 800-an di seluruh tubuh kita punya polisi. Ada di leher, ada di ketiak, ada di pangkal paha, ada di rongga perut. Nah, sepertiganya itu ada di leher, sekitar 300-an jumlah kelenjar getah beningnya. Nah, kelenjar getah bening ini dia menjaga daerah yang spesifik di wilayah leher itu. Nah, untuk membaginya kita biasanya bagi-bagi menjadi level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita mudah kayak kantor polisi, level 1 misalnya di submental wilayah kerjanya di mana saja. Nah, khusus nasofaring biasanya pembengkakannya di level 2 namanya. Level 2 itu di daerah leher bagian atas di bawah telinga. Nah, kalau ada pembesaran di kelenjar getah bening, ada dua kemungkinan, Bu Lili. Dia bisa kelenjarnya yang sakit atau darah yang dia layani sakit. Bisa daerah kelenjarnya yang mengalami infeksi namanya limfadenitis atau daerah yang dia layani limfadenitis ada peradangan. Seperti Bu Lili misalnya ada amandelnya besar, di level 2 itu juga membesar kelenjarnya, tetapi ada tanda radang di sana. Misalnya ada tumor, ada pembesaran, ada dolor, ada panas. Kalau kolor panas, dolor ada gangguan fungsi, fungsi lesa, ada

0: Jadi tanda radang itu muncul di sana, ada gangguan fungsi, ada panas, ada kemerahan. Nah, itu ada benjolan, itu muncul kalau ada tanda radang. Kalau dia keganasan, biasanya tanda radang ini tidak muncul. Ya benjol begitu saja. Justru ini yang membuat pasien tidak datang berobat karena tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa panas, tidak ada kemerahan gitu. Ini agak silent dia kalau keganasan dia.
1: Berarti memang sebenarnya ternyata ada bedanya, dokter,
0: ada
1: ya.
0: Ada bedanya, betul.
1: Oke, tapi kan kadang kita sebagai masyarakat awam gitu ya, langsung panik gitu, dokter.
0: Iya.
1: Pastinya khawatir. Tapi kalau kapan sih, dok, sebenarnya seseorang ini sebaiknya mulai curiga gitu dan segera memeriksakan diri ke dokter ketika mungkin, aduh, apa jangan-jangan ini ada gejala kanker gitu.
0: Nah, ini biasanya pertama yang harus kita waspai pada kelompok yang berisiko tentu ya, dengan pola hidup yang berisiko itu harus waspada lebih awal. Kemudian apabila gejalanya menetap, misalnya kalau rinitis itu atau rinosinusitis kan pileknya paling seminggu udah sembuh. Ini kok lama sekali? Kenapa lama-lama bercampur darah, lama-lama ada kesemutan wajahnya, lama-lama pandangannya dobel, lama-lama ada benjolan di leher, lama-lama sulit menelan, sering tersedak. Nah, hati-hati, itu mulai gejala-gejala ada penekanan saraf kranialis yang membuat pasien harus lebih waspada.
1: Oke, berarti tadi sampai ada kesemutan di wajah itu juga berarti udah harus aware ya, dokter, ya.
0: Betul.
1: Untuk memeriksakan diri ya.
0: Ya, ada saraf kelima namanya nervus trigeminus yang berada di foramen lacerum di sana. Tempat keluaran saraf itu ketekan oleh saraf oleh kanker nasofaringnya. Dia masuk ke lubang sarafnya itu. Sehingga sarafnya ketekan, jadi sakit kepala dan kesemutan wajahnya, Bu Lidi.
1: Oke. Tapi kalau dari biasanya yang mungkin dokter tangani juga ya, dokter ya, biasanya pasien yang memiliki kanker nasofaring ini apakah ada kisaran umur, dokter, yang biasanya paling sering mengalami atau nggak ada, dokter?
0: Biasanya sih pada fase aktif sebenarnya kanker nasofaring ini sering mengenai usia-usia produktif ya, usia 40-50 tahun itu. Dulu trennya itu mengenai usia lanjut. Sekarang semakin ke bawah. Dari insiden penelitian terakhir di Bali, yang paling banyak itu usia 40-50 tahun malah. Banyak sekali kasusnya. Namun juga ada tren, kalau dulu jarang sekali mengenai anak-anak, sekarang faktor genetik itu sangat berperan. Jadi ada beberapa kasus anak-anak juga ada yang menderita kanker nasofaring.
1: Oke, berarti sekarang mungkin bisa dibilang sudah nggak terlalu pandang umur, dokter, ya,
0: betul,
1: penyakit ini ya.
0: Betul. Meskipun ada yang paling banyak kasusnya di kisaran usia produktif, tetapi mulai mengenai usia ke bawah lagi.
1: Ya. Mungkin juga dari pola hidup juga pastinya mempengaruhi semua.
0: Betul
1: ini, dokter,
0: sekali,
1: ya.
0: Betul sekali, betul sekali.
1: Jadi sekarang penyakit udah nggak mandang, oh udah tua gitu.
0: Iya, betul.
1: Baik, dokter, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dokter, mengenai deteksi dini dari kanker nasofaring. Tapi kita simak dulu pesan-pesan yang berikut ini.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. NIPS kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen urea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, NIPS meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
4: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
5: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
4: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
5: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
6: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
5: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
4: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Berusaha untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Dialog Denpasar siang ini, tentunya dalam program Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Prima Medica. Yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai kanker nasofaring, yang mana kita akan mengenal lebih dalam dan juga deteksi dini dari kanker nasofaring. Tentunya bersama narasumber yang ahli dan kompeten di bidangnya, yaitu masih bersama dengan Dr. Igede Ardika Nuwabes, spesialis telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala leher dengan gelar konsultan ahli dan juga anggota kehormatan bedah internasional. Dan dokter, kalau tadi kita kan sudah membahas lebih dalam ya mengenai apa sih kanker nasofaring, kemudian kita mengenali penyebab dan juga gejala-gejalanya dokter ya. Dan nanti kita akan membahas lebih dalam dokter mengenai deteksi dini, kemudian juga pengobatannya dokter. Tapi ini sepertinya ada penelpon ya, yes, yang menghubungi kami, kita coba sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Betul, ada telepon. Selamat siang, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Mbak siapa ya?
0: Iya, dengan saya Lili, Bapak. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ramadhan ini, Sorong ini.
0: Oh, okay. Silakan Bapak.
1: Iya. Om Swastiastu ya, Pak dokter siapa ya tadi?
2: Swastiastu.
1: Iya, Dok. Salam sehat selalu, dokter ya.
2: Salam sehat, Pak Ramadhan. Oh.
1: Dokter, saya mau tanya ini tentang, kan kita ketahui semua bahwa kanker itu kan satu jenis penyakit, kanker itu kan tidak menular.
2: Betul.
1: Kan karena apa? Itu kan terjadi karena apa ya? Ya, mutasi atau kerusakan sel di dalam tubuh kan.
2: Betul.
1: Nah, sementara dia tidak bisa misalnya menular kepada orang lain atau
2: betul,
1: apa ya. Tapi yang saya mau tanya, kalau walaupun kanker tidak menular, tetapi aturan untuk memberikan ASI saat ibu itu terdiagnosis kanker, artinya dia sedang melakukan kemoterapi atau kan berarti diberikan obat keras kan, obat yang
2: betul,
1: berat.
2: Betul.
1: Nah, kalau itu kan berarti bisa karena mengalir, diairi oleh darah, mungkin kan bisa meresap atau terkontaminasi di dalam ASI ibu. Nah, gimana itu bisa diberikan kepada bayi, ya? Bisa menyusui bayinya atau tidak boleh karena obat keras tersebut, Pak Dokter?
2: Ya. Iya.
1: Mohon penjelasan.
2: Yeah.
1: Ya, itu saja mungkin. Terima kasih ya.
2: Terima kasih, okay. Pak Ramadhan.
0: Yeah. Baik, terima kasih Pak Ramadhan di Sorong. Yeah, sudah bergabung bersama kami. Silakan dokter mau langsung dijawab.
2: Terima kasih Bu Lili. Yeah. Pak Ramadhan dari Sorong jauh sekali ya. Iya, terima kasih sudah beratensi. Nah, betul sekali. Obat-obat kemo yang diberikan pada pasien kanker itu tentu akan mempengaruhi sel-sel tubuh daripada pasien. Nah, pada saat pemberian obat kemo itu, dia akan mempengaruhi juga ke air susu, Bapak. Betul sekali. Namun tidak lama. Biasanya obat-obat kanker itu akan dibuang oleh tubuh kira-kira 1-2 hari. Dan setelah 1-2 hari itu sudah boleh menyusui kembali, tidak apa-apa. Ya, jadi obat kanker itu mungkin 1-2 hari akan dibuang oleh ginjal pasien, dikeluarkan setelah dia bertugas selesai di dalam tubuh pasien. Begitu Pak. Jadi tidak selamanya tidak boleh menyusui. Ya, boleh menyusui setelah sehari atau dua hari pasca kemoterapi sudah boleh menyusui.
0: Oke, baik dokter. Semoga tadi Pak Ramadhan juga sudah menyimak ya tadi jawaban dari dokter mengenai obat kanker dokter ya.
2: Betul.
0: Ya, yang ini ternyata setelah 1-2 hari akan dibuang oleh ginjal, jadi sebenarnya aman aja untuk ibu menyusui dokter ya.
2: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ramadhan ya sudah bergabung bersama kami atas atensinya juga. Oke dokter, kita kembali ke pembahasan mengenai kanker nasofaring dokter ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau dari kanker nasofaring ini dokter, kenapa sih deteksi dininya ini sangat penting sekali?
2: Betul, jadi kalau kita deteksi dini sangat penting karena begini, semakin awal kita mendeteksi stadiumnya, nah semakin bagus harapan hidup daripada pasien. Jadi kalau kita ketemukan pasien daripada stadium 1 misalnya, harapan hidupnya hampir di atas 80%.
0: Oh, okay.
2: Kalau misalnya dia ketemu stadium 4, mungkin 40%. Jadi agak jauh jadi harapan hidup 5 tahunnya mengalami progresnya. Nah, cara kita mendeteksi tentu dari gejala yang muncul, gejala awal yang muncul. Biasanya kita harus ketahui, kita seperti sekarang kita sampaikan ke masyarakat untuk mengenal gejala awal apa sih yang perlu diwaspadai. Kemudian setelah kita sampaikan gejala awal dan dari anamnesis dan kemudian lakukan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik, biasanya kita lakukan pemeriksaan THT, kalau dokter THT-nya. Dan pemeriksaan penunjangnya yang penting di sini. Kita punya alat-alat pemeriksaan penunjang seperti alat endoskopi, kita bisa melihat langsung keadaan di daerah nasofaring itu. Kemudian kita periksa serologi misalnya, karena periksa laboratorium, karena di atas 90% itu virus Epstein-Barr namanya itu yang sangat berperan untuk aktivasi sel kankernya. Kita bisa detect dengan pemeriksaan laboratorium. Kita periksa imunoglobulin, early antigen, viral capsid antigen maupun Epstein-Barr nukleot antigennya. Kita bisa detect dengan serologi. Kemudian kita bisa periksa radiologi. Baik CT scan, MRI maupun PET scan kita bisa lakukan untuk mendetek keberadaan daripada kanker nasofaring itu. Namun Bu Lili, yang paling penting dalam dunia kedokteran yang menjadi hakim untuk mengatakan ini kanker apa tidak adalah ahli patologi. Jadi gold standarnya adalah kita harus ambil contoh dagingnya itu, kirim ke laboratorium, dan dokter ahli patologi akan mereport ini jenis selnya ganas apa tidak. Jadi gold standarnya adalah dalam deteksi itu adalah histopatologi atau pemeriksaan biopsi itu.
0: Berarti sebenarnya kalau dari pemeriksaan yang ini memang ada beberapa tahap juga, dokter, ya?
2: Betul.
0: Dan tadi yang paling penting adalah mungkin hasil akhir gitu, dokter,
2: hasil
0: ya?
2: Hasil akhirnya, betul.
0: Ini dari biopsi, dari patologi ya, dokter,
2: betul,
0: ya?
2: Betul, patologi.
0: Baik. Jadi sebenarnya tidak semata-mata, oh ini kanker gitu. Nggak bisa, dokter, ya?
2: Nggak bisa. Saya seorang 20 tahun sebagai ahli kanker pun tidak boleh memvonis pasien, oh ini dengan gejala yang kelihatan pasti kanker, tidak boleh. Jadi gold standarnya itu adalah histopatologi atau biopsi tadi.
0: Baik. Jadi memang ada beberapa proses yang harus dijalani untuk memastikan diagnosis dari kanker nasofaring ini. Lalu dokter, sebenarnya apakah masyarakat yang belum memiliki gejala ya, ini apakah perlu untuk melakukan pemeriksaan, dokter, terutama jika memiliki faktor resiko?
2: Boleh. Misalnya kalau ada resiko keluarga, misalnya ada riwayat kanker, dan pasien mau memeriksakan, mendeteksi lebih awal, bagus sekali. Apalagi dengan pasien tahu selain faktor resiko dari keluarganya, pola hidupnya juga beresiko. Misalnya merokok sangat berat rokoknya, misalnya sampai 2-3 bungkus sehari. Alkohol, kemudian pola makan yang sering menjadi resiko daripada kanker nasi. Yang dibakar, yang diasap, yang diasinkan, yang di baking-baking itu, itu seringkali sebagai faktor resiko daripada kanker. Jadi kalau pemeriksaan lebih awal bagus sekali itu, lebih aware jadinya, awarenessnya ya.
0: Berarti memang sebenarnya kalaupun belum menunjukkan gejala nggak apa-apa, dokter, ya, untuk periksa ya.
2: Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, bagus sekali. Apalagi memang ada faktor resiko daripada pasien tersebut.
0: Baik. Berarti memang ini sebenarnya untuk siapa saja. Jadi jangan nunggu sakit dulu ya.
2: Betul.
0: Jadi kalau misalkan bisa memeriksakan lebih awal, ini pasti juga pastinya lebih baik ya, dokter, dengan harapan hidup yang lebih tinggi juga, dokter.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, Bu Lili.
0: Baik, dokter. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai deteksi dini dari kanker nasofaring, dokter. Dan untuk pendengar juga, kalau masih ingin bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi kami ya dari layanan telepon kami di 0361-222-161 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0896781238330. Tapi kalau Anda masih malu-malu ya, tidak mau telepon, boleh juga kirim chat langsung ke WhatsApp kami, dan juga bisa chat di Facebook kami ya, di kolom komentar nanti akan saya bacakan. Lalu dokter, kalau kita sekarang membahas mengenai pengobatan. Nah, kalau dari kanker nasofaring ini sebenarnya saat ini metode pengobatan apa saja, dokter, yang tersedia bagi pasien kanker nasofaring?
2: Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kanker, biasanya operasi yang utama. Namun kalau kita operasi kita selalu berpikir tentang daerah bebas tumor yang bisa kita raih. Daerah nasopark itu daerah yang sangat sempit di sana, dan daerah-daerah sekitarnya ada organ-organ yang sangat vital. Di belakangnya ada saraf kranialis dari saraf ke-4 sampai ke-6, kemudian 3, 4, 6, kemudian 9 sampai 12 berjalan di belakangnya sana. Di belakangnya juga ada arteri karotis interna namanya, pembuluh darah sangat besar yang mensuplai makanan ke otak. Kalau kita mencari safety marginnya atau daerah bebas tumornya, kita akan mengorbankan organ penting itu, sehingga antara cost and benefitnya lebih banyak ruginya kalau kita operasi dari awal. Jadi khusus kanker nasofaring kita tidak operasi dari awalnya. Jadi operasi terakhir kita kerjakan bila perlu saja. Jadi pengobatan utama dari kanker nasofaring saat ini adalah radioterapi. Jadi kita kebetulan jenis yang paling banyak itu adalah tipe undifferentiated, di mana dia sangat radiosensitif. Kalau stadium 1 cukup radioterapi aja, sudah recovery-nya di atas 90%. Tapi kalau stadium 2 ke atas biasanya kita kombinasi dengan kemoterapi. Jadi kemoterapi adalah memasukkan obat-obat yang bisa membunuh sel kanker di tubuh pasien itu. Nah, kadang kemoterapi menjadi stigma di masyarakat. Pasien kadang-kadang takut kemoterapi karena ada bahasa-bahasa mengatakan kemo itu membunuh sel-sel yang sehat juga. Sebenarnya itu tidak benar. Kemo itu menyerempet sel-sel yang aktif membelah. Misalnya folikel rambut kita aktif membelah, dia akan rontok, tapi tidak permanen. Kira-kira 2 minggu habis kemo dia akan tumbuh lagi. Ya, biliusus misalnya, dia aktif membelah, kadang-kadang diare. Kemudian organ reproduksi dia aktif membelah, kesuburannya terganggu pada saat kemo. Tetapi setelah kemo 2 minggu sudah recovery kok. Jadi yang ditargetkan adalah sel kankernya yang utama untuk membunuh sel kanker. Jadi masyarakat jangan takut ya di kemo ya. Nanti kalau memang sudah memang terdetek kanker, itu ikuti saran dokternya. Kalaupun rekan-rekan masyarakat memilih terapi alternatif, tapi jangan pernah meninggalkan medis. Bu Lili, sekarang bukan hanya kemo yang berkembang, ada terapi yang lebih spesifik. Kalau kemo itu kan apapun minumnya, apa makannya minumnya teh botol susu, ibarat begitu ya. Jadi kankernya mau kanker serviks, kanker payudara, kanker nasofaring, orofaring, obat kemonya hampir sama. Namun sekarang berkembang namanya terapi target atau targeting terapi. Terapi target itu membuat pengobatan lebih personalized. Jadi masing-masing organ tubuh itu mengekspresikan sesuatu yang berbeda antara satu organ dengan organ lain, sehingga diperlukan terapi target yang berbeda pula. Lagi satu, ada terapi yang lagi berkembang juga, namanya imunoterapi. Mungkin nanti pemirsa pernah mendengar imunoterapi itu. Jadi kemampuan sel kanker itu untuk melepaskan diri dari polisi-polisi tubuh kita ya, sel T tubuh kita itu sangat kuat ya, tumor escape-nya. Jadi dengan imunoterapi itu dibuat sel kanker itu mudah dideteksi oleh sel T tubuh kita, sehingga mudah dibunuh oleh sel T tubuh kita. Jadi imun tubuh kita bisa mendetek sel kankernya dan bisa membunuh sel kankernya. Seperti itu, Bu Lili.
0: Oke, berarti ini informasi baru dokter ya, kalau ternyata tidak hanya kemoterapi, tapi sekarang sudah mulai berkembang seperti terapi target, kemudian imunoterapi juga dokter ya. Oke, baik. Tadi sempat saya notice juga ini mengenai radioterapi dokter. Kalau radioterapi ini ada nggak dokter efek sampingnya?
2: Bu Lili, radioterapi itu ada efek sampingnya. Paling sering itu adalah karena dia panas, ada terbakar mukosa mulutnya, namanya mukositis atau seroptomia. Jadi di rongga mulut kita itu, di mukosa itu banyak sekali kelenjar liur minor. Jadi kalau dia terbakar, mulutnya terasa kering. Jadi agak susah menelan karena air liurnya sedikit. Nah, Ini bisa disiasati dengan pada saat radioterapi kita bisa kasih lapis, ada gel, ada kemudian ada pasien juga isep permen gitu setelah radioterapi sehingga produksi air liurnya terangsang. Minum jus juga, tapi di ngem dulu sebentar, dibiarkan dia baru ditelan, sehingga respon untuk kelenjar ludah minornya bisa lebih awal, bisa recovery.
0: Oke, baik. Karena ini juga saya baru dengar dokter ada radioterapi ya. Ini betul, informasi yang sangat penting juga untuk kita semua dan juga pendengar di rumah. Dan dokter, kalau setelah seorang pasien dinyatakan sembuh ya dokter ya dari kanker nasofaring, apakah kanker ini nantinya bisa muncul kembali dokter?
2: Bu Lili, kalau pernah kita pelihara binatang buas, kadang-kadang kalau induknya kita bunuh, kita enggak tahu apakah anak-anaknya, bibitnya masih ada enggak yang kira-kira masih berkembang. Iya. Nah, kalau kita nyatakan pasien ini adalah complete respon dah, bisa sembuh sekali, tapi tetap kita harus pantau surveillance-nya. Misalnya pasien kalau habis terapi itu complete terapi, selama setahun dia setiap bulan harus kontrol, Bu Lili. Jadi kita deteks, kita pantau terus. Lewat dia setahun, kita tiap 3 bulan kita bisa pantau. Lewat mulai 2 tahun, 3 tahun, kita bisa tiap 6 bulan kita pantau. Dan kita harus sampaikan kepada pasien gejala-gejala awal yang harus diwaspadai apabila kanker itu muncul.
0: Oke, okay. Berarti memang harus tetap dalam pantauan dokter ya, bisa dibilang gitu ya dokter.
2: Betul.
0: Oke, okay, baik dokter. Tadi kita sudah membahas sangat dalam sekali mengenai deteksi dini dan juga mengenal kanker nasofaring ini. Nanti kita akan kembali lagi dokter di segmen terakhir, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
3: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
5: Iya, maaf, Ma.
6: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
5: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
7: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
8: Waktunya kentongan.
9: Gelombang pasang merupakan salah satu bencana alam yang cukup menghantui Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang terdiri dari banyak pulau kecil dan dikelilingi dengan hamparan laut yang luas. Meskipun secara kuantitas gelombang pasang di Indonesia berada di kondisi yang terlalu sering, namun dampak yang ditimbulkan tidak jarang menyebabkan masyarakat terdampak kehilangan harta benda hingga nyawa. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, ada beberapa tips penanganan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya, apabila mendengarkan adanya peringatan dini mengenai adanya gelombang pasang yang akan terjadi melalui radio ataupun televisi, masyarakat diharapkan segera memberikan pengumuman kepada seluruh warga agar bersiap untuk menghadapi adanya potensi gelombang pasang tersebut. Apabila seseorang sedang melakukan pelayaran atau sedang berada di tengah laut, diusahakan untuk segera menjauh dari lokasi laut yang sedang berada dalam cuaca yang buruk. Ketika gelombang sudah mencapai bibir pantai, segera rencanakan evakuasi diri atau barang-barang berharga lainnya. membuat infrastruktur pemecah ombak yang berfungsi untuk mengurangi kekuatan ombak yang sedang menuju ke daratan. Usahakan untuk tetap tenang apabila melihat adanya gelombang laut di tengah maupun yang sudah sampai ke bibir pantai.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, berdengar masih di 105,2 MHz per satu kanal informasi dan inspirasi, dan pastinya masih di Dialog Denpasar siang ini dalam program Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Prima Medica. Dan hari ini kita sudah membahas ya mengenai deteksi dini dari kanker nasofaring tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Ardika ya. Dan ini kita juga ada telepon sepertinya, dokter ya, coba kita untuk sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Maaf, ini sama siapa? Sama Linda kah?
0: Dengan saya Lili Lintang, Bu Resmi. Gimana? Ada yang bisa dibantu?
1: Oh, sama Lili Lintang, iya, sama dokternya juga.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul, Ibu.
1: Iya, selamat siang. Saya mau nanya ini sama dokternya. Apa masih ada dokternya?
0: Iya, masih ada, Ibu.
2: Masih ada, Ibu.
1: Selamat siang, Pak Dokter.
2: Siang, Ibu.
1: Ini saya senang sekali ini dengarnya, soalnya baru monitor ya. Maaf, mau nanya, Dokter. Saya kan nggak ngerti itu ya, masalah tumor sama kanker. Itu apa perbedaan tumor sama kanker? Terus, kanker itu kok bisa menyebar ya? Ini ibu saya deh, terus terang aja ya. Ini sudah lebih dari 10 tahun, kira-kira kurang lebih 15 tahun. Awalnya di sebelah hidung itu kan adengan ya.
2: Yeah.
1: Balinya itu adengan kecil, tapi setelah kalau makan ayam, makan daging yang gatal-gatal itu, hidungnya itu kegatalan gitu. Udah sampai 3 kali operasi, tapi kok malah nggak sembuh-sembuh ya dokter. Malah ini menyebar ini penyakit. Sekarang itu mata nggak ada, hidung nggak ada. Cuman yang ada itu pipi-pipi sebelahnya doang. Sama yang di atasnya gitu doang. Padahal sudah berkali-kali ke dokter. Kemoterapi sudah, semuanya sudah. Tapi kok bisa menyebar ya dokter, nggak sembuh-sembuh. Itu gimana ya dokter ya?
2: Ya.
0: Silakan dokter.
2: Makasih Bu Lili. Makasih. Dengan ibu
1: makasih,
2: siapa
1: ya,
2: ibu?
1: Dokter, ya.
2: Ibu siapa?
1: Oh, saya Ibu Made di Tejekule.
2: Oh, jauh sekali Ibu
1: Singaraja,
2: Made.
1: Singaraja, Tejekule. Iya, iya. Ya.
2: Bu Made, kalau ya. Istilah kedokterannya itu setiap benjolan di tubuh kita yang tidak normal dinamakan tumor. Nah, tumor itu dibagi menjadi dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau yang jinak itu pertumbuhannya lambat dan tidak mengancam jiwa biasanya. Tapi kalau yang ganas ini pertumbuhannya unpredictable ya, bisa cepat sekali dan mengancam jiwa. Mengancamnya bisa dari penekanan organ vitalnya atau menyebar kayak Bu Madi siapa yang tadi menyebar ke organ-organ ya, penting itu
1: dong.
2: Ya.
1: Oh.
2: Nah, seperti kayak Bu Madi katakan ada misalnya kayak andeng-andeng misalnya di hidung itu seringkali bikin orang tidak waspada ya. Andeng-andeng yang tiba-tiba berubah warna, tumbuh agak cepat, kemudian menjalar ke sekitarnya, tumbuh rambut semakin hitam, hati-hati. Itu tanda-tanda keganasan ya, ada namanya melanoma maligna. Nah, kalau melanoma maligna ini dia mudah sekali menyebar ke seluruh tubuh itu. Jadi organ-organ vitalnya bisa kena baik ke hati, ke tulang, ke paru. Dia menyebar itu. Sehingga operasinya pun harus wide excisi dia. Wide excisi itu artinya kita cari sampai jaringannya yang bersih sekali, bebas tumor, kemudian baru kita flap, kita ganti jaringan atau kulit yang hilang itu dengan kulit lain. Kemudian tambah dengan radio dan kemoterapi. Tapi kalau semakin lanjut stadiumnya ya semakin berat memang. Dia akan gigit semua sekitarnya itu Bu Lili. Bu Madi.
1: Iya. Enggak, kemarin pas ada 2 tahun itu kambuh ya kumat itu penyakitnya Ibu. Tapi yeah. Di dokter itu semua penyakit yang ada di dalam itu semuanya normal, nggak ada penyakit lain, cuman di mukanya doang itu.
2: Ya, di
1: terus
2: kulitnya.
1: Dokternya kan mau operasi, tapi lihat kondisi ibunya sudah kurus, lagian juga sudah umur gitu, umurnya sih nggak begitu, cuman karena penyakit ya jadi kurus. Dokternya nggak ngambil di operasi gitu, lihat kondisi ibu saya gitu kurus gitu.
2: Ya.
1: Tapi ini kok terus menyebar gitu ya dok? Ini
2: apa jenis sel kankernya ibu ingat nggak? Apa jenis sel kankernya ibu?
1: Oh, jenis sel kankernya kurang tahu ya dok.
2: Ya, harus
1: Cuman
2: tahu itu.
1: dibilangin kanker gitu doang. Iya.
2: Iya.
1: Ini tiap 2 hari, 3 hari itu perawat yang ini yang bersihin. Kalau saya kan nggak berani ya dokter, nggak tahu apa-apa. Cuman
2: Iya.
1: dibersihin doang. Dokter nggak dikasih obat gitu.
2: Iya.
1: Harusnya kasih obat nggak? Kadang dokter itu maaf ya, kadang suka berdarah, keluar darahnya banyak gitu dokter.
2: Iya,
1: Terus
2: iya.
1: kakaknya beliin obat pencegah biar nggak keluar darah gitu.
2: Iya, iya, iya. Ya, mungkin ibu nanti coba ibu konsultasi ke ibu sementara ini berobatnya di mana? Di Singaraja.
1: Di Singaraja, iya.
2: Di bagian THT apa bagian bedah?
1: Oh, THT pernah, bedah juga pernah.
2: Sekarang ini dirawat di mana?
1: Oh, sekarang masih di rumah.
2: Oh, di rumah.
1: Kan yang ya. Ngerawat itu perawat, kalau mau bersihin kalau merasa gatal datang dah perawatnya, manggil perawat gitu ya, dibersihin ini luka-lukanya gitu dokter. Ini
2: yeah.
1: mata sudah nggak ada, sudah nggak bisa melihat. Terus
2: yeah.
1: hidungnya juga sudah nggak ada.
2: Coba nanti
1: Terus
2: ibu datang ke rumah sakit Sangla, ibu minta dirujuk ke Sangla. Nanti ketemu saya di sana. Nanti kita akan detek lagi dari awal jenis sel kankernya apa, apa pengobatan yang kurang yang belum diberikan di Singaraja. Ya bu ya, minta rujukan ke Sangla ya. Ke rumah sakit murah ya.
0: Oke, baik. Oke, baik Ibu. Mohon maaf dokter karena waktu kita juga
2: Betul.
0: Sudah habis ya Ibu Made dari Tejakule juga terima kasih banyak Ibu sudah memonitor. Semoga selain nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi dokter nggih ya.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Dokter, karena waktu kita sudah habis dokter ini ya, mungkin ada pesan dokter untuk menutup segmen kita pada siang hari ini, silakan.
2: Iya. Yeah. Bu Lili. Jadi kalau kita berbicara tentang kanker, jadi yang paling utama itulah mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi cara mencegahnya tentu dengan deteksi dini, mengenal gejala awalnya sehingga pola hidup pasien yang beresiko untuk terjadi keganasan bisa dihindari. Yang kedua, apabila sudah terjadi keganasan, tentu lebih awal kita tahu gejalanya, kemudian lebih awal terdeteksi keganasan itu akan memberikan harapan kesembuhan lebih bagus daripada diketemukan kanker pada stadium lanjut. Jadi ya, jadi pencegahan dan deteksi dini itu sangat penting untuk kanker itu. Ya.
0: Oke, siap. Jadi deteksi dini ini yang paling penting, dokter ya.
2: Betul.
0: Oke, agar nantinya tanda-tanda awal bisa dipantau dan juga pastinya untuk pendengar untuk selalu memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang tidak kunjung membaik, dokter ya.
2: Betul, Bu Lili.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukannya. Sudah hadir bersama kami di RRI Pro 1 dan Pasar. Saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah mengatensi dan memonitor kita pada siang hari ini, sepertinya semua juga semangat dengan topik yang kita bawakan hari ini, dokter ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih pendengar sudah membersamai kami. Saya Lili Lita pamit undur diri dulu. Nanti kami masih akan bagikan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 105,2 FM,
5: 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Nang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening praja.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Dan tadi kita sudah simak bersama Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Prima Medika ya. Dan tadi kita juga sudah hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandia. Sekarang saatnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk menyimak ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga.
1: Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brand setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
0: Melalui kesempatan yang sama

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Yang ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique

0: yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
1: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
0: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Beralih ke kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket Putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket Putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau pemenang tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik dan cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, sudah kita simak bersama tadi ragam informasi olahraga bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Nanti kan kami masih akan bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga pastinya program-program menarik untuk Anda sampai nanti pukul 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu buah lagu untuk kita dengarkan ya, ini lagu dari Andini yang berjudul Bukan Lelaki.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yuk, berikan satu buah lagu dari Pink, Fitri Lily Rose Cooper dengan judul True Love ya. Kalau yang ini Lily Rose Cooper ya, bukan Lily Lintang ya. Nah, mendengar biasanya kalau siang-siang gini udah pada makan siang sih harusnya ya. Jangan sampai telat makan pendengar ya, apalagi kalau di tanggal 1. Nah, kalau tanggal 1 nih biasanya udah pada gajian nih. Ini adalah tanggal ya atau awal bulan yang selalu dinantikan oleh banyak orang ya. Apalagi sekarang gajiannya di weekend ya, wah ini pasti langsung dijadikan momen untuk langsung pergi jalan-jalan, mungkin langsung pergi makan keluar bersama keluarga, sama pacar, sama teman, atau sama yang lainnya ya. Dan biasanya kalau di awal bulan gini langsung pada check out ya, e-commerce-nya udah penuh di keranjang, jadi di awal bulan udah langsung di check out ya, karena udah disimpan dari akhir bulan kemarin dan akhirnya baru di check out di awal bulan ini. Atau mungkin Anda adalah tipe yang setelah gajian langsung budgeting ya, langsung dipindah ke kantong-kantong gitu uangnya, ada yang mungkin untuk ditabung, ada yang untuk kehidupan sehari-hari, atau mungkin ada yang harus membayar cicilan ya, atau membayar tanggungan yang lain. Nah, semoga apapun yang Anda sedang rencanakan, semoga rezekinya tetap mengalir deras ya, semoga rezekinya juga lancar, dan semoga semua hari ini berbahagia ya, karena kalau udah gajian kita harus menyambutnya dengan sukacita, walaupun nanti di tengah bulan udah agak suram lagi ya. Tapi gak apa-apa, kita harus self reward di awal bulan ya, mumpung baru gajian, langsung dipakai makan yang enak gitu, atau mungkin beli cemilan-cemilan yang lagi viral ya, yang pengen dicoba, atau mungkin sekedar ngopi nongkrong. Ini juga penting sekali untuk dilakukan supaya kita tetap waras pendengar ya, jadi biar gak kerja terus, tapi ingat harus ada diri sendiri yang harus dibahagiakan. Nah, pendengar, nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya, dan nanti pada pukul 13.00 juga akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan pastinya up to date untuk Anda yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 dengan satu lagu dari Delantis yang berjudul Lampu Merah.

0: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
4: Urbanisasi ini kan satu pola di mana ada pergeseran ya orang dari desa ke kota. Tetapi ada juga fenomena baru di mana desa-desa.
5: Cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran?
6: Selamat siang. Urbanisasi di Bali meningkat, pemerataan pembangunan jadi kunci. Penanganan sampah perlu fokus pada pengurangan dan pengelolaan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
2: RRI Denpasar.
6: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal meningkatnya arus urbanisasi dan masuknya pendatang ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan serta penguatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
7: Arus perpindahan penduduk menuju Bali terus menjadi perhatian seiring meningkatnya urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia, serta masuknya penduduk dari luar negeri yang memilih menetap di Pulau Dewata. Pengamat ekonomi menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan pengendalian kependudukan agar tidak menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menurutnya meningkatnya jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan. Karena itu pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi Bali, termasuk memperkuat pendataan penduduk, memastikan kepastian pekerjaan bagi pendatang, serta meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengatakan, hingga kini Bali belum memiliki kebijakan pengendalian kependudukan yang mampu mengimbangi laju urbanisasi dan ruralisasi.
8: Perpindahan penduduk dari pedesaan, ada kota-kota kecil, dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi sayangnya, kebijakan pengendalian kependudukan itu nyaris tidak ada.
7: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya menilai pengendalian kependudukan perlu diiringi dengan kebijakan investasi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
8: Jadi mendesain sebuah kebijakan investasi, kebijakan pembangunan, yang targetnya adalah penciptaan kesempatan kerja lokal. Ya, Bapenda bisa menyusun itu. Penciptaan kesempatan kerja lokal ini tidak diserahkan kepada pasar, tapi melalui disiapkan kerjasama ini, Kadin misalnya, atau PHRI misalnya, membangun kerjasama dengan universitas, politeknik, dan lain-lain, sehingga keterampilan tenaga kerja lokal ini menjadi semakin baik dan siap bersaing dalam menghadapi persaingan atau kesempatan kerja untuk investasi ini.
7: Penguatan kebijakan kependudukan yang diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan pembangunan Bali sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
6: Pendengar, fenomena urbanisasi di Bali terus berkembang seiring perubahan desa menjadi kawasan perkotaan baru. Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan solidaritas sosial dinilai menjadi langkah penting untuk menekan dampak urbanisasi. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab.
9: Baik, Pak Umar, berbicara tentang urbanisasi, saat ini bagaimana Bapak melihat fenomena urbanisasi di Indonesia, khususnya di Bali, Pak?
4: Yang pertama kan kita harus tahu bahwa urbanisasi ini kan satu pola di mana ada pergeseran ya. Orang dari desa ke kota. Tetapi ada juga fenomena baru di mana desa-desa yang ada di Bali khususnya itu kan berubah jadi kota juga. Jadi ada perubahan yang cukup masif desa-desa di Bali ini, terutama di daerah-daerah yang pinggiran kota, itu telah berubah menjadi kota baru, sehingga urbanisasi semacam itu memang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi di mana orang kemudian hidup di dalam satu tingkat yang cukup padat ya. Itulah yang disebut dengan urbanisasi. Tetapi secara umum urbanisasi itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah perpindahan itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama terkait dengan minimnya kesempatan kerja di desa ya, sehingga orang kemudian mencari kerja di kota. Yang kedua adalah penumpukan fasilitas umum di kota, misalnya sekolah, rumah sakit dan sebagainya, sehingga orang kemudian menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas itu masih menumpuk di kota, dan kemudian dunia kerja lebih banyak ada di kota. Sehingga sekali lagi tidak bisa dihindari urbanisasi itu. Tapi ada gejala baru di mana kota-kota di pinggiran itu desa-desa di pinggiran itu menjadi kota baru. Misalnya kita lihat di Sanur ya, di sepanjang bypass itu kan sudah menjadi kota baru sekarang, dari Ketewal dan sebagainya, karena semakin banyak pemukiman di sana.
9: Dampak apa yang paling terasa jika urbanisasi terus meningkat tanpa diimbangi perencanaan yang baik?
4: Tentu saja adalah soal kalau secara infrastruktur ya, tentu ada kemacetan dan sebagainya. Tapi secara sosial tentu muncul kriminalitas yang cukup tinggi di kota ya. Karena minimnya kerja dan rendahnya gaji menyebabkan ada semacam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendapatan secara tidak resmi ya. Misalnya dia menjadi seorang yang kriminal dan sebagainya, itu membuat situasi urbanisasi menjadi mengkhawatirkan kita juga. Di samping tentu saja infrastruktur ya, kemacetan, sampah dan sebagainya. Tetapi dari sisi sosial tentu nanti muncul kriminalitas yang cukup tinggi.
9: Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap memiliki peluang kerja dan kehidupan yang layak di daerah asalnya, Pak?
4: Ya, kalau kita memetakan dulu, misalnya urbanisasi dari mana dulu, apa di dalam Bali atau misalnya dari luar masuk ke Bali, tentu kita harapkan orang-orang di luar Bali, terutama pemerintah-pemerintah di luar Bali, harus bisa membangun dunia kerja yang baru, sehingga orang tidak bergeser dari luar Bali ke Bali. Yang kedua, kalau di dalam Bali sendiri tentu ada keseimbangan kue pembangunan ya, tidak hanya di selatan tapi juga harus di ke utara dan ke barat maupun ke timur, sehingga ada keseimbangan pembangunan ekonomi di sana, sehingga orang tidak punya semangat untuk pindah ke kota sepanjang ada perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah sekitar katakanlah Denpasar maupun Gianyar ya.
9: Ke depan langkah apa yang paling penting untuk menekan dampak urbanisasi sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah?
4: Ya tentu kita harapkan konsolidasi sosial ya. Artinya perkembangan itu kan tidak bisa dihindari. Sehingga butuh konsolidasi sosial, dalam arti masyarakat harus punya solidaritas ya, punya kesetia kawanan ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan dari urbanisasi itu. Nah, ini yang menjadi masalah kita sekarang kan agak menurun ya, situasi solidaritas maupun kesetia kawanan sosial agak menurun, sehingga memang muncul kerawanan sosial. Oleh karena itu kita berharap pemerintah harus punya semacam jaringan pengaman ya, untuk bisa menghilangkan kriminalitas di tingkat kota maupun di desa.
9: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Umar Alkoto, pengamat kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Penanganan sampah perlu diatur secara terpisah antara upaya pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah yang telah dihasilkan. Langkah tersebut dinilai dapat membuat penanganan sampah lebih terarah dan efektif.
10: Kerancuan melihat
5: cara penanganan sampah ini? Karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu.
10: Penanganan sampah perlu membedakan pendekatan hulu dan hilir agar setiap tahapan memiliki peran yang jelas. Pendekatan hulu berfokus pada upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sedangkan pendekatan hilir menangani sampah yang sudah dihasilkan. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, pendekatan hulu dan hilir memiliki fokus penanganan yang berbeda. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut perlu diatur secara terpisah agar kebijakan penanganan sampah tidak saling tumpang tindih.
5: Problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya, gitu kan, sebagai sumber sampah. Gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu ini, saling meniadakan, kemudian terfragmentasi namanya, terpisah-pisah cara bekerjanya, bahkan berlawanan.
10: Mahardika menilai penanganan sampah akan lebih efektif jika upaya pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumbernya. Dengan berkurangnya timbulan sampah, proses pengelolaan di hilir juga akan menjadi lebih mudah sehingga kedua pendekatan tersebut dapat saling mendukung.
5: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan liar dan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan. Jadi makanya harus kombinasi antara penyadaran dan peningkatan fasilitas sistem dari pengelolaan. Ini dua-duanya harus jalan.
10: Menurut Mahardika, pemerintah dan legislatif perlu menyusun kebijakan yang membedakan peran penanganan sampah di hulu dan hilir agar masing-masing dapat berjalan sesuai fungsinya. Dengan pembagian peran yang jelas, upaya pengurangan sampah maupun pengelolaan sampah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif.
1: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
6: Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Langkah ini dinilai mampu menjaga keberlanjutan pembangunan pendidikan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
11: Iya, saya kalau memang betul ini dipisahkan dengan anggaran pendidikan, saya sangat setuju banget.
12: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari pos anggaran pendidikan paling lambat pada tahun anggaran 2028 dinilai dapat memperkuat tata kelola keuangan negara. Kebijakan tersebut juga

0: 20% itu rasanya anggaran pendidikan ya, kalau saya nggak salah 20 atau 30. Anggaplah kalau dia sekarang 30, MBG itu nggak sedikit biayanya. Kalau ini diambil, banyak sekali terpotong biaya pembangunan. Memang bisa pembangunan pendidikan itu dikeroyok. Kayak kemarin ada PU sosial membangun sekolah rakyat, tidak mengambil anggaran pendidikan. Tetapi kan perlu guru lagi kan, perlu kurikulum lagi, dan lain-lainnya banyak.
1: Selain mendukung pemisahan anggaran, Prof. Putu Rumawansa lain menilai program makan bergizi gratis tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi harus mencakup ketepatan mutu, ketepatan waktu, ketepatan harga, hingga kualitas asupan gizi agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
0: Kalau memang sudah menjadi ketetapan, tentuan MBG ini perlu harus dievaluasi yang pertama. Soal ketepatan mutu, ketepatan waktu, dan ketepatan harga. Bukan oleh karena kepentingan beberapa golongan atau partai mengeroyok membuat dapur dan lainnya karena ingin mendapatkan keuntungan dari sisi berhak dia mencari untung, tetapi yang lebih lagi ini adalah kepada generasi. Jangan sampai ada masalah keracunan lah dan lain-lainnya.
1: Prof. Putu Rumawan selain berharap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperjelas pembagian anggaran antara sektor pendidikan dan program makanan bergizi gratis. Dengan pengelolaan yang tepat, kualitas pendidikan tetap terjaga sekaligus memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif bagi generasi penerus bangsa. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali menyediakan kuliner gratis di 15 UMKM yang tersebar di sejumlah kabupaten kota dalam rangka perayaan Rahina Tumpek Lurut hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat merayakan Tumpek Lurut bersama keluarga dan kerabat sambil menikmati kuliner khas Bali sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM melalui semangat Ajak Bali, Ajak Kuliner Bali. Program kuliner gratis tersebut menghadirkan beragam sajian khas Bali, mulai dari nasi jinggo, babi guling, lawar, hingga kopi yang dapat dinikmati masyarakat tanpa syarat khusus di UMKM yang telah ditunjuk di berbagai kabupaten dan kota di Bali. Pemerintah berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kunjungan ke UMKM sekaligus menjaga kelestarian kuliner tradisional Bali. Selain program kuliner gratis, Pemprov Bali juga menggelar pelayanan kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan mulai pukul 8 WITA, serta konser hiburan gratis di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali pada malam harinya. Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi momentum mempererat kebersamaan, meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui UMKM. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung mengintensifkan identifikasi dan penanganan pohon perindang yang berpotensi membahayakan masyarakat. Langkah mitigasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di ruang publik, terutama saat cuaca ekstrim dan angin kencang.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Klungkung mengintensifkan penanganan pohon perindang yang berpotensi rawan tumbang sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana untuk melindungi keselamatan masyarakat. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Klungkung, Iputu Widiada kepada RRI Denpasar pagi tadi menyampaikan, langkah tersebut dilakukan melalui identifikasi, pemangkasan, hingga penanganan pohon yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama di ruas jalan, fasilitas umum, dan kawasan dengan aktivitas masyarakat yang padat.
4: Jadi kalau kita di BPBD, kita mempunyai satu grup yang namanya Klungkung Tangguh Bencana, semua stakeholder ada di sana, sehingga masyarakat terutama di desa dari kepala Klean Banjar Dinas, kepala lingkungan, kepala desa, lurah, camat ada di sana. Jadi kami hanya menginfokan di grup bahwasannya kalau di musim kemarau kita tetap hati-hati untuk menjaga wilayah sekitar, jangan sekali-kali melakukan pembakaran baik ilalang pun apa.
3: Ia menambahkan dalam pelaksanaannya BPBD Klungkung melakukan asesmen lapangan untuk menentukan tingkat kerawanan setiap pohon berdasarkan kondisi fisik, kesehatan vegetasi, kemiringan batang, serta kedekatannya dengan permukiman, jaringan listrik, dan jalur transportasi.
4: Kita imbau masyarakat untuk segera menyampaikan bahwasannya ada pohon yang membahayakan baik bangunan di pinggir jalan, sehingga masyarakat tuh nulis di grup aja, kita respon seperti itu.
3: BPBD Klungkung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat terjadi hujan lebat dan angin kencang, serta menghindari berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon yang tampak rapuh. Upaya mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi sekaligus menciptakan ruang publik

0: yang lebih aman bagi seluruh warga. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan, Pengprov Perbakin Bali hari ini menggelar Musprov untuk memilih nahkoda dan pengurus baru 4 tahun mendatang. Musprov dibuka oleh Kabid Organisasi PB Perbakin Herman Caniago. Selengkapnya dilaporkan oleh Putu Nirawati. Nira, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, selamat siang. Salam olahraga pendengar program Satu RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa baru saja usai dilaksanakan musyawarah provinsi Musprov Pengprov Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Perbakin Bali dalam memilih Ketua Umum Pengprov Perbakin Bali masa bakti 2026-2030. Alhasil, pendengar, Komjen Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Petrus Reinhard Golosi MM kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin Pengprov Perbakin Bali untuk 4 tahun ke depan. Ini merupakan periode ketiga dari Petrus Golosi untuk memimpin organisasi Perbakin di Pulau Dewata, karena selama ini juga telah terbukti menunjukkan prestasi yang cukup maksimal, baik dari segi pembinaan atlet dari usia muda hingga pada prestasi Pekan Olahraga Nasional PON di beberapa waktu lalu. Mendengar program Satu RRI Denpasar dalam Musprov ini juga disusun berbagai program-program untuk perbaikan dan juga peningkatan prestasi Perbakin Bali, baik di level daerah maupun di level nasional. Musprov Perbakin Bali dibuka secara langsung pagi tadi oleh organisasi PB Perbakin Herman Caniago. Dalam arahannya, Herman Caniago mengatakan bahwa beliau berharap Musprov ini bisa menghasilkan program-program luar biasa demi kemajuan Perbakin Bali dan juga Indonesia. Hal itu juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Sekum KONI Provinsi Bali, Ketut Jagresunu, yang juga hadir memberikan sambutan dalam Musprov Pengprov Perbakin Bali. Diakui memang untuk olahraga menembak memerlukan fasilitas dan juga sarana yang cukup mahal karena olahraga ini tergolong eksklusif, tetapi hal itu tidak menyurutkan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali untuk memberikan support maksimal baik dalam hal penyediaan venue, fasilitas dan juga lain sebagainya demi perbaikan prestasi dari atlet-atlet Perbakin di Pulau Dewata. Dan dari KONI Bali juga memberikan PR bagaimana pada PON 2028 nanti atlet-atlet dari Perbakin Bali mampu tetap menorehkan prestasi yang maksimal demi mengharumkan Bali di tanah Nusa Tenggara Barat dan juga NTT pada tahun 2028. Tentunya TC dalam jangka panjang dan juga platda jangka panjang juga akan mulai dipersiapkan oleh KONI Provinsi Bali sehingga prestasi-prestasi dari masing-masing cabang olahraga khususnya Perbakin dapat lebih meningkat di kancah nasional. Demikian untuk sementara dapat kami laporkan. Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
1: Baik, terima kasih Nira atas laporan Anda. Perigar Bali United FC resmi mengakhiri kerjasama dengan gelandang asal Belanda, Jordi Bruin, berdasarkan kesepakatan bersama menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. CEO Bali United, Yabes Tanuri, menyampaikan apresiasi atas kontribusi Jordi selama satu musim bersama Serdadu Tridatu. Selama membela Bali United pada musim 2025-2026, Jordi Bruin mencatatkan 20 penampilan dengan torehan 4 gol dan 2 asis. Mantan pemain Heracles Almelo tersebut juga kerap menjadi pembeda pertandingan lewat kontribusinya sebagai pemain pengganti. Pendekar pemanah cilik Badung Komang Dilan Wikandaniswara menyumbang 3 medali untuk Bali di Kejurnas Panahan Junior Kudus, Jawa Tengah. Sempat vakum lama berlatih panahan tahun 2025 akibat cedera, namun tahun 2026 ini Dilan sukses mengharumkan nama Bali di kancah nasional.
3: Iya, cuman kita ingatin aja satu, memang harus disiplin, memang harus disiplin.
4: Setiap usaha jujur, proses panjang dan ketekunan pasti membuahkan hasil terbaik. Hal inilah yang dirasakan atlet panahan Badung, Komang Dilan Wikandaniswara. Pemanah cilik kelas 3 SD Harapan Nusantara ini sukses menyabet 3 medali yakni 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu dalam kejuaraan nasional Kejurnas Panah Junior di Kudus, Jawa Tengah. Dilan menjadi winner dan berhak atas podium tertinggi divisi nasional U10. Dihubungi RRI, Ibunda Dilan, Ninyoman Yaseni menuturkan, Kejurnas ini merupakan debut pertama putranya tampil di kancah nasional. Hasil manis yang diraih Dilan merupakan hasil kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Dilan baru sekitar 1,5 tahun berlatih panahan di klub Arsa Archery.
5: 2025 itu dia banyakkan jatuh. Ada yang pakai gip, ada yang tangan kakinya yang luka lumayan parah. Jadi 2025 itu banyak sekali off-nya dia. Jadi 2026 ini benar-benar digempur lah dia. Ini nanti ada Bupati Cup lagi ini.
4: Nyoman Yaseni mengatakan pasca kejurnas ini Dilan akan fokus mempersiapkan diri mengikuti event Bupati Badung Cup September mendatang.
5: Ya memang di belakang itu memang ada kerja keras ya memang. Karena kalau untuk apalagi event nasional seperti ini, latihannya itu bisa pagi sore dia.
4: Apresiasi tinggi juga diberikan Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin. Dalam dialog RRI Denpasar, Imade Rentin mengatakan keberhasilan tim panahan Bali menyabet 3 emas, 4 perak dan 3 perunggu kejurnas junior tahun 2026 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama orang tua atlet.
6: Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang mensupport lahir dan batin, bahkan mereka dengan bangganya hadir langsung mendampingi anak-anak mereka di Kudus, Jawa Tengah.
4: Imade Rentin menambahkan, guna memasifkan pemerataan pembinaan atlet di seluruh kabupaten kota, Pengprop Perpani Bali ke depan akan lebih menguatkan sinergi dengan Pengkab Pengkot. Ia menilai dari 9 kabupaten kota di Bali, baru 4 wilayah yang aktif dan masif melakukan pembinaan dari usia muda, yakni Denpasar, Badung, Buleleng, dan Gianyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Urbanisasi di Bali meningkat, pemerataan pembangunan jadi kunci. Penanganan sampah perlu fokus pada pengurangan dan pengelolaan. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Ya, mendengar satu lagu dari Warna yang berjudul Tak Harus Sempurna sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, tadi kita juga sudah simak bersama ya ragam informasi up to date dan menarik dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan saya, Lili Lintang, masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore ya, untuk menemani akhir pekan Anda di awal bulan ini, bulan Agustus 2026. Dengan satu lagu, pendengar, yang mau Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Bilal Indrajaya yang berjudul Niscaya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nih kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

Ya, berikan masih di 105,2 MHz plus satu kanal informasi dan inspirasi. Berikan ada satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Ini mengenai sebuah lagu ya, karena sekarang sedang populer lagu-lagu bertema penerimaan diri. Ini biasanya nih kaum-kaum Gen Z ya, atau mungkin dari kalangan milenial juga, ini sedang suka sekali dengan lagu-lagu yang bertema penerimaan diri. Karena memang saat ini semakin banyak diminati ya, tema tentang berdamai dengan luka, kemudian menerima ketidaksempurnaan, dan menjalani proses bertumbuh ini juga terasa semakin dekat dengan realita yang dihadapin oleh banyak orang ya. Dan fenomena ini memang tidak lepas dari kehidupan modern saat ini yang penuh tekanan, semuanya serba cepat gitu ya. Apalagi di tengah media sosial yang kerap menampilkan standar kehidupan yang serba ideal. Padahal kita tidak tahu ya kehidupan dalamnya seperti apa, yang kita lihat hanyalah yang baik-baiknya saja kalau di sosial media. Akhirnya banyak orang yang mencari musik yang mampu menghadirkan rasa nyaman sekaligus juga membuat mereka merasa seperti dipahami tapi bukan dihakimi. Ada beberapa lagu pendengar yang bertemakan tentang penerimaan diri. Ini banyak sekali dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi Indonesia seperti Tulus, kemudian Yura Yunita, Itkitaf, Nadine Amiza, dan masih banyak lagi ya. Dan sebenarnya dalam dunia psikologi, penerimaan diri atau self-acceptance ini merupakan salah satu dimensi utama kesejahteraan psikologis. Karena individu yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan dirinya ini biasanya cenderung lebih tangguh nih dalam menghadapi tantangan hidup, dan biasanya memiliki hubungan yang lebih sehat serta lebih mudah menemukan makna dalam kehidupannya. Karena memang tidak semua kehidupan itu selalu isinya baik-baik aja, tidak selalu isinya kelebihan-kelebihannya aja, tapi pasti ada banyak kekurangan pendengar ya, dan hidup juga tidak selalu berjalan mulus, tapi gimana caranya kita sebagai individu bisa menerima kelebihan dan kekurangan itu, baik buruk hal itu, bagaimana kita bisa menerimanya, dan salah satunya musik ini bisa membantu seseorang untuk mengatur emosinya. Kebiasaan mendengarkan musik ya, apalagi tentang penerimaan diri, ini juga berkaitan sekali dengan suasana hati yang lebih baik, kemudian membantu meredakan stres, serta menjadi sarana bagi seseorang untuk akhirnya memahami dan mengekspresikan emosinya. Karena tidak semua orang emosinya ini bisa diekspresikan atau dikatakan ya, jadi melalui musik mereka menjadi lebih hidup, menjadi terjawab mungkin kegelisahannya selama ini, dan pastinya bisa meredakan stres juga ya. Jadi makanya gak heran pendengar kalau lagu-lagu bertema penerimaan diri ini semakin mendapatkan tempat di hati para pendengar, apalagi di tengah kehidupan yang semuanya harus cepat, semuanya penuh tuntutan, pressure di mana-mana ya. Dan bahkan seringkali lagu itu menyembuhkan ya, menyembuhkan, menenangkan. Jadi memang musik itu bukan sekedar lagi menjadi hiburan saja, tapi musik juga menjadi ruang refleksi yang mengingatkan bahwa setiap orang itu memiliki proses, luka, dan juga cara bertumbuh yang berbeda. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri ada nggak nih punya lagu-lagu tersendiri ya mengenai penerimaan diri yang selalu atau bahkan sering didengarkan ya, apalagi ketika sedang emosi atau mungkin lagi gelisah, lagi nggak tenang ya. Boleh banget nih share sama kita semua kira-kira lagu apa yang pendengar suka putar gitu ya untuk menenangkan diri Anda masing-masing. Tapi di siang hari ini ya pendengar, kita harus tetap semangat ya, karena di luar cuacanya juga agak panas ya. Biasanya siang-siang udah ngantuk, tapi ini akan Lili putarkan satu lagu supaya Anda semua lebih semangat ya untuk bergerak mungkin. Atau semangat untuk pergi jalan-jalan keluar, gak mager-mageran di rumah ya. Ini satu lagu dari Dua Lipa yang berjudul Levitating.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim pemerintah telah membuka pendaftaran program bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 bagi para pensiunan di seluruh Indonesia. Unggahan tersebut menampilkan poster bertuliskan resmi terbit bantuan dana pensiun tahap pertama 2026 dan menyebut pencairan bantuan dimulai tahun ini. Pengunggah juga mengeklaim akan memilih 20 orang penerima setiap bulan serta meminta masyarakat mendaftar dengan menghubungi akun tersebut melalui pesan langsung atau inbox. Lalu benarkah pemerintah membuka pendaftaran bantuan dana pensiun melalui media sosial tersebut? Mari kita cek faktanya. Berdasarkan penelusuran tirto.id, akun yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi pemerintah maupun lembaga pengelola dana pensiun. Akun itu baru memiliki sedikit pengikut dan tidak memiliki keterkaitan dengan PT Taspen, PT Asabri maupun instansi pemerintah lainnya. Saat dihubungi, pengunggah bahkan menawarkan bantuan sebesar Rp130 juta kepada calon penerima. Modus seperti ini diduga bertujuan memancing masyarakat agar memberikan data pribadi atau berkomunikasi langsung dengan pelaku yang berpotensi mengarah pada penipuan maupun pencurian data atau phishing. PT Taspen melalui akun Instagram resminya juga telah mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap informasi hoax yang mengatasnamakan Taspen. Taspen menegaskan tidak pernah membuka program bantuan dana pensiun Rp100 juta maupun program pencairan tahap pertama 2026 seperti yang beredar di media sosial. Informasi resmi mengenai layanan dan program Taspen hanya diumumkan melalui situs resmi Taspen dan kanal media sosial resminya. Berdasarkan hasil penelusuran tirto.id, klaim pembukaan pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 melalui akun media sosial maupun pesan langsung merupakan informasi tidak benar atau hoax. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, berikan satu buah lagu dari Ran yang berjudul Ku Lakukan Semua Untukmu. Wow, ini biasanya dari laki-laki mungkin ya akan melakukan semua untuk pacar gitu. Karena memang di 1 Agustus 2026 ini pendengar diperingati sebagai National Girlfriend Day, yang mana sebenarnya perayaan ini tidak resmi ya, perayaan tidak resmi yang populer memang di media sosial untuk mengapresiasi pasangan perempuan atau bahkan sahabat perempuan ya. Dan kalau di National Girlfriend Day ini biasanya banyak sekali pasangan-pasangan yang merayakan ya, atau mungkin pengen-pengen banget ya merayakan ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh pasangan nih, biasanya mulai sibuk nih untuk kirim chat manis atau mungkin upload foto berdua ya, ngucapin Happy National Girlfriend Day, atau mungkin langsung ngajak dinner hari ini ya, apalagi habis gajian. Nah, ini udah waktu yang pas banget ya, karena memang National Girlfriend Day ini sebenarnya momen kecil untuk mengapresiasi sosok ya yang selalu menemani baik dalam suka maupun duka. Nah, yang masih malu-malu untuk bilang sayang mungkin hari ini saat yang pas ya. Dan ini juga ramai sekali di media sosial, banyak yang pakai tagar National Girlfriend Day juga ya. Tapi mendengar, sebenarnya National Girlfriend Day ini bukan hanya soal pacar, bukan hanya soal pasangan, tapi lebih dari itu pendengar. Karena sebenarnya National Girlfriend Day ini juga berkaitan dengan woman support woman. Tapi kira-kira seperti apa lebih dalamnya nanti akan Lili sampaikan untuk Anda ya, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Mengapa kota Paris disebut sebagai kota mode? Industri mode adalah pilar ekonomi negara Prancis selama masa kekuasaan Louis XIV di tahun 1643 hingga 1715. Istana banyak berinvestasi dalam bidang seni dan fashion. Menurut Dr. Valerie Steele, seorang kurator di Paris, bahwa penekanan pada mode ini jauh lebih dari sekedar estetika. Louis XIV sangat ingin memastikan bahwa penampilannya dan penampilan para abdi dalamnya sesuai dengan gagasannya sebagai raja yang modern, kuat, dan beradab. Bukan hanya branding budaya yang diperhatikan, namun dalam bidang fashion, ia melihat potensi ekonomi yang sangat besar, seperti kita melihat potensi tambang-tambang emas saat ini. Oleh karena itu, ia secara bersama-sama berusaha untuk mencegah persaingan dengan negara lain dan melindungi industri tekstil lokal yang mereka beri bantuan dana dalam jumlah besar. Dengan investasi busana yang sangat luar biasa, hingga saat ini membuat semakin banyak orang mengasosiasikan Paris dengan perancang busana yang mendunia dan julukan kota mode yang tidak lekang oleh waktu.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: upacara bakar batu. Merupakan upacara ritual memasak bersama atau disebut traditional masal cooking yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi ini dimulai dengan membakar bongkahan batu, kemudian diletakkan ke dalam lubang tanah dan ditutupi daun pisang, baru makanan yang akan dimasak ditumpuk di atasnya. Bakar batu yang merupakan tradisi khas Papua ini memiliki beragam nama penyebutan karena Papua memiliki beragam suku.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore ya pendengar. Dan kalau tadi Lili sudah sampaikan untuk Anda bahwa hari ini 1 Agustus 2026 dirayakan sebagai National Girlfriend Day ya. Atau mungkin orang banyak yang memahami kalau ini adalah harinya pasangan perempuan gitu ya, identik sekali dengan orang-orang yang pacaran. Tapi tahukah Anda kalau ternyata National Girlfriend Day ini bukan cuma soal pacar pendengar, karena biasanya nih media sosial pasti dipenuhi ya dengan unggahan-unggahan bertagar National Girlfriend Day. Tapi banyak orang yang salah paham kalau sebenarnya kata girlfriend itu tidak melulu soal pasangan perempuan, tapi juga bisa berarti sahabat perempuan ya. Jadi hari ini menjadi awalnya hadir sebagai momen untuk mengapresiasi perempuan-perempuan yang selalu ada di dalam hidup kita ya, baik itu ibu ataupun teman, saudara maupun rekan-rekan yang saling mendukung. Mungkin istilahnya ini dikenal dengan woman support woman ya, di mana gerakan ini juga mengajak perempuan untuk bisa saling menguatkan, bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana kita bisa tumbuh bersama dan ikut senang juga ketika melihat perempuan lain mencapai impiannya. Dan biasanya dukungan tersebut tidak harus selalu dalam bentuk hal yang besar ya, cukup sekedar mengucapkan selamat atas pencapaian teman, mendengarkan keluh kesahnya, ini juga bisa mengingatkan bahwa perempuan tidak sendirian gitu. Dia menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti ya. Dan karena memang di era media sosial seperti sekarang pendengar, kita sering tidak sadar kalau membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Dan adanya semangat woman support woman ini mengingatkan juga kalau setiap perempuan memiliki perjalanan yang berbeda, sehingga tidak ada alasan lagi ya untuk saling menjatuhkan atau merasa tersaingi. Dan mungkin bagi Anda yang tidak punya pacar ya, dan mungkin jadi bingung mau merayakan dengan siapa, Anda bisa sekali merayakannya dengan sahabat Anda. Mungkin ada sahabat lama yang sudah lama tidak berhubungan, atau mungkin mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja yang selalu membantu Anda ya, atau mungkin menghabiskan waktu dengan perempuan-perempuan seperti girls time ya. Ini juga bisa dilakukan untuk membangun rasa saling percaya dan menjadi sumber kekuatan ya di tengah berbagai tantangan. Dan sudahkah Anda pendengar hari ini sudah mengucapkan Happy National Girlfriend Day ya, tidak hanya untuk pasangan tapi juga untuk perempuan-perempuan di sekitar Anda. Tapi memang katanya sih perempuan ini banyak sekali rahasianya ya, makanya sampai ada satu lagu nih dari Ari Lasso yang berjudul Rahasia Perempuan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Ya, pendengar, satu buah lagu indah ya, ini dari Keisha Lefronka dengan Nyoman Paul yang berjudul Denganmu Saja ya. Nah, pendengar, tidak terasa perjumpaan kita akan berakhir sampai di sini ya. Tadi saya sudah menemani Anda dari pukul 10 hingga saat ini menjelang pukul 3 sore. Tapi jangan khawatir pendengar, karena setelah ini akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Tentunya kami masih akan bagikan untuk Anda ragam informasi yang menarik, juga program-program lainnya ya, dan dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda di hari Sabtu ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga nih untuk para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar yang sudah monitor ya, yang sudah memberikan atensinya tadi di Dialog Indonesia Sehat juga ya, tadi juga sudah ada yang sapa-sapa juga ya, terima kasih banyak ya. Dan terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar pastinya di FM 105,2 MHz melalui aplikasi RRI Digital, www.rri.co.id, dan juga Anda bisa mengikuti kami di Instagram RRI Pro 1 Denpasar ataupun Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar juga. Saya Lili Lintang, pendengar, pamit undur diri dengan satu buah lagu dari Yofi and Nuno yang berjudul Demi Hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Denpasar sore ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya saya bisa kembali menemani ruang dengar Anda di sini dengan Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda edisi pada hari Sabtu di awal bulan Agustus tahun 2026 nih, di hari pertama ya pada bulan Agustus tahun 2026 dari pukul 3 sore sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan seperti biasa di Denpasar sore ini kita sudah menyiapkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore menjelang malam hari Anda. Selain itu nanti juga pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan berbincang di Green Radio mengenai maggot nih, maggot. Mungkin ada yang udah gak asing ya tentang maggot ya, dan sebenarnya tapi mungkin masih ada juga yang gak tahu nih sebenarnya apa itu maggot. Nah nanti ya kita akan bahas itu pada dialog Green Radio di pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita juga sudah dibuka sama Kilau Pancasila mengenai nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita di Indonesia. Nah berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu, yang mana lagu ini dari Rini Idol dengan judulnya Aku Tetap Milikmu. Selamat mendengarkan.

itu dia tadi sebuah lagu dari Sarah Bareilles dengan judulnya Love Song. Dan berikutnya kita, kalau tadi perempuan, sekarang kita penyanyinya penyanyi laki-laki nih, tapi masih mancanegara, dari Chris Brown dengan judulnya Grass Ain't Greener. Selamat mendengarkan.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
1: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Cash Cash and Dashboard Confessional dengan judulnya Belong. Nah, pendengar, kita tidak terasa ya sudah masuk ke hari Minggu lagi, di mana besok artinya sudah hari Senin lagi nih pendengar. Iya, sekarang masih Sabtu ternyata, tapi besok udah Minggu, abis Minggu udah Senin lagi. Nih biasanya kalau hari Sabtu gini nggak kerasa sih, udah sore, udah malam, besok Minggu. Kayaknya kalau Minggu ada yang bilang katanya Minggu itu hari Minggu itu cuma sampai siang aja, sorenya itu udah menuju hari Senin katanya. Nah, ada juga mungkin orang-orang yang ngerasa nih kalau udah Minggu sore itu udah mulai cemas nih, aduh besok Senin nih, aduh besok udah mulai kerja lagi nih. Ternyata terkait hal itu, terkait kecemasan tersebut, ini ada pembahasannya ya pendengar, ada pembahasan ilmiahnya. Jadi memang bukan secara gamblang disebut sebagai kesehatan mental, tetapi hal ini disebut sebagai Sunday Scaries, di mana Sunday Scaries ini merupakan rasa cemas yang muncul atau tidak, rasa tidak nyaman yang muncul menjelang berakhirnya akhir pekan.

Meski bukan didiagnosis sebagai gangguan kesehatan mental, namun kondisi ini pendengar berkaitan dengan kecemasan terhadap situasi yang belum terjadi tetapi diperkirakan akan menimbulkan tekanan. Oleh karena itu mungkin banyak dari kita yang ngerasa kalau udah sore nih, kalau udah hari Minggu sore itu udah ngerasanya cemas, aduh besok udah Senin, besok udah harus kerja lagi, besok sudah harus apa segala macamnya, udah kepikiran tuh padahal masih hari Minggu sore, pendengar. Selain itu, perasaan tersebut juga merupakan perasaan yang dipengaruhi oleh keseimbangan antara pekerjaan dan juga waktu istirahat. Nah, pendengar, mungkin kalau ada pendengar yang ngerasa kayak gini nih, kondisi ini sebenarnya bisa dikurangi dengan membangun rutinitas penutup akhir pekan yang lebih menenangkan. Seperti mungkin bisa membuat liburan bersama keluarga, lalu diikuti dengan menyiapkan kebutuhan kerja atau sekolah lebih awal, membatasi pengecekan email di luar jam kerja jika memungkinkan, serta meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang memang benar-benar dinikmati ya, seperti berolahraga ringan, membaca buku, atau sekedar berkumpul. Jadi beban pikiran kita nih bisa berkurang nih. Dan tentunya salah satu hal yang bisa membantu kita untuk meredakan rasa cemas tersebut adalah dengan membuat daftar prioritas untuk hari Senin, yang dimana hal ini tentunya bisa mengurangi beban pikiran kita dan menghilangkan rasa ketakutan kita terhadap hari Senin itu sendiri, pendengar. Dan informasi mengenai Sunday Scaries ini memang namanya agak menyeramkan ya, Sunday Scaries, tapi sebenarnya tidak menyeramkan. Ini hanya perasaan, perasaan dimana kita tidak mau akhir pekan harus berakhir, tapi memang namanya waktu pasti akan berputar dan akhir pekan memang pasti akan berakhir. Tapi Senin itu tidak semenakutkan itu, pendengar. Dan informasi tadi kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Sasami feat. Clairo dengan judulnya In Love With A Memory.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Salam Nona Ria. Dari Nona Ria tadi baru saja mengudara, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda. Nah, berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi, yang mana informasi berikutnya mengenai krisis air nih yang semakin memburuk akibat perubahan iklim, pendengar. Utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Retno Marsudi, mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk krisis air yang tengah dihadapi berbagai negara. Menurut beliau, air bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan, kesehatan, dan ketahanan pangan, pendengar. Oleh karena itu, Retno menilai percepatan penyediaan akses air bersih dan sanitasi sesuai target perlu dibarengi dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Pendengar, ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini miliaran penduduk dunia masih belum memiliki akses air minum yang aman maupun sanitasi yang layak. Sehingga kerjasama berbagai pihak menjadi semakin penting nih untuk menghadapi tantangan di masa depan. Itu dia tadi informasi dari utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, pendengar. Ayo, siapa nih yang di rumahnya masih buang-buang air nih, mentang-mentang airnya lancar, terus airnya dibuang-buang gitu aja. Jangan ya, kalau bisa kita juga mulai menghemat air. Mungkin walaupun air di rumah kita masih terlihat, oh ini masih banyak kok, airnya bersih kok, tapi bukan berarti air di bumi ini kondisinya tuh masih banyak, enggak ya. Karena memang krisis air ini menjadi salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh seluruh dunia, pendengar. Oleh karena itu, ayo mari kita sama-sama menghemat air. Dan bagi yang sudah mendapatkan akses air bersih, jangan lupa untuk selalu bersyukur, pendengar. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Ada Band dengan judulnya Intim Berdua. Selamat mendengarkan.
1: Hello.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: life.
1: Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Jack Miller dengan judulnya A Million Life, baru saja menemani ruang dengar Anda. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 4 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan berdialog di Green Radio untuk membahas cara mengubah sampah organik menjadi berkah bersama Magot dan Cacing. Hayo. Udah pada tahu belum nih? Kalau yang belum tahu, jangan sampai berpindah ya. Tetap di Prosa Kanal Informasi dan Inspirasi, karena nanti kita akan berbincang bersama pakarnya tentunya. Jadi tetap di Prosa Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Maroon 5 dengan judulnya Sugar.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
5: Masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 Denpasar, 105,2 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda. Dan edisi pada dialog sore hari ini, yaitu di edisi Green Radio bersama Astah Manaliang, Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, pernah nggak kita berpikir bahwa sisa nasi, sayur atau buah-buahan yang setiap hari kita buang ternyata bukan sekadar sampah. Di tangan yang tepat, ternyata limbah-limbah organik ini justru bisa berubah menjadi pakan ternak bernilai tinggi hingga pupuk yang menyuburkan tanah loh. Lalu bagaimana caranya? Kita bertanya-tanya kan ya. Dan untuk membahas konsep ini, kita ternyata bisa menerapkan dari lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 ini. Ada Bapak Iputu Gede Indra, PSH MPD dari Astah Manaliang. Halo Bapak, Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu, selamat sore Mbak Fitri.
5: Selamat sore, kita berjumpa kembali ya Pak ya pada sore hari ini. Senang nih kalau saya berbincang-bincang dengan Bapak Indra nih. Tapi pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, Linda juga ingin menginformasikan bahwa dialog Denpasar sore ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital serta Facebook Pro 1 RRI Denpasar pendengar. Tentunya bagi pendengar yang ingin berpartisipasi atau mungkin memiliki pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami di 089-678-123830 untuk WhatsApp atau bisa juga melalui telepon di 0361-222-161. Atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebooknya Pro 1 Denpasar ya pendengar ya. Tanpa berlama-lama nih, kita langsung masuk saja ke pembahasan pada sore hari ini. Nah, sebelumnya nih Pak, ini sebelum kita membahas lebih lanjut nih, sebenarnya seperti apa sih kondisi sampah organik yang sedang kita hadapi saat ini nih, khususnya mungkin di lingkungan terdekat kita nih di Bali, seperti apa Pak sejauh ini?
6: Ya, sampai saat ini Mbak, untuk pemilahan sampah, warga juga sudah mempunyai kesadaran yang cukup tinggi, sudah ada perubahan lah, berkat dari imbauan pemerintah. Kemudian memang kesadaran pribadi, memang sampah itu kalau tidak ditangani dengan baik, itu akan menimbulkan penyakit, khususnya bau juga tidak nyaman lah. Nah, untuk sampah organik selama ini mungkin kita harus pertegas lagi Mbak, untuk pemilahannya. Pemilahan yang kita laksanakan harus benar-benar, jangan sampai sampah organik itu kan ada food waste Mbak, sisa makanan. Sebenarnya sisa makanan inilah yang menimbulkan bau. Jadi food waste ini kan ada dari sisa buah-buahan, dari sisa olahan kita memasak, ada sisa daging, macam-macam lah itu. Nah, ini harus betul-betul terpisah. Jangan sampai kecampur dengan sampah organik yang lain, dan jangan sampai juga kecampur dengan sampah plastik maupun residu. Itu lebih nggak bagus lagi Mbak. Karena yang jelas-jelas kalau sampah yang sisa makanan ini harus benar-benar kita pilah. Kita harus tegaskan sampah organik itu ada sampah organik yang pure organik, kemudian ada sampah food waste yang ini menimbulkan bau cepat sekali nih. Itu sih Mbak.
5: Nah kalau kita berbicara sampah, kayaknya Linda cukup sering dengar nih, kayaknya memang kalau sampah sendiri ini paling banyak atau didominasi sampah-sampah dari dapur Pak, benar gak sih Pak?
6: Ya memang kan kita makhluk hidup Pak ya, ya jadi kalau gak makan kan pasti kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita ada pengolahan bahan makanan di sana. Dari bahan makanan tersebut pasti ada sisa, ya sisa-sisa yang tidak dapat kita olah, inilah yang berupa sampah, ya yang berupa sampah food waste. Nah, kalau ini kita campur lagi atau kadang-kadang dulu itu kan kita buang aja keselokan lah, wah itu. Nah, kalau kita lewat, apalagi di perumahan itu. Selokan-selokannya dulu ya Mbak ya, mudah-mudahan sekarang
5: sudah enggak
6: ya. Astungkara sudah enggak, mudah-mudahan Mbak ya. Dulu tuh kan baunya menyengat, apalagi kena sinar matahari, udara terbuka itu menyengat sekali. Nah, sebenarnya sumbernya itu adalah di sisa makanan ini, food waste ini Mbak.
5: Artinya memang si food waste inilah yang membuat bau menyengat dan bisa muncul serangga-serangga itu ya Pak ya?
6: Ya, belatung apa itu kan keluar sudah. Ya, seperti ya misalnya kita memasak ayam, ada jeroannya, ada ususnya, itu kan itu kan jelas lalat macam-macam itu pasti hinggap Mbak. Itu dia bertelur. Nah, itulah baunya muncul, kena matahari lagi, ya tambah jadi tambah bau Mbak.
5: Benar, jadinya jadi tambah bau. Padahal mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau sampah organik ini akan hancur sendiri gitu pikirannya, makanya biasanya dibiarkan gitu aja, padahal enggak seperti itu ya Pak ya. Karena kalau food waste sendiri malah akan muncul banyak hal lainnya ya Pak ya.
6: Iya, betul Mbak, sampah organik mindset yang sampah organik itu akan hancur sendiri, terurai sendiri, itulah yang harus kita rubah Mbak. Karena sampah ini memerlukan waktu untuk terurai, ya bisa dibantu dengan katalis untuk mempercepat. Kalau dibiarkan begitu saja itu akan agak lama lah. Kalau organik seperti canang, macam-macam ranting, sisa-sisa daun itu 3 bulan pun itu baru terurai. Itu kan lama Mbak.
5: Betul.
6: Padahal kita tiap hari nyampah. Nah, itu berarti kan menumpuk jadinya, butuh lahan. Sedangkan kita di Bali kan pulaunya nggak pernah bertambah.
5: Segitu aja.
6: Iya, lahan di Bali kan segitu aja, malah semakin menyempit kan Pak ya. Nah, itulah sampah. Sedangkan sampah semakin bertambah, menumpuklah. Nah, kalau itu kita tidak olah dengan bijak, ya kuncinya sih di pemilahan. Kita tidak pilah dengan benar, kita masih campur. Nah, sekarang kita sadarkan lagi, sudah milah lagi lebih tegas. Di organik itu ada food waste, ada organik yang lain, itu benar-benar food waste, jangan sampai kecampur dengan sampah yang lainnya.
5: Oke, berarti memang food waste ini benar-benar harus disendirikan ya, jangan sampai malah kecampur yang lain ya Pak.
6: Iya, kalau bisa sih Mbak, kalau saran saya sih Mbak itu organik itu dipilah lagi, ada lagi tempatnya khusus food waste. Nah, ditandain lah food waste, ada sampah organik juga. Jadi memang sudah benar-benar bebas dari food waste, sampah yang lainnya gitu Mbak.
5: Oke, berarti benar-benar harus ada food waste sendiri, atau yang kayak seperti canang dan lain-lain itu harus dipisah biar tidak malah kalau menyatu ya udah akhirnya bau semua ya Pak ya.
6: Betul.
5: Dan akhirnya akan menimbulkan serangga-serangga dari belatung, lalat dan lain-lainnya, dan bisa membuat lingkungan menjadi terlihat kumuh pastinya ya Pak. Itu dia. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, sejauh ini mengapa sih menurut Bapak, mengapa pengelolaan sampah sebaiknya kita mulai dari rumah tangga sendiri?
6: Gimana? Ya, kalau pengolahan sampah itu memang harus dari rumah tangga. Itu ada individu Mbak.
5: Betul.
6: Ya, hulunya ini yang benar, harus benar-benar kita rubahlah dari kurikulum pendidikan kita juga masukkan di sana. Bukan buanglah sampah pada, jangan buang sampah sembarangan, kan hanya sampai di sana masih bias Mbak. Kan harus difokuskan. Sampah organik buang di tempat ini, sampah plastik di sini, sampah food waste di sini. Jadi benar-benar bukan hanya jangan membuang sampah sembarangan. Jangan seperti itu. Ya, tetapi kita benar-benar fokuskan dari individu, dari rumah tangga, benar-benar ada kesadaran, dipilah ya, habis makan apa, memang kalau ada plastiknya di plastik, ada sisa makanannya di food waste, kemudian dimasukkan dalam, untuk food waste-nya itu masukkan dalam sebuah ember atau tong lah ya, tersendiri ya. Itu ya solusi terbaik kalau kita memang mengolah sampah. Itu dasarnya adalah di pemilahan. Jadi bukan hanya sekedar apa anjuran ayo pilah sampah, atau selalu membilang bahwa pengolahan sampah pada intinya adalah di pemilahan, tidak. Tetapi yang paling penting adalah tindakan nyata, kesadaran nyata untuk bertindak, ini kita lakukan dari rumah ke rumah gitu. Itu yang terpenting Mbak.
5: Betul, tadi menarik tuh Pak, kayak jangan buang sampah sembarangan, karena dulu kita juga di sekolah-sekolah tulisannya gitu doang, jangan buang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya, tapi udah itu aja gitu kan. Kalau sekarang benar-benar harus digemborkan lagi, sampahnya buang kemana, ada tempatnya masing-masing, yang organiknya juga ada dipisah lagi, terus yang non-organiknya pasti dipisah, dan ada juga yang residu ya Pak ya.
6: Betul, dan selain sudah pemilahannya dipertegas, pengangkutannya juga Mbak.
5: Betul.
6: Ya jangan sampai diangkut
5: barang-barang
6: lagi kan, aduh itu kan buang-buang energi, sudah kita milah kemudian diangkut, ngumpul lagi, ya kecampur lagi. Nah itu lebih susah lagi Mbak.
5: Betul, udah disusah-susah dipilah gitu kan, masyarakatnya udah mulai milah, ketika masuk ke truk sampahnya sama lagi, bareng lagi, nanti harus dipilah lagi, atau bagaimana Pak biasanya kalau sudah seperti itu Pak?
6: Ya sekarang sudah ada solusi juga, sudah hampir dilaksanakan. Itu ada jadwalnya Mbak.
5: Okay.
6: Ada jadwal pengangkutannya, kemudian warga juga

0: seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sesederhana apa sebenarnya biokonversi itu sendiri Pak?
1: Ya, dengan biokonversi Mbak, untuk pengolahan sampah organik ini penting sekali ya. Kenapa? Sampah organik ini yang mana yang bisa dimakan oleh maggot, yang mana bisa dimakan oleh cacing.
0: Okay.
1: Nah, ini sangat berbeda. Jadi kalau sudah Pak, pertama itu sistemnya itu adalah pada saat sampah masuk, bagaimana dibuat sampah organik ini lebih kecil partikelnya, harus dicacah.
0: Okay.
1: Terus di shredder ya. Baik itu yang sampah organik berupa daun-daunan, sisa ranting-ranting, kemudian dari sisa sajen, dari janur, itu juga dicacah ya, menjadi lebih kecil sehingga mudah diuraikan. Nah, ini masih bentuk padat. Nah, sedangkan yang bentuk cair itu adalah food waste-nya ini. Itu agak apa namanya, karena sisa-sisa makanan itu kan berbeda.
0: Okay,
1: ini itu berbeda. Jadi Tuhan itu sangat, udah sangat luar biasa nih. Tuhan dan alam ini memang sudah Tuhan tuh menciptakan alam itu luar biasa dengan spesifik masing-masing.
0: Betul, sudah dipersiapkan.
1: Sudah. Ya. Jadi si yang keras-keras ini, kayak sisa rumput, sisa canang, apa itu, itu dimakan oleh cacing yang makan. Sedangkan sisa makanan, sisa pizza itu Mbak, yang suka makan burger apa, sisa makanan nasi, nah itu harus dibuburkan dulu. Memang bisa tanpa dibuburkan juga bisa, cuma lebih susah nanti manennya. Itu setelah menjadi bubur, food waste-nya itu dimakan oleh maggot. Jadi si maggot ini dia sukanya yang berlemak, yang inilah sisa-sisa makanan. Kalau rumput, sisa rumput, sisa daun, dia nggak bisa makan ini si maggot.
0: Oh, gitu.
1: Ini nih bedanya. Jadi sangat sangat apa namanya, dan kekuatan makannya juga beda. Kalau si cacing dia sudah makan sampah organik yang seperti saya uraikan tadi itu, dia satu kali berat tubuhnya. Sedangkan kalau si maggot itu 5 kali berat tubuhnya.
0: Lebih banyak.
1: Iya, dia lebih rakus makannya.
0: Nah,
1: jadi kalau sebenarnya ini sebuah solusi yang sudah alam, yang sudah ada di alam ya. Itu mestinya kita kembali lagi ke alam Mbak dalam mengolah sampah organik ini.
0: Okay. Artinya memang ini dua jenis ini memang makannya pun berbeda ya Pak ya. Si cacing itu yang lebih kayak rumput dan yang lebih ada teksturnya, sedangkan kalau untuk maggot sendiri harus yang memang sudah seperti sari ya, atau sudah dijadikan bubur ya, sudah hancur baru di si maggot ini makan. Dan ternyata maggot itu makannya lebih banyak, 5 kali dari berat tubuhnya dibanding cacing, seperti itu ya Pak ya. Kalau cacing hanya 1 kali berat tubuhnya dia ya untuk dapat memakannya ya. Oke, siap. Nah, informasi mengenai maggot dan cacing tadi itu nanti akan kita teruskan atau kita lanjutkan di segmen kedua untuk membahas lebih lanjut. Jadi pendengar jangan kemana-mana, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
2: Pernahkah Anda berbohong atau dibohongi? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan dan mengalaminya. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association seperti yang dikutip dari Newsmax Health mengungkapkan bahwa mereka yang jarang berbohong memiliki kondisi fisik dan pikiran yang lebih baik daripada mereka yang suka berbohong. Dalam penelitian itu, setidaknya melibatkan 100 orang yang berusia 18 sampai 71 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelompok pertama diminta agar selalu berkata jujur, sementara kelompok kedua tidak diberi instruksi apapun. Semua relawan menjalani tes kebohongan dengan mesin detektor, tes kesehatan, dan penilaian hubungan untuk mengukur seberapa banyak kebohongan yang dilakukan. Profesor Anita Kelly, salah seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ketika jumlah kebohongan berkurang, kondisi kesehatan mereka meningkat, dan sebaliknya ketika jumlah yang berbohong naik, kondisi kesehatan turun dan cenderung memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Peneliti ini memberikan kita inspirasi agar selalu memelihara sikap jujur dan sebisa mungkin menghindari kebohongan, karena suka berbohong membuat tubuh mudah sakit.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
5: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang

0: kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi di Green Radio edisi bersama Asta Manaliang. Tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, dan narasumber kita pada sore hari ini ada Bapak Iputu Gede Indra. Dan pendengar, Linda informasikan kembali sebagai informasi bahwa dialog sore ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital atau melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau bisa juga melalui telepon di 0361-222-161 atau bahkan bisa langsung melampirkan pertanyaan di kolom komentar live Facebook kami pendengar. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Putu Gede Indra nih terkait dengan si maggot dan si cacing nih. Pak, bisa nggak dijelaskan terkait dengan si maggot dan si cacing ini, cara kerjanya itu bisa berbarengan atau memang ada prosesnya dulu dari maggot ke cacing atau cacing ke maggot, Pak?
6: Ya, ini apa sangat terkait dengan bayi konversi ya, Mbak ya. Bagaimana kita mengubah memproses limbah organik menjadi produk yang ada value-nya. Nah, proses cacing dan maggot ini memang berbeda, Mbak.
5: Okay.
6: Tetapi tujuannya sama.
5: Tujuannya sama.
6: Ya, tujuannya sama yaitu bagaimana limbah organik itu menjadi memiliki value. Ya.
5: Betul.
6: Nah, ini sangat tinggi value-nya. Kalau memang itu sudah sampahnya sampah organik yang ada seratnya seperti Mbak Linda sampaikan tadi, ya udah kasih si cacing lah, memang dia spesialisnya di yang berserat-serat gitu kan, yang memang itu makanannya dia.
5: Oke.
6: Okay. Ya. Kemudian kalau yang sudah food waste, yang bentuk bubur apa itu? Nah, itu kan si cacing enggak suka minyak nih. Yang lemak-lemak enggak suka.
5: Okay.
6: Kasihlah si maggot ini. Jadi kita di Bali yang lahan yang sempit ya kita harus improvisasi, Mbak.
5: Okay.
6: Ya, bisa kita kalau di rumah kita siapkan kotak box itu yang stereofoam misalnya ada sisa dari dari supermarket gitu nggak usah dibuang.
5: Okay.
6: Nah itu pakai nampung sampah organik kita.
5: Okay.
6: Kalau nggak harus dicacah, kalau tidak ada mesin cacah di rumah ya dipotong-potong dikit masukkan. Nah itu akan dimakan oleh si cacing maupun si maggot. Nah kalau si cacing ini kan jelas-jelas vermikomposnya, Mbak. Itu kotoran cacing itu sangat tinggi sebagai pupuk organik itu kasta tertinggi itu si cacing ini si vermikompos, Mbak.
5: Okay.
6: Nah, terus kalau kita demam apa itu yang tipes gitu.
5: Okay.
6: Ya enggak usah lagi beli cacing, apa namanya tuh pil itu ya. Pil cacing itu kan. Nah, cacing. Itu disangrai, nah itu bisa okay. Disangrai jadi bubuk, itulah yang dimasukkan kapsul. Ya, bisa kita minum sebagai apa, tapi tetap anjuran dokter juga ya, Mbak,
5: betul,
6: ya.
5: Betul, betul.
6: Jangan minumnya banyak-banyak. Berapa ininya ya kita coba, itu memang bisa menyembuhkan ya. Orang tua kita dulu kan seperti itu,
5: betul,
6: juga.
5: Betul.
6: Itu dari cacing. Kemudian memang vermikomposnya ini sangat bagus untuk pupuk organik. Itu sudah kita coba juga, Mbak.
5: Okay.
6: Itu sangat luar biasa. CN rasionya sangat tinggi. Mm-hmm. Bagus sekali untuk tanaman budidaya kita.
5: Mm-hmm.
6: Kemudian untuk si maggot ini, ya apakah bisa tempatnya berbarengan dipelihara? Bisa berbarengan, tetapi tempatnya dipisah.
5: Okay.
6: Kotaknya, maksudnya harus kamarnya pisah, masing-masing ya. Lah, jangan kamarnya jadi satu kamar, Mbak.
5: Nanti berantem dia.
6: Berantem nanti. Jadi kita pisahkan, si maggot juga begitu.
5: Mm-hmm.
6: Kan di 1 gram, itu kan telurnya kan bisa kita langsung budidayakan juga.
5: Okay.
6: Kalau tidak ada penyuplainya, itu 1 gram itu bisa menjadi 2-3 kilo mm-hmm. maggot segar. Nah,
5: okay.
6: Itu yang apa bagus banget untuk sebagai tambahan pakan ayam kita, lele. Waduh, lahap sekali kalau ayam sama
5: pakan
6: lele itu
5: ya, Pak, ya?
6: Pakan ternak.
5: Mm-hmm.
6: Bisa juga misal banyak hasilnya ya kita keringkan.
5: Mm-hmm.
6: Keringkan maggot itu kita juga bisa kasih lagi sebagai pakan ternak. Termasuk okay. juga kasgotnya itu pupuk apa pupuk organik juga bagus untuk tanaman juga. Jadi semuanya itu habis, Mbak.
5: Mm-mm.
6: Yang kita lihat apa menjijikkan, bau. Nah, dengan bantuan makhluk-makhluk yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang sangat luar biasa ini, Mbak, sudah ada di alam. Ayo kita manfaatkan dengan baik gitu, Mbak.
5: Okay. Artinya memang tidak ada yang tersisa dan semua jadi bervalue ya, Pak, ya,
6: yeah.
5: dari si maggot dan si cacing ini. Tapi jadi penasaran nih, Pak, untuk sejauh ini apakah memang hanya maggot dan cacing saja yang bisa dibudidayakan atau ada hewan lain yang bisa dibudidayakan untuk sampah, Pak?
6: Kalau setahu kami, Mbak, ya, yang selama ini untuk sampah organik yang bisa membantu terurai itu baru BSF yaitu maggot, kemudian cacing. Nah, ini yang apa yang masif kita lakukan, Pak, di semua tempat. Hanya bagaimana mereka tuh konsisten apa tidak.
5: Okay.
6: Baru dua cacing dan maggot ini yang kita kembangkan, Pak. Kalau okay. yang penting itu jangan setengah-setengah ngembanginnya.
5: Okay.
6: Jadi harus sustain ya, harus konsisten. Apa dikasih makan benar maggotnya gitu, Mbak. Ya nanti kalau enggak dikasih makan ya percuma juga, Mbak.
5: Mati nanti dia. Okay. Artinya masyarakat sendiri sebenarnya bisa milih ya, mau cacing atau maggot satu-satu saja juga bisa, atau mau dua-duanya boleh tapi harus terpisah ya, Pak, ya?
6: Ya, terpisah.
5: Okay. Dan hasil akhirnya sebenarnya keduanya ini sama-sama bisa menghasilkan pupuk, tapi kalau yang dibilang lebih baik itu yang vermikompos itu dari si cacing ya, Pak, ya?
6: Ya.
5: Yang bisa artinya si pupuk ini juga bisa kita jual lagi kan ya, Pak, ya?
6: Ya. Jelas itu, Mbak. Pupuk organik kita kan kebutuhan apa kalau kita membudidayakan tanaman bukan hanya apa namanya bukan tanamannya saja yang dikasih pupuk, tetapi tanahnya juga harus dikasih makan.
5: Betul.
6: Jadi unsur haranya itu supaya tetap tidak habis unsur haranya sehingga tanamannya ini bagus pertumbuhannya. Nah, kita Indonesia kalau mau bilang ketahanan pangan kita nggak punya pupuk. Ya mubasir, Mbak, nanti.
5: Betul.
6: Ya beda ceritanya. Jadi sumber pupuk itu ya di sekitar kita sebenarnya sumber pupuk itu.
5: Betul. Artinya yang bisa merasakan manfaat dari si maggot dan si cacing ini kan bukan hanya peternak, orang biasa pun sebenarnya bisa ya, Pak, ya?
6: Sangat bisa, Mbak. Kalau misalnya ada sisa vermikompos ataupun cacing. Yang suka ibu-ibu yang suka bunga, bapak-bapak yang suka bonsai itu, Mbak, itu bagus banget, Mbak. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi, harus datang dulu ke Renon gitu kan cari pupuk.
5: Cari pupuk.
6: Ya.
5: Sedap malam sih.
6: Iya, sedap malam. Ya di rumah aja, ya disisihkan. Sudah ada castingnya, sudah ada vermikomposnya, ambil. ditaruh di bunganya ataupun di bonsainya. Okay. Termasuk juga ayamnya biar lebih cepat besar, ya kasih maggot. Ya jadi nggak terlalu banyak beli inilah pakan untuk ternaknya. Untuk ternaknya, Mbak.
5: Oke. Nah, kalau dari Astamana Liang sendiri ada nggak, Pak, program yang ditawarkan mungkin kepada masyarakat baik Banjar ataupun pelaku usaha terkait dengan si maggot dan si cacing ini, Pak?
6: Ya, ini dalam kesempatan ini, Mbak, kalau memang ada desa adat, Mbak, ya. Kita kan banyak desa adat ini.
5: Betul.
6: Sampah organiknya khususnya food waste di Banjar itu bisa kerjasama dengan kami dari Manah Liang. Disiapin tempatnya lah, tongnya atau apanya, bawa saja ke sana, tapi yang sudah terpilah, ya, Mbak, ya. Biasanya Bapak Pecalang tuh harus ini, Bapak Pecalang tuh biasanya didengar sama ibu-ibu PKK.
5: Betul.
6: Jadi benar-benar dibawa food waste-nya saja, ya. Food waste-nya bawa di Balai Banjar, nanti Pak Bendis atau Bapak Kalingnya bisa berkoordinasi dengan kami. Ya, kami tidak mempungut biaya apapun, ya cukup kasih ongkos bensinnya aja lah. Ya pas ngambilnya, supaya diambil bisa kami kami olah lah untuk pakan cacing maupun maggot, nanti kami yang olah. Bentuk kerjasamanya seperti itu, kami sangat open untuk itu. Ya kalau bisa disiapkan betul tempatnya di dekat Balai Banjar atau di suatu tempat mana yang sudah terpilah, ya itu bisa kita kerjasamakan.
5: Oke, artinya dari Banjar nih bisa langsung memilah, sudah memilah jika sudah siap, dari Astamana Liang bisa menjemput, ya Pak, ya,
6: bisa.
5: Dan nanti diolah lagi sama Astamana Liang.
6: Iya, kita kan ada aplikasinya, Mbak, dengan Smart Waste. Nanti di sana saling kontak-kontakan dari Pak Mekel misalnya, Manah Liang ini food waste-nya sudah ada. Oh iya Pak Mekel, sudah terpilah belum, kan gitu pertanyaan saya. Oh sudah, ya kami ambil, gitu, Mbak.
5: Yang pasti dipastikan adalah harus sudah terpilah, ya Pak.
6: Ya harus dong.
5: Oke, nah kalau selain menyediakan sistem, apakah masyarakat misalkan ada yang ingin belajar atau ingin didampingi ini terkait dengan agar mampu mengelola sampah secara mandiri, apakah ada, Pak?
6: Ya, kami ada pondok edukasi di Watu Klotok, Mbak. Pondok edukasi khusus untuk waste, Mbak.
5: Oke.
6: Jadi di sana ada TPS-nya, kami bekerja sama juga dengan desanya, kemudian beberapa Banjar. Kami ada pondok edukasi, di sanalah belajar. Ya, bukan ngajarin, Mbak, ya, kita sama saya juga masih belajar ya. Belajar dari siapapun yang, karena pengolahan sampah ini nggak bisa kita sendiri, Mbak. Harus kolaborasi expert atau ahli-ahli yang bisa kita ajak kerjasama semua, kita belajar, duduk bareng. Oh, sampah organik kita pakai ini, misalnya permikompos, BSF, kemudian sisa-sisa buah yang masih bagus kita bisa gunakan sebagai ekoenzim, seperti itu, sampai pembuatan hand soap, pembuatan floor cleaner. Ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu, ya. Ini sudah kita laksanakan, kalau memang, dan ada beberapa sekolah juga sering sekali, Mbak, visiting, kerjasama. Generasi muda sekarang juga antusias sekali belajar sampah, hampir tiap hari itu ada yang datang di pondok edukasi sampah kami di Watu Klotok, Mbak.
5: Oke. Nah, kalau misalkan nih ada Banjar atau desa adat yang baru ingin memulai nih, langkahnya seperti apa, Pak, prosesnya?
6: Ya, yang langkah pertama, kerjasama kita edukasi dulu, Mbak.
5: Oke.
6: Kita wajib educate warga dulu, benar-benar. Ini sih ujung tombaknya adalah ibu-ibu PKK sebenarnya.
5: Ibu-ibu PKK, ya, Pak.
6: Kalau sudah emak-emak yang turun, udah deh, Mbak.
5: Itu, bapaknya pasti nurut, ya, Pak.
6: Iya, sama bocil-bocilnya pasti nurut.
5: Iya, benar-benar.
6: Jadi edukasi sampahnya, kita buat timeline di sana.
5: Okay.
6: Ada timeline, kemudian ada proses nanti reviewnya seperti apa, berjalan nggak prosesnya ini, kemudian setting sampai memang kalau memang kerjasama, apakah ada pengolahan di desa tersebut, ayo kita sama-sama, jangan sendiri, nanti biayanya besar sekali.
5: Okay.
6: Ada beberapa Banjar lah kumpul. Nah kalau memang bisa, ya minimal organik kita selesaikan di desa lah. Kalau residu, ya nanti kita minta bantuan pemerintah lagi, Mbak.
5: Okay.
6: Gitu.
5: Oke, nah tadi kita coba kembali ini, Pak, ke si maggot sendiri, ya. Kalau untuk maggot dan cacing ini, kalau dalam mengelolahnya itu seberapa lama, Pak, biasanya, Pak?
6: Nah kalau untuk cacing, Mbak, itu dia kan ada kokon, Mbak. Dia bertelur kokon ini hermaprodit, ya. Dia jenis kelaminnya ganda.
5: Oke.
6: Okay. Untuk si cacing, ya. Jadi dia bertelur menghasilkan kokon, ya. setelah 45 hari lah itu mereka baru apa namanya berkembang biak ya Mbak ya. Nah, satu kokon itu menghasilkan 3 sampai 7 apa namanya anak cacing. Nah, babynya itu 7 lah. Itu akan berkembang biak. Nah, dia terus kita kasih makan. Kita terus kasih makan begitu perputarannya siklusnya. Kemudian kalau si maggot ini dia telurnya ini dia kan bertelur nih Mbak, BSF ini kan kalau si apa black soldier fly ini dia bertelur, dia 7 hari itu ada tempat penelurannya Mbak. Dia enggak makan lagi nih okay. Si indukannya ini. Nah, itu menghasilkan telur. Nah, telurnya ini setelah kita ambil telurnya itu sekitar 3 sampai 7 hari penetasannya. Jadi baby maggot ya, siklusnya jadi baby maggot. Nah, kita kasih itulah food waste-nya bertahap kita kasih. Nah, kalau dia 1 gram itu ya sekitar 2 sampai 3 kilo nanti jadi apa maggot segarnya jadi maggotnya Mbak ya. Nah, setelah itu dia akan kalau kita kembang biakkan lagi, kita suruh bertelur lagi, kita nggak usah panen, kita sisihkan sedikit ya menjadi prepupa.
5: Prepupa.
6: Ya, okay. Prepupanya itulah yang ya semacam berkepompong terus jadi ini dia metamorfosis Mbak. Okay. Itulah yang jadi lalat BSF. Okay. Ini beda dengan lalat yang lain itu Mbak, yang hinggap-hinggap itu iya. Beda lagi. Ini BSF ini benar-benar dia hanya 14 hari aja.
5: Okay.
6: Hidup setelah dia bertelur, kembali lagi ke siklus awal itu mati, Mbak.
5: Oke.
6: Okay. Ya.
5: Setelah bertelur dia akan mati seperti ya. Itu ya, Pak ya?
6: Betul.
5: Oke, okay, oke. Okay. Berarti sebenarnya waktunya harus telaten ya Pak, harus tekun ya. Enggak ya. Boleh yang hanya cuma beli ininya aja, bibitnya aja terus udah gitu kan, dibiarkan saja gitu kan, enggak dikasih makan yang ada mati semua juga ya Pak ya.
6: Iya, kalau sudah jadi baby maggot Mbak. Mm-hmm. Jadi baby maggot kan sudah ada sih beberapa apa namanya usaha Mbak yang di masyarakat sudah banyak juga mereka ngasih baby maggot kemudian dikasih warga-warga itu bagus juga Mbak. Nah, itu diambil, dipanen lagi. Jadi ada di sana ada value juga lah. Ada value juga. Ada nilai yang nilai rupiahnya lah untuk warga. Yang penting konsisten sih Mbak.
5: Yang penting konsisten ya. Betul ya Pak.
6: Masalahnya kalau angin-anginan kan Mbak.
5: Cuman pas lagi maunya aja, ntar udahannya malas gitu ya. Kan. Itu yang tidak boleh diterapkan oleh masyarakat. Nah Pak, sejauh ini sebenarnya tantangan yang paling besar nih yang dihadapi dengan kebiasaan masyarakat di Bali ini apa sih Pak? Untuk dalam menangani sampah organik itu sendiri?
6: Ya, mindset kita Mbak, seperti di awal tadi. Ini bukan menggurui Mbak, sekali lagi kita termasuk saya pribadi juga kita harus benar-benar aware dengan lingkungan. Kalau misalnya kita jalan, benar-benar ngelihat misal di pantai nih, sampahnya berserakan, kemudian sungai-sungai di muaranya kan biasa kita melukat kan Mbak ya, ternyata tersumbat apa sampah banyak kali, apa itu ada pempes, ada macam-macam lah di sungai di tepi laut itu. Itulah di sana ingat-ingat pemandangan itu.
5: Okay.
6: Ingat-ingat pemandangan itu, selokan yang tersumbat, banjir kita yang di Denpasar tahun lalu Mbak.
5: Betul.
6: Ingat apa namanya, bagaimana alam memberikan kita peringatan. Itu yang diingat. Jadi kalau habis makan gelato misalnya Mbak, nah udah mau buang sampah jadi satu, mikir oh iya ya nanti tersumbat lagi sungai, nanti banjir lagi Denpasar.
5: Betul.
6: Itu yang harus diingat. Jadi tindakan nyata sih itu, mindset itu yang harus kita bersama-sama kita sadari, kita sama-sama mau berubah. Kalau tidak ada kesadaran seperti itu sangat mustahil kita Bali bebas dari sampah Mbak.
5: Oke, betul. Jadi cara kita harus bisa merubah mindset kita terkait sampah, maka ketika mindset kita juga sudah tersetting yang benar, cara kita berperilaku pun bertingkah di masyarakat juga pasti akan mengikuti ya Pak ya.
6: Betul sekali Mbak.
5: Jadi yang paling pertama adalah mindsetnya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Indra untuk penjelasannya. Nanti sebelum kita lanjutkan ke segmen terakhir pendengar, kita mau dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: 101.
4: Waktunya kentongan.
5: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

0: Mendengar kembali lagi di Green Radio edisi bersama Astah Manaliang hari ini Sabtu di 1 Agustus 2026 tentunya masih bersama saya Fitri Marlenda dan juga narasumber kita pada sore hari ini ada Bapak Ibu Tuh Gede Indra. Dan tadi kita sudah cukup banyak membahas masalah maggot, cacing dan cara penggunaannya, cara berbudayanya, membudidayakannya. Dan berikutnya nih Pak Putu Indra, ternyata di WhatsApp kita sudah ada yang masuk, sudah ada pertanyaan, ada dua pertanyaan yang masuk. Yang pertama kita bacakan terlebih dahulu, ini dari Bapak Putu di Denpasar Barat yang menanyakan, Pak, apakah program seperti ini membutuhkan biaya yang besar ya Pak untuk memulainya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Putu. Untuk budidaya cacing maupun maggot, sebenarnya itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Effortnya itu adalah bagaimana konsistensi kita. Kalau untuk maggot itu 1 gramnya itu yang menjadi 2 kilo sampai 3 kilo maggot itu hanya Rp2.000 itu telurnya, bisa dibeli di marketplace. Saya juga awalnya dulu lihat di marketplace, ya beli telurnya kemudian kita tetaskan. Itu sangat mudah di marketplace, bisa diakses. Jadi untuk maggot. Kemudian untuk cacing juga seperti itu. Kalau cacing dalam skala besar, baru pengembangannya itu kan 1 kilonya itu kan lumayan harganya, Rp150.000 lah. Tetapi kalau kita merokok 3 kali juga cukup sama lah. Itu sudah dapat 1 kilo.
0: Betul.
1: jadi cuma sekali belinya. Kalau untuk yang cacing, sekali beli ya kita kembang biakan terus selamanya. Itu nggak akan ada habis-habisnya. Nah, maggot juga begitu. Kita sekali beli, kalau kita mau netaskan sendiri juga telurnya, ya, pre-pupilnya kita tahan, kita kembangkan, biarkan dia bertelur di sana. Ya memang itu butuh proses keuletan sebenarnya.
0: Keuletan dan konsisten ya Pak ya, lebih
1: konsisten.
0: Ketenaganya kita juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Apalagi supply makanannya kan ada dari sampah rumah tangga kita. Ya, kita kan selamanya akan makan kan Pak ya.
0: Betul,
1: pagi,
0: betul.
1: Siang, malam juga makan. Kadang tengah malam ngemil. Dan jelas ada sisanya juga. Itulah yang kita kasih maggot maupun cacing kita.
0: Oke. Artinya sebenarnya kalau untuk biayanya tidak terlalu besar, tapi memang dibutuhkan konsisten dari kitanya sendiri. Jadi harus, jika memang sudah memilih untuk melakukan budidaya ini, maka harus terus harus terus bisa menjaga diri untuk konsisten terus melakukannya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dirawat dan tentunya harus bisa dikasih makan. Nanti jangan kalau sudah beli ininya malah gak dikasih makan, nanti mati juga si cacing dan si maggotnya. Oke, yang kedua nih Pak, ada dari Ibu Dewi yang menanyakan, apakah budidaya maggot ini bisa menimbulkan bau ya Pak, atau mengundang lalat katanya.
1: Ya, terima kasih Bu Dewi. Kalau untuk sampah food waste maupun sampah organik, yang penting tidak lebih dari 1 kali 24 jam.
0: Okay.
1: Sampah sebenarnya nggak bau Mbak. Ini sampah itu tidak bau karena kita tidak melaksanakan pemilahan dan tercampur itu food waste, itulah yang menimbulkan bau. Dan kita memulai mengolahnya itu lebih dari 1 kali 24 jam, itulah yang membuat bau, apalagi ditumpuk. Ini udah nyata-nyata kok, kita di Denpasar kan ada Kertalangu dulu. Di lampu merah udah baunya bukan main kan. Nah sekarang itu sudah tidak ada. Makanya kalau 1 kali 24 jam itu diolah, sampahnya, food waste-nya langsung dikasih makan si maggotnya, ya udah gak akan bau.
0: Okay.
1: Gak akan bau. Paling kita kasih penutup jaring kasa gitu Mbak. Sudah gak, lalat juga gak masuk.
0: Okay.
1: Karena si BSF juga kalau sudah jadi pre-pulpel, jadi lalat, dia nggak makan Mbak, si BSF ini.
0: Oke.
1: Nggak makan.
0: Udah nggak makan berarti cuma tinggal menunggu sampai 14 hari tadi ya,
1: Mbak,
0: ya?
1: Bertelur, mati sudah indukannya ini. Gitu sih Mbak.
0: Oke, artinya memang kembali lagi harus konsisten untuk melakukannya ya Pak ya. Artinya
1: betul.
0: Dalam 1 kali 24 jam si food waste-nya ini harus langsung dikasih ke maggot dan tidak menunda-nunda. Mentang-mentang ada food waste, ah nanti aja. Ntar malah akhirnya bau langsung dari si food waste-nya itu sendiri ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab ya untuk tadi Bapak Putu dan juga Ibu Dewi. Nah Bapak, kita masih ada waktu sekitar 2 menit nih Pak. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita pada sore hari ini nih, ada nggak Bapak pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Bali, terkait pengelolaan sampah organik, baik untuk sekarang ataupun untuk tahun-tahun berikutnya?
1: Ya, terima kasih Mbak Linda. Memang RRI dengan program Green-nya ini, Green Radio-nya luar biasa, Mbak. Teman-teman saya juga banyak sekali itu. Itu bagus sekali memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran. Ini luar biasa RRI Denpasar ya. Programnya sangat inilah bermanfaat. Jadi warga yang selama ini termasuk saya juga timbul kesadaran. Oh iya ya, ini sampah ini jangan dianggap hal yang sepele.
0: Betul.
1: Ini sampah ini bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kita hidup pasti nyampah. Sekarang bagaimana kita bijak dengan sampah? Memulai dengan pemilahan yang benar. Kemarin masih kita membedakan, menggolongkan sampah itu sampah organik, anorganik, residu. Nah sekarang organiknya kita pisahin lagi deh. Udah dari 3 kita meningkat lagi. Ada food waste-nya. Food waste-nya jangan sampai kecampur dengan organik yang lain, jangan sampai kecampur dengan plastik maupun dengan residu. Jadi mulai ada ketimbul kesadaran kita untuk lebih memilah sampah, lebih konsisten dan komit untuk memilah, kemudian bersama-sama dicarikan solusi. Ini yang bisa diolah, ayo kita olah sehingga menghasilkan value, dan value-nya ini pasti berguna bagi kita, bisa menambah ya untuk pakan ternak kita, kemudian bisa tidak membeli kompos kita, bisa kita hasilkan sendiri. Jadi dalam apa namanya, sekarang juga semua kebutuhan meningkat, Mbak. Minimal kita bisa efisiensi. Betul. Dengan dari sampah itu, Mbak.
0: Betul, betul. Sekarang semuanya katanya inflasi meningkat dan kita udah semakin memiliki jawaban juga nih. Kalau bagi peternak bisa menggunakan maggot untuk makanannya, bagi petani dan yang lain-lain bisa menggunakan pupuk dari si cacingnya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Artinya sebenarnya sampah-sampah itu bisa menjadi hal yang bervalue, bisa menjadi cuan juga pendengar.
1: Betul Mbak.
0: Oke, siap. Yeah. Terima kasih Bapak Putri Gede Indra untuk informasi yang diberikan pada sore hari ini ya. Udah malam aja nih Linda ngomongnya. Pada sore hari ini tentunya semoga yang kita perbincangkan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan pendengar. Demikianlah dialog Green Radio bersama Astamana Liang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Tentunya terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir, ada Bapak Ibu Tugede Indra pada sore hari ini dan tentunya atas waktu dan inspirasinya. Tentunya juga bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog sore hari ini bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Mendengar, sampah organik bukan akhir dari sebuah manfaat, melainkan awal dari sebuah peluang. Ketika kita mau memilah sejak dari rumah, kita bukan hanya mengurangi beban lingkungan ya pendengar, tetapi juga ikut menciptakan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi diri kita dan juga masyarakat. Jadi mari bersama-sama membangun budaya ekonomi sirkular, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil di rumah dan di daerah sekitar kita. Saya Fitri Marlinda pamit undur diri dan dialog pada sore hari ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi.

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tadi bersama-sama kita sudah mendengarkan Dialog Green Radio ya, bersama saya Fitri Marlinda. Dan berikutnya jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama saya Fitri Marlinda di RRI dan Pasar tentunya. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya Linda mau puterin sebuah lagu dari Unmesh terlebih dahulu dengan judulnya Ku Mau Dia. Selamat mendengarkan.

0: 9 penduduk dari pedesaan, ada kota-kota kecil dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi saya...
1: Vaksinasi itu tidak pernah berhenti, namun perlu disadari bahwa vaksin itu diberikan setahun sekali. Jadi kalau anjing-anjing yang kami vaksin itu mestinya dia punya kartu dan label.
2: Selamat sore, urbanisasi meningkat. Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, distankan buleleng perkuat layanan vaksinasi. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait menekan dampak laju urbanisasi. Meningkatnya arus urbanisasi dan masuknya pendatang ke Bali dinilai perlu diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan serta penguatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
4: Arus perpindahan penduduk menuju Bali terus menjadi perhatian seiring meningkatnya urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia serta masuknya penduduk dari luar negeri yang memilih menetap di Pulau Dewata. Pengamat ekonomi menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan pengendalian kependudukan agar tidak menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menurutnya meningkatnya jumlah penduduk turut berpengaruh terhadap kenaikan biaya hidup, harga sewa rumah dan kos, kemacetan hingga tekanan terhadap lingkungan. Karena itu pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan pengendalian penduduk yang disesuaikan dengan kondisi Bali, termasuk memperkuat pendataan penduduk, memastikan kepastian pekerjaan bagi pendatang, serta meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengatakan, hingga kini Bali belum memiliki kebijakan pengendalian kependudukan yang mampu mengimbangi laju urbanisasi dan ruralisasi.
0: Perpindahan penduduk dari pedesaan, ada kota-kota kecil dari luar Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, dan lain-lain. Ada persoalan ruralisasi dan urbanisasi yang sangat serius yang dihadapi Bali. Tapi sayangnya, kebijakan pengendalian kependudukan itu nyaris tidak ada.
4: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya menilai pengendalian kependudukan perlu diiringi dengan kebijakan investasi yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi agar generasi muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
0: Jadi, mendesain sebuah kebijakan investasi, kebijakan pembangunan, yang targetnya adalah penciptaan kesempatan kerja lokal. Ya, Bapenda bisa menyusun itu. Penciptaan kesempatan kerja lokal ini tidak diserahkan kepada pasar, tapi melalui disiapkan kerjasama ini, Kadin misalnya, ya, Kadin misalnya, atau PHRI misalnya, membangun kerjasama dengan universitas, politeknik, dan lain-lain, sehingga keterampilan tenaga kerja lokal ini menjadi semakin baik dan siap bersaing dalam menghadapi persaingan atau kesempatan kerja untuk investasi ini.
4: Penguatan kebijakan kependudukan yang diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan pembangunan Bali sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Urbanisasi menjadi fenomena yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Fenomena yang memerlukan penyikapan serius dari semua pihak.
5: Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Biasanya orang yang melakukan urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering dijumpai. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih. Interaksi wilayah dapat memicu gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Interaksi tidak hanya terbatas pada pergerakan manusia, tetapi juga menyangkut pada barang dan informasi yang menyertai tingkah laku manusia. Faktor penyebab terjadinya urbanisasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik meliputi penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapat penghasilan, kota memiliki fasilitas yang lengkap terutama pada bidang pendidikan, rekreasi, dan kesehatan, kota dianggap memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi, kota dianggap sebagai tempat untuk menggantungkan keahlian, dan kota memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor pendorong terdiri dari kemiskinan yang terjadi di desa. Hal ini diakibatkan dari pembagian tanah warisan yang makin menyempit, lapangan pekerjaan yang terbatas. Orang desa terkenal memiliki sifat yang ulet, sabar, dan suka bekerja keras, tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga lapangan pekerjaan kurang. Desa memiliki upah buruh yang lebih rendah daripada di kota. Desa memiliki adat istiadat yang ketat bagi mereka yang berpendidikan. Hal ini menghambat kemajuan sehingga memunculkan pemikiran lebih baik mencari pekerjaan di kota. Dan di desa fasilitas pendidikan yang tersedia minim, hal ini mengakibatkan banyak penduduk desa yang pindah ke kota. Dampak negatif urbanisasi bagi kota, yakni kepadatan penduduk yang semakin tinggi, tenaga kerja non terampil yang semakin melimpah, pengangguran, tunawisma, dan gelandangan semakin meningkat, kemacetan yang semakin parah, kriminalitas yang semakin tinggi, serta timbulnya pemukiman kumuh. Sementara dampak urbanisasi bagi desa meliputi berkurangnya tenaga kerja di desa, pembangunan di desa menjadi terhambat, dan juga produktivitas pertanian kian menurun.
2: Berikut suara masyarakat terkait menekan dampak laju urbanisasi.
6: Halo, saya Nio, asal saya dari Bekasi. Kalau menurut saya, urbanisasi itu memang bisa menjadikan hal yang wajar karena banyak orang yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, akan tetapi, kalau misalkan pembangunan di daerah semakin merata dan peluang kerja terus ditingkatkan, tentunya masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan tanpa harus pindah ke kota besar.
7: Selamat pagi, saya Zara, kesibukan saya sebagai penyiar dan mahasiswa. Saya melihat urbanisasi bukan sesuatu yang bisa dicegah, tetapi harus dikelola dengan baik, dengan fasilitas yang memadai. Sementara daerah juga harus terus berkembang agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tanpa harus selalu berpindah ke kota.
8: Perkenalkan, saya Abil, umur 20 tahun. Menurut saya, untuk menekan dampak urbanisasi, pemerintah perlu memperkuat pembangunan di daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap tinggal dan berkembang di daerahnya masing-masing, sehingga kepadatan di kota juga dapat dikurangi.
2: Pendengar, fenomena urbanisasi di Bali terus berkembang. Seiring perubahan desa menjadi kawasan perkotaan baru, kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dan penguatan solidaritas sosial dinilai menjadi langkah penting untuk menekan dampak urbanisasi. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama pengamat kebijakan publik, Umar Ibnu Al-Khattab.
9: Baik, Pak Umar, berbicara tentang urbanisasi, saat ini bagaimana Bapak melihat fenomena urbanisasi di Indonesia, khususnya di Bali, Pak?
10: Yang pertama kan kita harus tahu bahwa urbanisasi ini kan satu pola di mana ada pergeseran ya, orang dari desa ke kota. Tetapi ada juga fenomena baru di mana desa-desa yang ada di Bali khususnya itu kan berubah jadi kota juga. Jadi ada perubahan yang cukup masif ya, desa-desa di Bali ini, terutama di daerah-daerah yang pinggiran kota itu telah berubah menjadi kota baru sehingga urbanisasi semacam itu memang tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi di mana orang kemudian hidup di dalam satu tingkat yang cukup padat ya. Itulah yang disebut dengan urbanisasi. Tetapi secara umum ya, urbanisasi itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah perpindahan itu disebabkan oleh dua hal ya. Yang pertama terkait dengan minimnya kesempatan kerja di desa ya, sehingga orang kemudian mencari kerja di kota. Yang kedua adalah penumpukan fasilitas umum di kota, misalnya sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, sehingga orang kemudian menuju ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang lebih. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas itu masih menumpuk di kota, dan kemudian dunia kerja lebih banyak ada di kota. sehingga sekali lagi tidak bisa dihindari urbanisasi itu. Tapi ada gejala baru di mana kota-kota di pinggiran itu desa-desa di pinggiran itu menjadi kota baru. Misalnya kita lihat di Sanur ya, di sepanjang bypass itu kan sudah menjadi kota baru sekarang dari Ketewal dan sebagainya karena semakin banyak pemukiman di sana.
9: Dampak apa yang paling terasa jika urbanisasi terus meningkat tanpa diimbangi perencanaan yang baik?
10: Tentu saja adalah soal kalau secara infrastruktur ya tentu ada kemacetan dan sebagainya. Tapi secara sosial tentu muncul kriminalitas yang cukup tinggi di kota ya. Karena minimnya kerja dan rendahnya gaji menyebabkan ada semacam usaha-usaha untuk mendapatkan pekerjaan maupun pendapatan secara tidak resmi ya. Misalnya dia menjadi seorang yang kriminal dan sebagainya, itu membuat situasi urbanisasi menjadi mengkhawatirkan kita juga. Di samping itu saja infrastruktur ya, kemacetan, sampah dan sebagainya. Tetapi dari sisi sosial tentu nanti muncul kriminalitas yang cukup tinggi.
9: Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat tetap memiliki peluang kerja dan kehidupan yang layak di daerah asalnya, Pak?
10: Ya, kalau kita memetakan dulu, misalnya urbanisasi dari mana dulu, apa di dalam Bali atau misalnya dari luar masuk ke Bali, tentu kita harapkan orang-orang di luar Bali, terutama pemerintah-pemerintah di luar Bali harus bisa membangun dunia kerja yang baru sehingga orang tidak bergeser dari luar Bali ke Bali. Yang kedua, kalau di dalam Bali sendiri tentu ada keseimbangan kue pembangunan ya, tidak hanya di selatan tapi juga harus di ke utara dan ke barat maupun ke timur sehingga ada keseimbangan pembangunan ekonomi di sana sehingga orang tidak punya semangat untuk pindah ke kota sepanjang ada perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah sekitar katakanlah di pasar maupun Gianyar ya.
9: Ke depan langkah apa yang paling penting untuk menekan dampak urbanisasi sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah?
10: Ya tentu kita harapkan konsolidasi sosial ya. Artinya perkembangan itu kan tidak bisa dihindari. Sehingga butuh konsolidasi sosial dalam arti masyarakat harus punya solidaritas ya, punya kesetia kawanan ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan dari urbanisasi itu. Nah ini yang menjadi masalah kita sekarang kan agak menurun ya situasi solidaritas maupun kesetia kawanan sosial agak menurun sehingga memang muncul kerawanan sosial. Oleh karena itu kita berharap Pemda-Pemda, pemerintah harus punya semacam jaringan pengaman ya untuk bisa menghilangkan kriminalitas di tingkat kota maupun di desa.
9: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Umar Al-Khotob, pengamat kebijakan publik. Sekian dan terima kasih.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan vaksinasi rabies sebagai upaya melindungi kesehatan hewan dan masyarakat. Program ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng.
12: Bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar.
13: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Distankan Kabupaten Buleleng terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah penularan kepada masyarakat. Kepala Distankan Buleleng Gede Melandrat menegaskan bahwa program vaksinasi rabies dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi penyebaran rabies di wilayah Buleleng. Ia menjelaskan pemberian vaksin rabies dilakukan satu kali dalam setahun. Setiap hewan yang telah divaksinasi seharusnya dilengkapi dengan kartu vaksin serta penanda berupa kalung sebagai bukti bahwa hewan tersebut sudah mendapatkan vaksinasi. Menurutnya metode tersebut telah lama diterapkan dan menjadi standar dalam pengendalian rabies. Namun

0: disiarkan lagi, tapi punya kartu itu biasa bisa ngedetek ya bahwa udah lewat apa belum.
1: Berdasarkan data di Stankan Buleleng, populasi hewan penular rabies 1 HPR yang tercatat meliputi 68.748 anjing, 11.883 kucing, dan 520 monyet. Ketiga jenis hewan tersebut merupakan hewan peliharaan yang telah terdata resmi, sementara hewan liar menjadi fokus penanganan melalui program vaksinasi dan pengendalian. Masyarakat dihimbau untuk mendatangi pusat kesehatan hewan atau puskeswan terdekat atau berkoordinasi dengan aparat desa agar seluruh hewan peliharaan dapat terjangkau program vaksinasi dan tidak ada yang terlewatkan.
0: Jadi ini sebenarnya kembali kepada kita sendiri, bahwasannya anjing yang ada di sekitar kita belum tentu baik-baik saja, apalagi itu anjing liar. Saya bersama tim hari ini melakukan koordinasi dengan kelurahan, kalau memang banyak ada anjing liar ya lebih baik kita sepakati bersama apakah ini perlu penanganan yang serius atau memang kita vaksin lagi.
1: Selain itu pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk penanganan anjing liar. Jika ditemukan populasi anjing liar yang cukup banyak akan dilakukan langkah penanganan terpadu termasuk vaksinasi massal. Upaya komunikasi informasi dan edukasi atau KIE juga terus digencarkan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya vaksinasi rabies. Program ini dinilai telah berjalan cukup baik terutama di wilayah perkotaan di mana sebagian besar hewan peliharaan sudah mendapatkan vaksin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan klaster pariwisata sebagai prioritas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada semester kedua tahun 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng memprioritaskan wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi sebagai fokus intensifikasi pajak daerah pada semester 2 tahun 2026. Kawasan pariwisata dan akomodasi di Desa Gobleg, Desa Munduk, dan Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar menjadi sasaran utama pemetaan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memastikan seluruh potensi pajak tergali secara maksimal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Prangwibau mengatakan, strategi tersebut merupakan langkah taktis untuk menggenjot pendapatan asli daerah pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang signifikan penerimaan pajak sehingga diperlukan pendataan yang lebih intensif dan komprehensif.
4: Ini 2026, di PHR, ini kita notice di PHR, ini kita agak turun sedikit, tidak sesuai harapan. Barangkali kita sudah melakukan penelitian, kenapa? Saya kumpulkan tim teknis, kenapa nih? Oh, isu Piala Dunia, konflik Iran-Amerika di Middle East, aftur naik penerbangan yang melalui Qatar Airways, Emirat yang transitnya di Doha, itu nggak ada cancel. Jadi semua hunian, sampai saat ada 25 hotel besar kami telepon, kami hubungin, bagaimana ada yang cancel sih? Oh banyak, total room kami cancel sekian karena banyak tamu yang penumpang transit di Doha ini cancel.
3: Selain melakukan pemetaan lapangan, Bapenda juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, memperbarui basis data objek pajak, serta memvalidasi usaha-usaha yang berkembang di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menutup potensi kebocoran penerimaan sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ide Bagus Prangwibau menegaskan, optimalisasi penerimaan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target PAD, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk partisipasi terhadap pembangunan daerah.
4: Mungkin itu ya. Nah, harapannya sekarang di Piala Dunia udah berakhir, bulan Juli Agustus high season. Ini harapan terakhir. Nanti kita lihat kalau bulan Juli itu kan dibayar Agustus. Nanti bulan depan kita notice lagi. Semoga ini bertumbuh paling tidak tumbuhnya 50% ya dari penerimaan sekarang. Bisa menjawab defisit.
3: Melalui strategi pemetaan intensif di wilayah prioritas tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap realisasi PAD pada semester 2 tahun 2026 dapat meningkat secara optimal. Di sisi lain, langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ita Saputri melaporkan.
2: Penanganan sampah perlu diatur secara terpisah antara upaya pengurangan sampah dari sumber dan pengelolaan sampah yang telah dihasilkan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu penanganan sampah lebih terarah dan efektif.

0: kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu.
1: Penanganan sampah perlu membedakan pendekatan hulu dan hilir agar setiap tahapan memiliki peran yang jelas. Pendekatan hulu berfokus pada upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, sedangkan pendekatan hilir menangani sampah yang sudah dihasilkan. Aktivis lingkungan Nyoman Mahardika mengatakan, pendekatan hulu dan hilir memiliki fokus penanganan yang berbeda. Menurutnya, kedua pendekatan tersebut perlu diatur secara terpisah agar kebijakan penanganan sampah tidak saling tumpang tindih.
0: Problemnya di kerancuan melihat cara penanganan sampah ini, karena penanganannya kan ada pendekatan hilir, ada pendekatan hulu. Hilir itu pengertiannya ketika sampah sudah ada, termasuk sampah plastik semacam. Yang hulu, bagaimana penyadaran manusianya, gitu kan, sebagai sumber sampah. Gitu. Nah, ketika ini dua pendekatan ini digabung, kebijakannya tidak ada mengatur tentang hal itu, maka terjadi ambigu ini, saling meniadakan, kemudian terfragmentasi namanya, terpisah-pisah cara bekerjanya, bahkan berlawanan.
1: Mahardika menilai penanganan sampah akan lebih efektif jika upaya pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumbernya. Dengan berkurangnya timbulan sampah, proses pengelolaan di hilir juga akan menjadi lebih mudah sehingga kedua pendekatan tersebut dapat saling mendukung.
0: Kalau di hulu bagus, maka di hilir akan semakin mudah. Karena volume sampah ini kalau dibiarkan liar dan tidak terkendali seperti sekarang, sehebat apapun di hilir, penanganannya pasti kewalahan. Jadi makanya harus kombinasi antara penyadaran dan peningkatan fasilitas sistem dari pengelolaan. Ini dua-duanya harus jalan.
1: Menurut Mahardika, pemerintah dan legislatif perlu menyusun kebijakan yang membedakan peran penanganan sampah di hulu dan hilir agar masing-masing dapat berjalan sesuai fungsinya. Dengan pembagian peran yang jelas, upaya pengurangan sampah maupun pengelolaan sampah diharapkan dapat berlangsung lebih efektif. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, pemanah cilik Badung Komang Gilan Wikan Daniswara menyumbang 3 medali untuk Bali di Kejurnas Panahan Junior Kudus, Jawa Tengah. Sempat vakum lama, berlatih panahan tahun 2025 akibat cedera, namun tahun 2026 ini Dilan sukses mengharumkan nama Bali di kancah nasional.
3: Iya, cuman kita ingetin aja satu, memang harus disiplin, memang harus disiplin.
4: Setiap usaha jujur, proses panjang dan ketekunan pasti membuahkan hasil terbaik. Hal inilah yang dirasakan atlet panahan Badung, Komang Dilan Wikan Daniswara. Pemanah cilik kelas 3 SD Harapan Nusantara ini sukses menyabet 3 medali, yakni 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu dalam kejuaraan nasional Kejurnas Panahan Junior di Kudus, Jawa Tengah. Dilan menjadi winner dan berhak atas podium tertinggi divisi nasional U10. Dihubungi RRI, Ibunda Dilan, Ninyoman Yaseni menuturkan, Kejurnas ini merupakan debut pertama putranya tampil di kancah nasional. Hasil manis yang diraih Dilan merupakan hasil kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Dilan baru sekitar 1,5 tahun berlatih panahan di klub Arsa Archery.
5: 2025 itu dia banyakkan jatuh. Ada yang pakai gip, ada yang tangan kakinya yang luka lumayan parah. Jadi 2025 itu banyak sekali off-nya dia. Jadi 2026 ini benar-benar dijemput lah dia. Ini nanti ada Bupati Cup lagi ini.
4: Nyoman Yaseni mengatakan pasca kejurnas ini Dilan akan fokus mempersiapkan diri mengikuti event Bupati Badung Cup September mendatang.
3: Ya memang di belakang itu memang ada kerja keras ya memang. Karena kalau untuk apalagi event nasional seperti ini, latihannya itu bisa pagi sore dia.
4: Apresiasi tinggi juga diberikan Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin. Dalam dialog RRI Denpasar, Imade Rentin mengatakan keberhasilan tim panahan Bali menyabet 3 emas, 4 perak dan 3 perunggu Kejurnas Junior tahun 2026 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terutama orang tua atlet.
6: Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua yang mensupport lahir dan batin, bahkan mereka dengan bangganya hadir langsung mendampingi anak-anak mereka di Kudus, Jawa Tengah.
4: Made Rentin menambahkan, guna memasifkan pemerataan pembinaan atlet di seluruh kabupaten kota, Pengprop Perpani Bali ke depan akan lebih menguatkan sinergi dengan Pengkab Pengkot. Ia menilai dari 9 kabupaten kota di Bali, baru 4 wilayah yang aktif dan masif melakukan pembinaan dari usia muda, yakni Denpasar, Badung, Buleleng, dan Gianyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Urbanisasi meningkat, Bali perlu perkuat pengendalian kependudukan. Cegah rabies, distankan Buleleng, perkuat layanan vaksinasi. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda, bersama redaktur Oscar Robert, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Mendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat ya. Dan kita sudah kembali lagi di Denpasar sore ini. Tentunya Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin Linda bagikan. Dan juga tentunya masih banyak sekali lagu-lagu pilihan nih yang sudah disiapkan oleh musik director kita untuk menemani ruang dengan Anda dari sore hingga malam nanti. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
4: 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
5: 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
0: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar di 105,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya ada informasi yang kali ini datang dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Bali News. Pertamina turunkan harga Pertamax series mulai 1 Agustus 2026. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara resmi menurunkan harga BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini merupakan evaluasi berkala sesuai ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Area Manager Communication Relation dan CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi, memastikan penyesuaian harga dilakukan tanpa mengurangi

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Mendengar masih di Perusahaan Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sebuah lagu dari Adito Taka dengan judulnya Someone There For Me. Dan berikutnya kita mendengarkan lagu. Kita akan mendengarkan lagu dari Christopher dan Matoma dengan judulnya Take Me Back. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Ya, mendengar itu tadi sebuah lagu dari Blair dengan judulnya Have Fun Gomez. Nah, mendengar, tidak terasa ya, kita sudah pukul 6 sore ini waktu Indonesia Tengah, sudah mau beranjak juga ke Denpasar malam ini nanti di pukul 7. Tapi sebelum itu, tentunya nanti pada pukul 6 lebih 21 menit kita juga akan mendengarkan azan maghrib ya untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Jadi untuk yang beragama muslim mungkin bisa langsung bersiap-siap nih. Untuk yang belum mandi bisa mandi. Jika sudah mandi, sudah wangi, bisa langsung siap-siap nih. Yang laki-laki bisa langsung bersegera mengunjungi masjid ataupun musola. Dan buat yang wanita nanti bisa langsung sholat di rumah menunggu azannya pada pukul 18 lebih 21 menit nanti. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam sholatnya. Namun, ia tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, wahai orang yang sedang sholat. Apabila Anda selesai sholat, lalu kamu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan pujian yang layak baginya. Dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Itulah hadis riwayat At-Tirmidzi.

Mendengar itu tadi sebuah lagu dari Raffi Ahmad feat Nagita Slavina dengan judulnya Bukan Pujangga. Tentunya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Berikutnya, Linda ingin membagikan informasi nih dari pemerintahan di Indonesia mengenai pemerintah yang menghormati putusan MK soal dana MBG terpisah dengan pendidikan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemindahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari anggaran pendidikan, pendengar. Hasan Nasbi, selaku penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi, menyatakan proses implementasi masih memiliki waktu hingga tahun 2028 mendatang. Dan tentunya pemerintah menghormati putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi dan tidak akan memberikan komentar yang melampaui keputusan tersebut. Jadi, pemerintah akan mengikuti ya atas hal keputusan MK tersebut soal dana MBG yang harus terpisah dengan pendidikan, pendengar. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Rizky Febian dengan judulnya Menari. Selamat mendengarkan.

0: Australia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Roy Shop dengan judulnya Running to the Sea feat. Susan. Tadi juga ada lagunya Gwen Stefani yang Truth. Dan pendengar jangan kemana-mana, nanti pada jam 7 malam waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama mendengarkan Cek Fakta untuk mengecek keaslian ataupun fakta sebuah berita yang tersebar di media sosial ataupun di masyarakat. Namun sebelum itu, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Nathan feat. Keezy dengan judulnya Give It Up. Selamat mendengarkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM membuka pendaftaran bantuan langsung tunai UMKM sebesar 5 juta rupiah melalui sebuah tautan. Namun mari kita cek faktanya. Hasil penelusuran tim cek fakta, Kompas.com menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian UMKM, melainkan ke laman yang meminta pengguna mengisi data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telepon. Modus seperti ini merupakan ciri phishing, yaitu upaya pencurian data pribadi dengan mengatasnamakan program bantuan pemerintah. Kementerian UMKM melalui akun resmi @kementerianumkm juga telah menegaskan bahwa tidak ada program BLT UMKM sebesar 5 juta rupiah yang sedang dibuka oleh pemerintah maupun Kementerian UMKM. Masyarakat dihimbau agar hanya memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak dapat dipastikan keasliannya. Kesimpulannya, klaim mengenai tautan pendaftaran BLT UMKM 2026 sebesar 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM adalah hoax dan merupakan modus penipuan atau phishing. Pemerintah tidak membuka program tersebut, sehingga masyarakat diminta lebih waspada terhadap tautan atau formulir yang mengatasnamakan bantuan resmi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari We The Kings dengan judulnya Just Keep Breathing. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya kita sudah beralih ya, dari tadi kita di Denpasar sore ini sudah beralih ke Denpasar malam ini. Namun masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai dengan nanti pukul 8 malam atau kurang lebih 50 menit ke depan. Nah pendengar, tentunya Linda masih ada beberapa informasi yang ingin Linda bagikan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat yang satu ini.
1: Prosatu RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Prosatu RRI Denpasar.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila,

Yeah, pendengar, tadi sebuah lagu dari Sheila on Seven dengan judulnya Itu Aku. Ini salah satu lagu yang bisa dibilang lagu kesukaan Linda juga nih. Pokoknya lagu-lagu Sheila on Seven itu, wah luar biasa sih, lagu-lagu lama tapi masih enak aja didengar sampai sekarang ya. Memang legend sih kalau Sheila on Seven ya, apalagi bagi Linda.

kurang lebih 41 menit pendengar. Meski sempat tertinggal cukup jauh di game kedua, pasangan Indonesia berhasil menyamakan kedudukan bahkan berbalik unggul di 20-19, namun sayangnya wakil Jepang mampu merebut 3 poin terakhir untuk memastikan kemenangannya pendengar. Meski belum berhasil melaju ke final, tentunya pencapaian ini pencapaian dalam menebus semifinal ya, menjadi hasil positif bagi Rehan dan juga Gloria dalam menunjukkan daya saing mereka di level internasional. Betul sekali. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com pendengar. Tentunya untuk Rehan dan Gloria, walaupun kalah, tapi kalah di semifinal itu udah suatu pencapaian ya. Jadi untuk kedepannya masih sangat banyak peluang-peluang lain, karena baik Rehan maupun Gloria sama-sama masih muda, jadi perjalanannya masih panjang pendengar. Kita akan dukung terus ya, pokoknya kita dukung terus siapapun pejuang dari Indonesia di pertandingan internasional yang membawa nama Indonesia dimanapun mereka berada. Dan pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Dida dengan judulnya Cinta Gantung. Selamat mendengarkan.

Emin, Southern Night dari Panic at the Disco, baru saja mengudara pendengar menemani ruang dengar Anda. Nah, berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi yang kali ini masih dari dunia olahraga, tapi kali ini dari cabang sepak bola dunia, yaitu dari FIFA yang memutuskan membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah menerima berbagai masukan yang menilai usulan tersebut justru memicu perdebatan pandangan di kalangan pemangku kepentingan nih pendengar. Sebelumnya, rencana itu juga sempat mendapat penolakan keras dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA. Meski membatalkan usulan tersebut, FIFA tetap memastikan akan mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan organisasi guna mendukung pengembangan sepak bola di berbagai negara. Mungkin dari pendengar kemarin sudah ada yang sempat lihat ya di media sosial ya, penolakan dari UEFA, di mana apabila FIFA tetap menjalankan keputusan yang kemarin mereka rencanakan, yaitu untuk menjual sebagian ke investor swasta, maka UEFA memutuskan untuk tidak ikut lagi di Piala Dunia yang akan datang. Artinya jika memang hal yang kemarin itu benar dilaksanakan atau dijalankan oleh FIFA, artinya di Piala Dunia berikutnya kita tidak akan melihat negara-negara di Eropa untuk mengikuti Piala Dunia lagi, seperti Spanyol, Prancis, Jerman, dan lain-lainnya. Jadi atas kecaman tersebut, akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan nih rencananya menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Namun seperti yang tadi Linda infokan bahwa dari FIFA sendiri masih memikirkan hal lain ataupun masih mencoba mencari jalan lain agar bisa terus mengembangkan pendapatan atau meningkatkan pendapatan organisasinya. Itu dia tadi pendengar informasi seputar Piala Dunia ya. Untungnya dibatalkan ya sama FIFA ya. Kan karena kalau Piala Dunia nggak ada negara-negara Eropa, itu kayak masakan tanpa garam nanti rasanya, alias hampa. Oke pendengar, berikutnya kita akan... Oh, sebelum itu tadi Linda juga ingin menginformasikan bahwa informasi mengenai FIFA tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Kenny Chesney feat. Pink dengan judulnya Setting the World on Fire. Selamat mendengarkan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda di sini, dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi mengenai antisipasi dampak El Nino hingga 2027 mendatang nih pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino bertahan hingga awal 2027 mendatang dengan kategori kuat. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang sehingga diperlukan langkah antisipasi.

Perkiraan kemarau di Indonesia pun diperkirakan untuk puncaknya yaitu ada terjadi di bulan Agustus dan bulan September. Sedangkan memang diperkirakan untuk durasinya kemarau kali ini lebih panjang di 48,77% di daratan Indonesia, pendengar. Sementara untuk kemunculan hujan sendiri diperkirakan akan hadir bertahap pada Oktober dan November 2026 mendatang. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya apa sih dampaknya dari El Nino itu sendiri. Nah, untuk potensi dampak yang terjadi di El Nino akibat El Nino ini, yang pertama yaitu kekeringan ekstrim dan krisis air, pendengar. Lalu kemudian bisa juga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga ada gagal panen atau hasil panen turun. Dan yang terakhir ada gangguan kesehatan, di antaranya yaitu gangguan pada pernapasan, DBD serta malaria, pendengar. Dan pemerintah sendiri ternyata sudah melakukan langkah antisipasi nih, pendengar, terkait dengan El Nino ini, yaitu melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah rawan karhutia dan kekeringan. Yang kedua, membasahi lahan-lahan yang rentan ataupun mudah terbakar seperti gambut. Kemudian pemerintah juga telah melakukan peningkatan kesiapsiagaan karhutia di Riau, Kalbar, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan juga di Jambi. Kemudian ada juga meningkatkan pemantauan kualitas udara dan peringatan dini. Selain itu, pemerintah juga telah mempercepat waktu tanam sebelum periode puncak defisit air. Sedangkan kalau untuk masyarakat sendiri, pemerintah menghimbau agar dapat menyiapkan tampungan cadangan air bersih. Yang kedua, jangan membakar lahan atau sampah. Yang ketiga, menggunakan masker di luar ruangan saat berdebu. Dan yang terakhir yaitu untuk memakai atau menggunakan cairan anti nyamuk dan tutup penampungan air di rumah, pendengar.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani juga mengatakan bahwa fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau dan pada periode curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga memang berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaannya. Dan itu dia tadi informasi mengenai antisipasi dampak El Nino yang diperkirakan akan masih berlanjut sampai dengan awal tahun 2027 mendatang, pendengar. Informasi tadi Linda kutip dari antaranews.com dan tentunya kepada kita semua, kepada masyarakat ya, bisa semakin berhati-hati jika memang menampung air baik di bak mandi ataupun dimanapun itu dipastikan untuk ditutup ya bak mandinya ya yang berisi air dan memang kita harus menyiapkan cadangan air bersih. Dan yang paling penting juga nih di wilayah Bali khususnya untuk tidak membakar sampah ataupun membakar lahan ya, karena memang selain dapat menimbulkan kebakaran ataupun bisa melebar kemana-mana, ini juga asapnya selalu berbahaya, pendengar. Tidak baik untuk kesehatan dan juga apalagi kesehatan anak bayi ataupun kita orang-orang yang sudah lanjut usia ini harus dijaga, jadi jangan membakar sampah dimanapun Anda berada. Dan itu dia tadi informasi yang ingin Anda bagikan. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari The Soul Feed Ami dengan judulnya Tanya Ragu. Selamat mendengarkan.

0: Hutang listrik merupakan salah satu risiko ketika seseorang memperbaiki peralatan elektronik, tidak sengaja menyentuh kabel terbuka atau rusak, serta penyebab lainnya yang berkaitan dengan aliran listrik. Peristiwa seperti ini kerap terjadi, bahkan mengancam keselamatan nyawa si korban.
1: Hindari menyentuh atau menarik korban tanpa pelindung, serta mencoba menyentuh korban dengan tangan kosong. Dorong tubuh korban menggunakan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik, seperti tongkat kayu, sapu, atau kursi. Yang terpenting, matikan sumber aliran listrik pada sikring sesegera mungkin. Kemudian, cek pernapasan dan denyut jantungnya. Jika korban tidak merespon, segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik terdekat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Sandaran hati dari Firza, pendengar, menjadi penutup ya di malam hari ini, karena saat ini waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi di sini saya Fitri Maklinda harus pamit undur diri, pendengar. Seperti biasa, Linda ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selain itu, semoga informasi yang Linda sampaikan pada hari ini dan juga tadi dialog kita ya mengenai maggot dan cacing yang bisa menambahkan wawasan kita bersama, pendengar. Dan tentunya semoga untuk lagu-lagu yang Linda putarkan pada sore menjelang malam hari ini juga bisa menemani ruang dengar Anda ya. Dapat menghibur kita semua. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id, pendengar. Kita akan berjumpa kembali di esok di hari Minggu pada pukul yang sama, di pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam. Dan setelah ini, di Denpasar malam ini rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, nanti temani ya, temani Mas Dharmanya agar di senandung malam digodain boleh di apa ya, di pokoknya diapain aja deh Mas Dharmanya nanti ya. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu terakhir dari Iwan Fals ingin Anda putarkan dengan judulnya Izinkan Aku Menyayangimu. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Sampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan Senior

0: tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop klaten ini oleh ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
1: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
2: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
5: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung.

Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, channel informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam para pendengar semua dimanapun Anda berada. Ya, rajeng wengi pun api gatra, bece-bece ya, baik-baik dong. Harus baik-baik ya, karena malam minggu ini ya, di tanggal 1 Agustus, di awal bulan Agustus, harus semangat, karena di awal bulan ini juga semangat-semangatnya, karena kan selain gajian ya, yaitu tanggal hari pertama di mana kita melakukan hal baru untuk kedepannya yang terbaik lagi, begitu ya. Sambil saya juga menemani hari pertama di malam minggu ini ya, Dharma Chandra dengan operator Wayan Switra akan menemani sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian di pasar malam ini. Dan tentu saja nanti ada senandung malam yang dimana nanti para pendengar mau salam-salam, mau request lagu, nanti kami carikan jika ketemu ya, yeah, tetap dong kita carikan ya. Dan nanti boleh di WhatsApp kami, di chat WhatsApp di 0896 7812 3830, atau pesawat telepon kami 0361 222161. Tapi sebelum kita masuk dalam senandung malam ya, nanti kita dengar terlebih dahulu ada tanya jawab agama Hindu dengan judul Bhinneka Tunggal Ika Dharma ya, mencegah rasisme di Bali ya, dengan judul Bhinneka Tunggal Ika Dharma, mencegah rasisme di Bali, dan dibawakan oleh Ida Bagus Egi Dananjaya dan juga Ida Ayuratih. Setelah itu nanti ada Sandiwara Radio dengan judul The Ring Telepon Ibu, ini persembahan dari RRI Ranai. Dan baru nanti kurang lebih jam 21.20 nanti kita sudah masuk di senandung malam di sesi pertama ya. Nanti yang mau salam-salam sekali lagi boleh di WhatsApp kami di 0896 7812 3830, atau 0361 222161. Siapkan jari-jari Anda, siapkan diri Anda, karena saya akan menemani dalam rangkaian di pasar malam ini hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan pasar

0: Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, senang sekali kami penyuluh agama Hindu Kota Denpasar hadir kembali dalam tanya jawab penyuluh agama Hindu dengan tema yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Dharma Mencegah Rasisme di Bali. Nah, para pendengar, kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ida Iratih, dan rekan saya
1: Ida Bagus Eki Tarancaya. Oke.
0: Nah, kami akan bertanya jawab seputaran tentang bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, Dharma Mencegah Rasisme di Bali. Bali dikenal sebagai pulau yang damai, ramah dan kaya budaya. Ya, namun ya, di sini Lugus, era globalisasi dan media sosial, kita menghadapi beberapa tantangan berupa prasangka, diskriminasi dan juga ada kebencian, kemudian pemecahan persaudaraan. Nah, kali ini bagaimana ajaran agama Hindu memandang persoalan ini? Nah, Ligus, kalau kita berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, apa sih makna sebenarnya dari pandangan Dharma?
1: Oke, terima kasih Dayu, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Semoga Dayu dan juga para pendengar selalu mendapatkan lindungan dari Ide Sang Yang Widewasa.
0: Iya.
1: Menarik sekali topik perbincangan kita pada hari ini mengenai Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mengenai fenomena sosial yang terjadi belakangan ini di era digitalisasi, sebenarnya ini pun juga sudah diramal oleh kitab suci kita. Banyak di kitab kita juga meramalkan bahwasanya memang di era sekarang, era Kali Yuga, kali-kalian. X era pertentangan namanya ya. Itu sudah banyak diramalkan, baik itu di apa namanya Roga Sanggara Bumi, baik itu di Manawa Dharma Sastra dan juga di kitab-kitab lain. Memang disinilah tantangan kita yang terberat gitu, Dayu.
0: Betul banget.
1: Meskipun orang lain mungkin memandang bahwasanya Bali adalah surga dunia, jadi pulau seribu pura atau pulau dewata, yang namanya dewata kan pulaunya para dewa, dewa itu div sinar, jadi pulau yang bersinar gitu sebenarnya. Akan tetapi tetap juga memiliki sisi gelapnya, Dayu. Nah, sisi gelap ini yang kita sekarang coba kita kupas, kemudian coba kita carikan solusi bagaimana caranya untuk mengantisipasi dan menghadapi daripada sisi gelap di zaman Kali Yuga ini. Nah, mengenai tentang rasisme ini, memang sering kita lihat di konten media sosial, entah itu konten yang disengaja ataupun tidak.
0: Memang ini
1: sangat tidak nyaman bagi kita ya, terutama bagi orang yang lahir di Bali itu sendiri.
0: Kemudian ada
1: oknum-oknum daripada masyarakat kita yang kurang, artinya kurang bisa bersahabat dengan sesama
0: tersebut,
1: sesama bangsa kita sendiri. Padahal semboyan kita sudah jelas-jelas di dalam Pancasila, di bawahnya sudah ada jelas-jelas tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi kita adalah satu. Nah, ini sebenarnya diambil dari kitab Sutasoma, Bhinneka Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerwa. Apa sih sebenarnya filosofi daripada Bhinneka Tunggal Ika? Kita semua mengenal bahwasanya memang semboyan itu semboyan bangsa kita. Tetapi banyak yang tidak bisa menerapkannya.
0: Iya, benar.
1: Banyak yang tidak bisa.
0: Kadang salah kaprah.
1: Iya, salah kaprah. Banyak yang memandang bahwasanya hanya saya, ras saya yang terbaik gitu ya, rasisme jadinya ya.
0: Iya, benar banget.
1: Nah, ini yang harus kita luruskan bahwasanya petinggi-petinggi kita terdahulu, leluhur-leluhur kita terdahulu tidak sembarang membuat semboyan. Tidak sembarang memetik daripada apa namanya kata-kata filosofi yang sekedar aja tidak sekedar gitu maksudnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita harus bisa menerima. Itu dulu yang pertama. Kata kuncinya adalah menerima. Dimana kita mampu untuk menerima sesuatu. Jadi di sana kita bisa mendapatkan rasa syukur yang besar. Ketika seseorang menerima bahwasanya cabai itu rasanya pedas, ya, jadi dia itu akan apa namanya lambat laun menyesuaikan bahwasanya ketika masakannya rasanya hambar, maka dia akan dikasih sedikit cabai supaya ada rasa pedas dan rasanya
0: berarti
1: menjadi
0: meriah. Sugesti bahwa cabai itu pedas.
1: Iya, gitu. Mm-hmm. Ketika dia tidak bisa menerima cabai itu pedas, maka dia akan selamanya membenci cabai itu.
0: Mm-hmm. Gitu. Jadi, iya. Selalu jadi, kurang ya.
1: Iya, selalu.
0: Bahwa pedasnya cabai ini nggak nampol.
1: Pokoknya
0: gitu, kurang.
1: Iya. Jadi di sanalah kita harus harus bisa pertama untuk bisa merenungi bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bisa menerima perbedaan.
0: Iya, beliau benar banget.
1: Kita pas diciptakan pun juga berbeda-beda. Kan tidak ada manusia yang sama ya. Meskipun kembar, sidik jarinya pasti berbeda.
0: Pasti berbeda.
1: Nah, ketika kita tidak bisa menerima itu, maka kita akan apa namanya chaos gitu ya. Menjadi menjadi sebuah pertengkaran. Nah, di mana kita bisa menerima suatu keadaan, di mana kita bisa menerima suatu kenyataan, nah di sanalah timbul rasa syukur. Beginilah ternyata yang diinginkan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Meskipun ternyata berbeda di dalam bentuk fisiknya, tetapi dalam jiwa spiritual mereka adalah semua dari Yang Maha Kuasa itu. Jadi semua di dalam tubuh manusia itu ada percikan tertinggi dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Aham Brahman Asmi gitu ya. Jadi semuanya adalah berasal dari Brahman. Kira-kira demikian dulu deh sebagai pemantik.
0: Oke, ya seru sekali ya Bligus, karena kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika yang seperti kita tahu bahwa itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini karena Bligus sudah menyampaikan bahwa hal yang harus kita sadari adalah menerima perbedaan.
1: Betul, betul.
0: Nah, rasisme itu muncul, apakah itu bentuk keegoisan seseorang karena dia merasa satu saya saja yang paling atau itu karena sesuatu pemantik atau ada hal yang membuat seseorang itu menjadi rasisme?
1: Oke, dua-duanya benar Dayu. Yang satu itu adalah pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan itu maksudnya awalnya mereka itu mungkin ya waktu kecil di dalam lingkungan keluarga mereka kan terlahir polos lah istilahnya.
0: Iya,
1: mereka belum tahu apa-apa. Itu kemudian mungkin ini di lingkungan keluarga dari diawali dari lingkungan keluarga. Ketika mungkin orang tuanya tidak bisa apa namanya
0: tidak sengaja mengajarkan
1: pada anak-anaknya bahwasanya oh ini loh warna kulit ini loh yang bagus, kamu harus ikut mereka gitu, dibanding-bandingkan dari kecil, dibanding-bandingkan dengan saudaranya, dengan tetangganya, kamu harus ikut seperti ini gitu, inilah standarnya, padahal sebenarnya setiap anak itu kan unik. Nah dari sanalah kemudian tumbuh bibit-bibit merasa dengki, kemudian kemudian merasa iri. Nah dari sanalah juga timbul keegoisan, bahwasanya ingin mendapatkan suatu nilai yang lebih dari orang lain sehingga memandang orang lain sebelah mata lebih rendah. Nah kira-kira kalau menurut Dayu gimana kalau menanggapi hal itu?
0: Kalau kita berbicara tentang rasisme dari pertanyaan yang udah Dayu sampaikan barusan, bahwa memang terkadang cara kita untuk memandang sesuatu itu membuat kita berpikir bahwa seperti misalnya kita kurang belajar baca buku nih, kita misalnya belajar yang pasti lah matematika, kita taunya 2 tambah 2 itu pasti 4, padahal 3 tambah 1 hasilnya juga 4.
1: Sudut pandang ya berarti ya. Padahal jadi, 2 orang ditambah 2 monyet kita gak tahu apa ya. Ya, jadi di sana ada ketidakpastian sebenarnya ya.
0: Iya. Nah gitu Bligus, jadi rasisme itu muncul ketika kita itu tidak bisa menerima perbedaan seperti yang Bligus bilang tadi. Kemudian ada hal-hal yang menjadi catatan bahwa ketika kita bercanda kepada seseorang dan candaannya itu melewati batasan ya, jadi itu hanya dianggap dugaan cuma bercanda. Jadi itu termasuk juga dalam rasisme, karena kita harus bagaimana ya menyadari atau mulai mendidik anak-anak, adik kita bahwa hal yang berlebihan itu akan menyebabkan sebuah perpecahan. Tahu ketika seseorang merasa dia terlalu lemah pasti akan ada titik balik dia melawan atau menyerang.
1: Benar.
0: Nah, kadang di sana kadang di sanalah yang menyebabkan dari satu orang akan menjadi kelompok.
1: Oke. Bentuk circle ya mungkin ya. Nah, itu. Kalau menurut Dayu, gimana kira-kira caranya untuk mengontrol diri, terutama dimulai diri sendiri nih? Bagaimana sih caranya, kalau menurut Dayu nih, sudut pandangnya Dayu, gimana caranya agar kita bisa mengontrol perkataan kita, perbuatan kita, kemudian pikiran kita, supaya di sepanjang hari tidak menyakiti hati orang lain gitu loh.
0: Oke, kalau kita berbicara untuk tidak menyakiti orang, kayaknya kita berbuat baik tetap aja kita akan menyakiti orang di Gusna.
1: Secara tidak sengaja.
0: Secara tidak sengaja, tapi memang sebagai manusia ya Bligus, tentu saja kita memiliki minder, rasa minder, kemudian kita memiliki rasa percaya diri. Nah, di sini ketika kita sebagai umat Hindu ya, tentu saja bahwa ketika kita bekerja, ketika kita menjadi diri kita sendiri, hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita adalah apapun yang kamu lakukan, lakukanlah. Jika seseorang yang tidak menyukaimu, maka dia akan membencimu meskipun hal yang kamu lakukan itu benar.
1: Oke, betul. Jadi jangan terlalu mendengarkan apa kata orang ya.
0: Iya, benar.
1: Menarik sekali ini Dayu. Padahal kita ini sebenarnya beragama kan untuk mengupgrade diri sebenarnya, untuk menjudge orang lain gitu.
0: Iya.
1: Ini kadang-kadang fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita, semakin kita mendalami suatu ilmu sendiri, agama sendiri, misalkan ini ya dalam garis yang dalam tanda kutip, banyak oknum-oknum umat kita justru yang malah mensuperiorkan suatu kelompoknya gitu, tanpa mau belajar sudut pandang yang lain. Padahal kita beragama itu ya untuk bagaimana caranya kita supaya menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.
0: Ya, sebenarnya seperti itu ya.
1: Nah, tujuannya. Dalam agama Hindu juga ada yang disebut dengan Trikaya Parisuda ya. Banyak ini ajaran-ajaran dharma yang bisa mengontrol diri kita. Selain Trikaya Parisuda juga ada Pancasatya, di mana 5 cara hidup jujur versi agama Hindu, agama kita sendiri. Nah, yang pertama ini ada Satya Hridaya. Jujur pada diri sendiri ini, jujur pada diri sendiri. Kita harus menerima bahwasanya kita nih manusia yang tidak sempurna. Kan ajarannya gitu ya, tidak ada manusia yang melebihi keabsolutan daripada ide Sang Hyang Widiwasa.
0: Iya,
1: memang dibandingkan dengan makhluk lain, kita adalah makhluk yang lebih sempurna gitu. Karena memiliki tripermana, bayu, sabda dan idab. Tetapi tidak absolut gitu.
0: Iya, tentu saja karena kita manusia gitu.
1: Iya, betul. Makanya kita harus jujur pada diri sendiri dan mengakui bahwasanya satu, tidak ada manusia yang memiliki keabsolutan, dan diri sendiri pasti memiliki kelemahan. Kemudian yang kedua adalah Satya Wacana, jujur dalam setiap ucapan. Jadi jujur ini tidak mesti harus blak-blakan ya, kamu gini, kamu hitam gitu misalkan.
0: Tetap
1: ya dalam tanda kutip ya.
0: Tetap
1: didasari dari Trikaya Parisuda tadi. Jadi jujur itu
0: betul.
1: Satya Wacana itu artinya di mana kita pada saat kita membuat janji misalkan, kita harus menepati janji itu sehingga
0: setidaknya berkabar ya.
1: Iya, sehingga perasaan teman jadi lebih baik pada dirinya gitu, atau perasaan orang lain.
0: Iya.
1: Kemudian Satya Laksana, jadi jujur dalam setiap tindakan.
0: Penting banget ya, karena zaman kali-kali sekarang.
1: Zaman kali-kalian ini sekarang kan dalam tanda kutip banyak kali-kalian gitu ya. Jadi dimana kita jujur dalam setiap tindakan artinya kita berbuat tanpa mengharapkan daripada hasil itu sendiri. Jadi berbuat aja dulu, hasilnya serahkan kepada Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian adalah Satya Mitra, dimana kita setia kepada teman, kemudian kepada keluarga. Nah, ini kadang-kadang banyak yang terjadi dimana kita menganggap bahwasanya teman itu adalah dalam tanda kutip adalah musuh adalah teman gitu, dalam artian dimana sama teman kita malah berkata kasar, dimana sama musuh kita malah berkata sopan. ini terbalik, memang zamannya memang sudah terbalik.
0: Benar.
1: Jadi ya memang kalau kita memang didasari oleh Trikaya Parisuda ya harus
0: seimbang
1: semua yang harus kita anggap sebagai teman gitu. Kemudian Satya Semaya, menepati janji yang seperti tadi contohkan, dimana janji ketika sudah diucapkan, maka harus berani untuk dilaksanakan.
0: Iya.
1: Nah, itu tadi salah satu contoh daripada bagaimana kiranya kita dapat menghargai perasaan teman untuk apa namanya, untuk menerima suatu perbedaan itu sendiri.
0: Iya.
1: Nah, kira-kira begitu.
0: Iya, bagus, benar banget. Ada juga dalam ajaran agama Hindu, yaitu ajaran Tatwamasi, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Nah, di sini kalau kita, seperti yang sudah bagus katakan, kalau kita sudah membuat janji, kemudian kita tidak menepati, kemudian ada orang lain yang memperlakukan kita seperti itu, maka kita akan merasakan juga ya. Jadi setidaknya di sini, di ajaran Tatwamasi ini, kita belajar untuk bagaimana menjadi orang lain, bagaimana menjadi diri kita.
1: Berempati ya, belajar berempati. Memang
0: sangat bagus.
1: Memang begitulah kiranya, kadang-kadang dalam perenungan Dayu ya, yang itu berpikir, kenapa Tuhan menciptakan dua tangan? Kenapa Tuhan menciptakan dua kaki? Kan ini sesuatu yang berbeda ini ya. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada kaki kanan, ada kaki kiri, ada telinga kanan, ada telinga kiri.
0: Benar banget.
1: Kadang-kadang begini berpikir, kalau misalkan Tuhan tidak menginginkan suatu perbedaan, maka cukup dia menciptakan keduanya tangan kanan gitu. Kan sama aja jadinya.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Atau keduanya keduanya kakinya kanan semua, kalau memang dianggap kanan itu yang bagus gitu misalkan.
0: Iya,
1: kiri
0: iya,
1: yang jelek, benar. Kanan bagus. Kenapa tidak keduanya aja tangan kanan atau keduanya aja kaki kanan gitu. Jadi tetap menciptakan perbedaan, ada yang kiri, ada yang kanan. Padahal perspektif banyak orang, sesuatu yang kiri itu kadang-kadang dianggap kurang bagus gitu ya. Padahal semuanya itu ada fungsinya ya. Baik tangan kanan maupun tangan kiri, semuanya ada fungsi di dalam tubuh ini.
0: Benar.
1: Artinya apa? Apapun ras kita, apapun agama kita, apapun golongan kita, itu pasti memiliki fungsi di alam semesta ini gitu. Itu kadang-kadang saya berpikir.
0: Iya, kalau dalam ajaran agama Hindu kan kita mengenal ada istilah ruwo binede.
1: Iya, itu ada dua hal
0: yang
1: pasti ada gitu.
0: Ada, ada baik, ada buruk, ada hitam, ada putih.
1: Dan kadang-kadang itu mungkin diperlukan untuk suatu keseimbangan ya alam semesta. Dan satu hal lagi Dayu, kadang-kadang yang putih itu belum selalu putih gitu.
0: Iya,
1: dan yang hitam juga belum selalu hitam.
0: Iya, karena ketika kita mau melihat putih, kita harus melihat hitam dulu di dalamnya. Karena kita gak bisa bilang, oh itu putih. Tidak bisa.
1: Iya, artinya apa? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa selamanya berbuat baik. Dan selalu bisa berbuat buruk. Ini juga tercermin Dayu dalam cerita Mahabharata, di mana Panca Pandawa ini kan selalu nih dianggap protagonis
0: paling baik.
1: Tetapi dalam kisahnya Yudhistira ini berjudi Dayu, gemar berjudi Dayu.
0: Iya, itulah yang menyebabkan perpecahan sebenarnya ya Brigus ya.
1: Jadi itu uniknya. Dan kemudian si Duryodhana ini malah justru dia membela si Karna pada saat para Pandawa ini menghinanya. Ini kan suatu perbuatan yang baik juga.
0: Iya baik, tapi kenapa posisi ada, Korawa
1: meskipun,
0: ini selalu salah?
1: Iya kan? Meskipun ada kedoknya, padahal si Duryodhana ini kan sebenarnya menuntut haknya ya, menuntut haknya dia sebagai keturunan daripada raja gitu misalnya.
0: Iya,
1: tetapi sebenarnya bukan itu poin yang dapat dipelajari Dayu. Jadi yang dapat dipelajari itu bagaimana caranya kita bisa merenungi diri dan mengakui kesalahan itu dan memperbaiki kesalahan itu. Jadi pada saat Yudhistira dia mengakui kesalahannya bahwa dia salah berjudi, dia bertobat dengan cara mengasingkan diri ke hutan. Jadi di sanalah poinnya sebenarnya. Jadi sebenarnya bagi pelaku-pelaku ini yang dalam tanda kutip yang mungkin merasa sering melakukan rasisme, sebenarnya ada kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki diri dalam sastra-sastra agama Hindu.
0: Benar banget, Chris.
1: Jadi tidak ada yang istilah namanya terlambat untuk memperbaiki diri. Yang penting ada niat dan kemauan itu aja.
0: Tentu saja ya, Bigus. Nah, Bigus sangat seru sekali sebenarnya untuk tanya jawab kita hari ini ya, karena kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kali ini saya akan simpulkan hasil pembahasan kami, yaitu Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan negara. Bagi umat Hindu, nilai Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan ajaran Dharma yang mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap sesama, dan kehidupan yang harmonis. Mari kita lihat setiap orang sebagai ciptaan ide Sang Yang Widiwasa yang memiliki martabat yang sama. Perbedaan suku, bahasa, warna kulit, maupun budaya hendaknya menjadi kekuatan untuk saling belajar, bukan alasan untuk saling merendahkan. Jika kita mengamalkan ajaran Tatwamasi, Tikayu Parisude, Pancasatya, Trihita Karana, dan semangat Nyama Braya, maka Bali akan tetap menjadi pulau yang damai, ramah, dan menjadi teladan bagi Indonesia maupun dunia. Semoga Dharma selalu menerangi pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Nah, Bigo Segi,
1: okay.
0: Sekian dulu tanya jawab kita
1: semoga bermanfaat
0: kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kami akhiri dengan mengucapkan para mesanti.
1: Om Santi, Santi, Santi. Santi.

Kasih sayang ibu adalah cinta tanpa syarat, pengorbanan tanpa batas, dan perlindungan sepanjang masa.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia.
2: Halo Bu, apa?
0: Iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah, gak penting.
3: Yuk kita ke kelas, ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: bakso yang gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia, aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau di teleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Denpasar malam.

0: Jikalau dari Naif ya, sebagai pembuka di Senandung Malam ya. Seperti lagunya, jikalau engkau sabar menunggu ya. Karena kenapa? Karena di Senandung Malam sesi pertama ini, lagunya masih bebas. Dan dari jam 10 menit yang lalu sudah ada nelpon gitu ya. Di WhatsApp tadi sudah ada nelpon di 0896-781-23830. Itu WhatsApp kami. Dan pesawat telepon kami 0361-222-161. Saya angkat WhatsApp dulu karena... Kalau nggak diangkat marah-marah nggak nih? Nggak dong ya. Soalnya ada Bu Farida nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Dharma.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Kali Bu Farida nggak marah-marah.
0: Iya.
1: Apapun tetap sabar.
0: Iyo,
1: ya.
0: Iya, kayak lagunya sabar. Tadi sabar ya.
1: Iya. Kalau orang sabar itu pasti banyak yang sayang ya, banyak yang rindukan.
0: Banyak duitnya juga Bu, biasanya kalau sabar.
1: Alhamdulillah, amin, amin, amin, amin.
0: Ya, iya. Oke, Bu Farida.
1: Bang Dharma di telepon di reguler siapa ya yang gabung di situ?
0: Nggak tahu. Dia tadi kan belum keangkat ini.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Lagunya ya nggak lama-lama ya, supaya bisa. Naik ya, yang di belakang-belakang bisa
0: mau
1: naik.
0: Mau request ya. Apa nih berarti lagunya?
1: Lagunya
0: nih?
1: Dari Ernie Zakri.
0: Siapa?
1: Ernie Zakri.
0: Ernie Zakri.

0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya masing-masing.
0: Masing-masing.
1: Iya.
0: Nah, oke. Sap.
1: Iya. Ya, mau kirim salam ya. Kebetulan ada teman yang ingin mau gabung. Semoga dia bisa gabung ya. Ya,
0: semoga.
1: Bisa masuk ya.
0: Kalau bersabar.
1: Mau kirim salam buat Hadi di Pulau Nias. Ayo silakan gabung ya.
0: Oh,
1: ayo,
0: Nias.
1: Kamu harus bisa ya, harus bisa.
0: Iya dong, harus bisa.
1: Terus
0: dong.
1: Ada Pandi Muktin di Jambi. Ayo gabung ya, harus bisa karena semalam gak bisa gabung ya. Harus malam ini harus bisa. Ini ada Bang Dharma di sini. Bertarung ya, ada Ajeng di Palembang. Terus Bu Ani di Kota Mobagu. Ayo, siapa yang bisa naik malam ini sama Bang Dharma ya. Terus ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Janura, Bunda Yos. Ada Rahma, Cigurir Jakarta, Ayu di Masuri sana. Ada Bli Widi yang ada di Tokyo. Ayo gabung ya. Ada Pak Arya di Tabanan. Ada Bli Govinda. Ada Bang Luhut, ada Bang Anwar, Pak Sandi, Pak Nyoman, Pak Made, Pak Putu Pondeso, ada Pak Sanggulan, Ken Arok, ada Pak Mangku, ya, ada Pak Benijo dari Manado, Kang Ahmad Irwan, ada Bang Puspati yang di Manado, Bang Cliff, Bunda Esterlita sama Bu Ratna, ada siapa lagi ya? Ada Bang Yunus di Bau-Bau ya, Pak Andi di Batam, Purnama Sari.
0: Dapat salam dari Bu Indi ya. Nih Bu, dapat salam.
1: Oh ya Bu Indi, ayo gabung ya. Bu Farida sudah buka pintunya, ayo silakan naik ya. Salam sehat, salam kompak selalu ya, salam bahagia. Bang Dharma ya? Sama siapa di
0: sini? Pak Wayan Switra malam ini.
1: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Salam sehat, salam bahagia. Nanti kalau pulang bareng Bang Dharma, hati-hati di jalan. Terima kasih Bang Dharma.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Farida ya, yang sudah membuka atau menggedor pintunya. Terima kasih loh Bu Farida, saya senang kalau Bu Farida telepon. Kita angkat pesawat telepon gantian nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, senandung malam.
0: Halo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Permisi,
0: ya.
2: Mas Dharma.
0: Ya.
2: Ini dari
0: siapa?
2: Dari Desa Gurawan.
0: Desa Gurawan.
2: Gurawan.
0: Apa?
2: Gurawan.
0: Gurawan. Desa Gurawan.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kami anaknya Mpuranubaya.
0: Anaknya apa?
2: Anaknya Mpuranubaya.
0: Oh gitu. Ini kayak cerita legenda nih. Saya nggak tahu lagi.
2: Masya Allah.
0: Sehat dong, Bang Anwar gimana? Sehat nggak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggak masuk angin kan? Kan anginnya kencang kan?
2: Ya itu anginnya sudah beberapa hari kencang itu bang.
0: Berapa hari ya? Berapa hari itu seminggu?
2: Hampir satu bulan lah.
0: Satu bulan.
2: Iya.
0: Oh, kalau anginnya kencang di sana biasanya ada yang nyari ikan nggak sih sana? Nggak ya?
2: Iya, kalau angin seperti ini ya ada bang. Kecuali kalau angin musim penghujan itu.
0: Oh, baru nggak ada ya?
2: Karena ya kalau angin musim penghujan itu kan makin membahayakan kalau angin seperti ini enggak.
0: Masih aman ya? Berarti masih stok stok ikan banyak ya tapi sana ya?
2: Aduh, ikan apalagi ikan tongkol sekarang dibuat bakso itu bang.
0: Oh, ikan tongkol jadi bakso? Bakso ikan ya berarti ya?
2: Iya, bakso ikan itu kalau selain dari ikan tongkol nggak enak dibikin bakso bang.
0: Oh, saya baru tahu. Kok Tenggiri sana? Oh, Tenggiri nggak ada ya? Tenggiri bukan ikan laut ya? Beda deh.
2: Ya, nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya?
2: Kalau cuman saya taunya itu ikan katampok gitu.
0: Oh, oke. Okay. Waduh.
2: Ikan banyak ikan di sini ada ikan ini ikan ikan apa ikan buar itu buar
0: ikan buar tuh ikan apa tuh ikan buar ya ikan buar ya, tuh ikan yang, apa sih saya nggak tahu oh ya, ikan buar ya oke
2: okay. ya matanya itu buar ikannya itu bang tapi cuman itu kalau dibikin bakso itu nggak enak apa baunya amisnya terlalu menyengat gitu bang.
0: Oh emang amis banget ya pembawaannya gitu ya.
2: Ya cuman ini apa itu lagi ya tulang-tulangnya itu bang. Tulang-tulangnya itu nggak bersih sama ikan tongkol, nggak seperti ikan tongkol gitu.
0: Oh, tulangnya kecil-kecil ya? Maksudnya iya, gabung ke daging gitu ya? Kayak bandeng kali
2: iya,
0: ya?
2: Apalagi ikan rono itu bang. Katanya orang Madura itu kan ada ikan rono kan? Itu kalau nggak tahu makan itu, itu ini, tulangnya itu makin halus itu.
0: Oh, itu ketelan itu.
2: Iya. Banyak lah di sini macam-macam ikan, Mas Darma.
0: Banyak ya. Waduh, enak juga itu situ.
2: Iya.
0: Mau request enggak? Ah, apa?
2: Cuman yang buat apa? Cuman yang buat pentol bakso cuma ikan tongkol itu lah, Bang.
0: Ikan tongkol ya, jadi pentol ya.
2: Ya karena ikan tongkol itu ya, ikan tongkol dagingnya mirip-mirip sama dagingnya ayam gitu, Bang.
0: Oh, hampir mirip ya.
2: Iya.
0: Enak berarti.
2: Cuman ya? Iya, cuman bedanya ikan tongkol itu bau amisnya itu kan enggak sama dengan ayam, cuma itu kan di laut ya kan.
0: Okay,
2: tapi okay, kalau okay, rasa-rasanya itu mirip, Bang.
0: Rasanya mirip ya.
2: Iya.
0: Boleh juga tuh.
2: Apalagi ya, telurnya itu, Bang. Telurnya ikan tongkol itu mantap juga. Digoreng sama asam itu, Bang.
0: Digoreng sama?
2: Asam.
0: Asam. Oh, asam-asam gitu ya.
2: Iya, dikasih bawang, asam, bumbu garam.
0: Oke.
2: Okay. Apa itu micin itu, Bang? Micin.
0: Oke. Okay. Ya, kapan-kapan lah saya ke sana lah.
2: Insyaallah.
0: Mau request lagu enggak?
2: Enggak,
0: enggak ya. Oke.
2: Okay. Ya, yang pertama untuk Mas Darma ya, selamat bertugas ya.
0: Sap.
2: Dan juga ya, tadi ada Bu Farida. Ada juga Bu Janora, Bu Indi, dan juga ada Bunda Yos, dan juga ada Pak Andi Yudhistira, ada Bang Sandi, Pak Widi, ada Susan juga, dan juga ada Bu Gek Mas, lama nggak muncul-muncul dia ya.
0: Iya, sibuk kayaknya.
2: Ada, ini ada siapa lagi yang terus sama dulu.
0: Oke, okay. Ya. Siap.
2: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oh, Bang Anwar dapat salam dari Bu Indi. Telat saya. Oke, kita ke WhatsApp nih. Halo, Bunda Yoseli. Hehehe, batuk deh. Minum dulu dong, batuk dong.
3: Nggak ada air.
0: Sehat, Bunda Yoseli.
3: Ya, sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan.
3: Bunda Irma ya?
0: Iya dong.
3: Yang ganteng.
0: Ya pastilah ganteng dong.
3: Iya dong. Siapa bilang jelek, Bunda marah.
0: Ih, jangan ya. Cantik deh. Bahaya juga sih ya.
3: Okay. Gimana kabar?
0: Luar biasa, Bunda.
3: Sehat sama sekali. Dong, luar biasa.
0: Iya. Ya. Bunda mau request lagu enggak?
3: Mau dong.
0: Apa dong? Lagunya
3: Don't Forget to Remember.
0: Don't forget. Oke, okay. Sap, aman.
3: Salam-salam dulu ya sayang.
0: Iya.
3: Untuk Bu Janura, Bu Widi, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Bu Ayu Cantik, Bu Nana, Bu Ayu Cantik di Masohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mini S, dan Bu Diona. Nah, selamat malam semuanya. Dan Pak Widi bersama keluarga, mat malam. Pak Tris Bati juga mat malam. Pak Ken Arul mat malam juga. Pak Putu Pendese mat malam. Pak Rai alias Peka.
0: Peka. Yes. Ketawa.
3: Habis Pak Anwar. Bang Sandi. Pak Adi Yus, Andi Yusira.
0: Ya, yeah, tuh.
3: Sama Pak Suhur.
0: Pak Luhut.
3: Pak Luhut.
0: Bang Luhut.
3: Maaf, Bang Luhut, salah-salah. Selamat malam. Untuk Bu Brigita.
0: Siapa?
3: Brigita.
0: Ibu siapa? Brigita. Saya baru dengar tuh. Saya maksudnya baru dengar. Bu Wiga kali, Bu Wiga.
3: Halo, Bu Wiga.
0: Oh iya. Saya mikir dulu lagi.
3: Maklum. Ya udah.
0: Ya.
3: Selamat malam semuanya. Mat Bobo semuanya.
0: Sap.
3: Untuk Bang Wandi juga.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bang Dharma bersama operatornya. Mat juga sampai selesai nanti. Salam untuk keluarga. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Tuhan memberkati kita.
0: Mohon berkati budaya saya juga.
3: Yo.
0: Bye bye. Thank you.
3: Biar cepat-cepat mau tidur.
0: Iya. Deh tidur deh. Oke, terima kasih Bunda Yaseli. Kita angkat soal telepon ya. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Aduh, halo, kaget saya.
4: Halo. Halo. Halo, senandung malam.
0: Iya.
4: Pro 1 dan pasar.
0: Iya, Pro 1 dong.
4: Iya.
0: Selamat malam. Nih, siapa Kak Rahma ya? Iya enggak sih? Bukan dong.
4: Ratna.
0: Oh, Bu Ratna Jingga. Iya.
4: Iya.
0: Apa kabar, Bu?
4: Puji Tuhan. Kalau cuaca di sini kan siang panas, malam udah adem-adem. Kalau kesehatanku hari ini sehat, puji Tuhan.
0: Sehat sekali kayaknya nih ya. Seger emang suaranya sih. Iya. Oke, Bu, mau request lagunya. Apa ya, Girwa?
4: Bang Dharma apa?
0: Ayo, siapa ayo?
4: Bang Dharma apa? Bang Wandi.
0: Saya Linda, Bu.
4: Oh.
0: Bukan. Ayo, siapa?
4: Bang Dharma.
0: Ya, betul sekali. Akhirnya ya. Masuk juga nih, iya. Bu Ratna Jingga. Mau request apa nih, Bu?
4: Lagu. Apa?
0: Apa?
4: Apa itu?
0: Apa? Ayo. Lupa.
4: Salam dulu.
0: Oh, salam dulu ya, boleh.
4: Iya. Baru diingat kalau sudah salam. Oh, Edi Pregrina.
0: Apa?
4: Edi Pregrina.
0: Edi Pregrina?
4: Iya.
0: Hmm.
4: Judulnya Since You Been Gone.
0: Apa?
4: Since You Been Gone.
0: If
4: you mean gone.
0: If you mean gone, loneliness, gitu?
4: Iya.
0: If ya, depannya.
4: Iya, since you mean
0: gone. Oh, seems you.
4: Iya.
0: Seems you
4: mean gone.
0: Mean gone. Tadi Edi Pregina tadi ya?
4: Iya.
0: Ah. Oke, okay, kalau kita boleh.
4: Ya, buat Bung Dharma, terima kasih Soangka Ratna Jingga telepon.
0: Siap.
4: Semangat selalu, sukses.
0: Amin.
4: Selalu diberkati pribadinya Bung Dharma bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Bu Ratna juga ya.
4: Lanjut. Okay. Ya, makasih. Lanjut, salam. Ada Ibu Kartika, apa kabar? Salam sehat. Ada Bunda Chandra juga, dapat salam dari Ibu Ratna Jingga. Salam sehat selalu Bu Chandra. Ada Ibu Indi, ada Ibu Farida, ada Ibu Germa, salam sehat semua. Ada Ibu Ani, ada Bunda Yos, ada Ibu Natalia. Christine Natalia di Toli-Toli dapat salam, salam sehat. Ada juga Ayu di Masohi, ada Terinda di Bogor, ada Cikuria di Jakarta, salam sehat semua. Yang berulang tahun ada Bung Krispati.
0: Oh.
4: NTT pada hari ini berulang tahun yang keberapa, enggak tahu ini.
0: Enggak tahu, ulang tahun lah pokoknya ya.
4: Iya, mungkin ke 100.
0: Keren.
4: Kesedu, eh. Kalau orang Manado bilang bakusedu nih.
0: Bakusedu nih itu apa berarti, Bu? Maaf.
4: Bercanda.
0: Oh, gitu. Oh, bakusedu nih bercanda. Oh, oke. Okay.
4: Iya.
0: Tambah lagi nih.
4: Ada Bang Andi Yudhistira, ada Pak Mangkung, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Pak Sandi, ada Ibu Gini, apa? Govinda,
0: Beli Govinda.
4: Beli Govinda di Lampung, ada Mas Bro dan semua Jokang. Orang Manado bilang semua Jokang, bungkus jo semua dengan kali si semua dapat salam dari Ratna Jing di Manado, salam kompak semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga amin. Masing-masing.
0: Amin, amin, amin.
4: Itu Jo buat orang P, Bang Dharma yang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Ratna. Jingga. Oke, tadi WhatsApp seru banget ya. Terima kasih Bu Ratna. Tadi WhatsApp seru banget dan yang berhasil ini Bang Sandi malah nih.
5: Selamat malam.
0: Malam Bang Sandi. Itu berhasil nih. Iya. Saya lihat ada 4 orang yang telepon bersamaan, saya cuma bisa ngeliatin aja deh. Malah Bang Sandi yang senang masuk nih. Dok kan Bu Indi ikutan telepon. Baik dong, Bang Sandi sehat enggak?
5: Sehat, kantongnya belum.
0: Wih, tanggal 1 kantongnya masih sekarat ya. Apa langsung lewat aja tuh, kayak bolong deh kantongnya tuh. Langsung jajan
5: nih. Masih tanggalnya belum.
0: Oh, belum kasihan. Oh iya ya, bener ya. Dikit lagi enggak apa-apa ya, lumayan obat sakit mah tuh masih bisa tuh diminum teh. Buat ganjel ya. Mau request apa nih?
5: Lagunya
0: Anmes.
5: Enggak.
0: Siapa?
5: Michael Boston.
0: Michael Boston. Oke. Okay. Michael Boston apa Michael Bolton?
5: Bolton.
0: Nah. Oke. Okay. Apa judulnya?
5: To Somebody.
0: To Somebody.
5: Iya, yeah.
0: Somebody. Oke, okay, siap. Bisa. Wassalam.
5: Malam untuk Mbak Nang Dharma.
0: Siap.
5: Sama Pak Wayan. Selamat malam untuk Pak Warida, Bu Ayu, Pak Benicu, Bang Luhut, Bang Edo, Bang Grispati, Bang Andi, Mbak Viola, Mbak Diona, Pak Widi, Bu Hikati, Bu Uda Yoselin, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Bunda Cunaura, Pekak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, Pak Ungku Bungku, Bang Anwar, Bu Kekmas, Bu Kartika, Bu Ani, Bu Indi, Bedinda, dan semua-semuanya. Makasih, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi ya. Oke, okay, kalau gitu saya kasih kesempatan untuk WhatsApp deh sekali lagi deh ya. Tapi ini WhatsApp-nya masih kedap-kedip nih. Saya nggak bisa angkat telepon ya, gimana ya? Saya tunggu deh ya. Oke, okay, berhasil terakhir nih. Halo, selamat malam Bu Ani. Halo.
6: Halo.
0: Hey.
6: Aduh. Bu Ani. Pengen menyapa ketawa ketiwi di udara lagi. Laris manis loh.
0: Iya. Saya cuma bisa ngeliatin aja Bu. Ada 5 orang yang nelponnya bareng soalnya. Jadi aduh gimana? Coba diangkat ini WhatsAppnya.
6: Ini juga Mbak KPK menunggu ya.
0: Iya. Bu Indi, Bu Janura, Bu Ani, tadi Bu Kartika. Ya. Teleponnya bareng.
6: Gabung semua.
0: Dan akhirnya saya cuma bisa meratapi.
6: Iya.
0: Sehat ya Bu.
6: Iya sehat, terima kasih. Baru pulang nih ngempu cucunya.
0: Ah, seperti biasa ya. Waduh, ya. Seru banget sama cucu.
6: Ya ada apa yang penting dikasih sehat.
0: Iya,
6: ya.
0: Iya itu loh yang penting.
6: Bisa ketawa ketiwi. Ya. Lagunya Indonesia ya?
0: Boleh, Indonesia boleh. Apa tuh?
6: Maunya request lagunya Anna Matopani.
0: Anna Matopani.
6: Yang judulnya Satu gitu.
0: Satu?
6: Ya.
0: Oke, okay, boleh Bu.
6: Ya. Salam-salam ya. Tadi baru monitor ada Mbak Bu Farida, ada juga tadi Mas Handi ya.
0: Iya, betul.
6: Mas Handi sama Bang Anwar. Ada juga katanya Pak Krispati yang berulang tahun.
0: Iya, ulang tahun ya.
6: Iya. Ya, selamat ulang tahun, semoga selalu sehat panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
6: Murah rezeki dan bisa meramaikan udara di udara RRI Pro 1. Iya, Bung Dharma.
0: Iya dong, harus itu.
6: Iya dong. Tadi juga Bunda Janura, belum masuk ya?
0: Belum. Oh, belum Bunda belum Janura, berhasil.
6: Yo, ikutan tadi orang Mama Yos ya.
0: Iya.
6: Mama Yos ya. Dalam-dalam tadi Mak Ratna, apa Ibu Ratna?
0: Bu Ratna, Bu Ratna.
6: Ya, terima kasih salamnya. Juga ada Mbak Ayu, juga ada Tete Dinda. Sekarang Gek Mas, Mbak Indi juga selamat malam. Ada juga Pak Widi, ada Romo Mangku di Banyuwangi, juga Pekak Sanggulan. Ayo Mbak Kartika, gabungan ramekan di udara.
0: Oke.
6: Bung Chandra.
0: Yes.
6: Betul lah Bung Chandra ya.
0: Iya betul juga.
6: Pokoknya saya sudah mau mendengarkan lagu buat teman-teman Senandung Malam. Selamat malam, salam sehat selalu. Yang belum di calling bukan berarti lupa. Selalu ada di hati. Bung Dharma, saya tunggu lagunya. Selamat bertugas. Dah.
0: Bye. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih untuk para pendengar, ini sudah 5 lagu. Nanti kita lanjut sesi kedua ya. Pasti ini yang di pendengar di rumah nih. Aduh, kenapa kok gak diangkat-angkat? Tenang, sabar ya. Para pendengar, dimanapun Anda berada, tuh kan baru dibilangkan buka artikel langsung chat. Ya bun, tangan saya udah keriting nih tadi. Saya juga keriting matanya nih, mau kemana nih? Gak apa-apa, gak apa ya. Nanti sesi kedua ya. Sesi kedua pasti agak lenggang, agak panjang. Karena nih sesi pertama jam 10 nanti lagunya udah gak bebas lagi nih. Soalnya nanti setelah ini lagunya Indo dan mancanegara. Tahun 60-70 ya. Seperti biasa, malam minggu tahun 60-70. Nanti kita lanjut di sesi kedua, oke? Tadi sudah ada 5 lagu. Tadi Ernie Zakri masing-masing, Bee Gees, Don't Forget to Remember. Dia Edi Pregina, Seems You Mean Gone. Michael Bolton, To Somebody, To Love Somebody ya. Dan tadi Anna Matovani, Satu-satu. Oke, nanti kita lanjut sesi kedua, para pendengar. Regangkan dulu jari-jari Anda ya. Minum dulu ya, sambil rebahan, santai-santai dulu. Nanti kita lanjut lagi, kita war lagi ya. War telepon lagi di sesi kedua ya. Karena saya kesian juga sih kalau capek jarinya, tangannya keriting gitu, para pendengar ya. Nanti kita lanjut lagi sesi kedua, 60-70, Indo dan mancanegara. Hanya di rangkaian Pasar Malam ini dalam Senandung Malam.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.
5: El Nino merupakan fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino akan memicu terjadinya penurunan curah hujan atau menuju kemarau, sehingga meningkatkan resiko bencana seperti kebakaran hutan dan kekeringan.
6: Masalah kekeringan yang muncul diantaranya seperti gangguan pelayanan kesehatan, kesehatan jiwa, korban luka penyakit, kardiovaskular, dan penyakit saluran pernafasan. El Nino juga mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup vektor penyakit sehingga meningkatkan risiko penyakit yang mengakibatkan dampak besar pada kesehatan.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.
10: Denpasar.

0: Ya, lihat air mata tadi ya dari Grace Simon ya sebagai pembuka di sesi kedua Senandung Malam ya. Dan sesi kedua ini lagunya Manca dan Indo tahun 60-70. Jadi untuk ada para pendengar yang mau bergabung di sesi kedua Senandung Malam, boleh sekali di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon 0361-222-161. Kita angkat pesawat telepon dulu ya, karena WhatsAppnya belum ada yang telepon. Halo, Senandung Malam.
1: Senandung Malam. Bang Dharma, Mbak Dita bisa masuk di WA.
0: Rame, Bu. Aduh. Tapi Bu Janura sabar loh, semangat banget telepon terus deh tadi lah.
1: Makanya capek sudah ada nadanya bagus, tapi tidak ada yang angkat, gimana ya, lari ke sini aja.
0: Gak apa-apa, ini akhirnya masuk nih. Iya.
1: Lagunya sekarang lagu apa Bang Dharma?
0: 60-70, Indo Manca, Bu Janura banget nih. Biasanya nih lagunya keluar semua nih.
1: Kalau Indo Manca tadi sebelum tonight Elvis Presley, Elvis Presley udah tadi kan?
0: Elvis ya, belum
1: udah,
0: ya Elvis?
1: Udah tadi itu.
0: Yang pertama itu, sesi pertama.
1: Yang pertama makanya sudah tadi saya pikir
0: ya.
1: Sudah.
0: Ya. Oke, okay, mau apa lagi?
1: Karena kalau ya. Nggak lagi Indonesia ini aja nih, oh. Yang tahun berapa 60. Kalau ini Akhir Cinta itu tahun berapa itu?
0: Akhir Cinta, yang nyanyi siapa ibu?
1: Anders.
0: Oh, Panbers ada nih, aman.
1: Bisa. Awal dari cinta itu
0: hafal ya. Akhir Cinta hafal ya. Saya belum familiar
1: ya,
0: yang lagu, Akhir Cinta
1: lagu
0: ini.
1: Nostalgia kan
0: nostalgia.
1: Ya.
0: Boleh, nanti dimainin nih, Bu.
1: Iya, salam-salam dikit nih.
0: Oke. Okay.
1: Tadi udah naik semuanya. Bu Ani Gunung Tarang sudah naik. Mbak ini udah naik.
0: Belum, telepon sekali, ya, abis itu kan iya, gak bisa naik,
1: Bu
0: udahan.
1: Bu Barida pertama, udah tadi, Bu Barida. Itu lagu ide, lagu-lagunya. Iya, gini ya, semuanya lagu Manca itu, saya dengar sudah yang saya senangi, semuanya sudah naik.
0: To Love Somebody ya, tadi kalau gak salah ya?
1: Ya, udah naik tadi, siapa yang para...
0: Oh, Bang Sandi, teman-teman itu teman-teman. Michael Bolton, Bu, bukan Elvis itu. Yang main.
1: Yang mana Michael Bolton? Nah.
0: Ya, tadi To Love Somebody. To love somebody, itu tadi. You don't know what it's like,
1: ya,
0: gitu kan?
1: Ayo yang jam tunaiknya Elvis sebenarnya.
0: Oh enggak, belum ada real love apa lonesome tonight itu belum. Tadi itu
1: belum,
0: Bunda
1: ya?
0: Yoseli requestnya bukan itu, don't forget to remember me dia, Bee Gees.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Wah, kalau gitu bisa aja ini bisa juga.
0: Apa tuh? Mau yang mana nih jadinya deh?
1: Lagunya Ayo Lonesome Tonight.
0: Ari Lonesome Tonight, oke.
1: Do you miss me tonight? Jadi gitu deh,
0: okay.
1: Gitu rasanya kalau nggak salah.
0: Oke, okay, boleh, nanti ya.
1: Ya, salam-salam bikinnya. Mudah yuk sudah naik tadi ya.
0: Udah tadi.
1: Ya, selamat malam ya. Bu Resmi gimana? Udah naik?
0: Belum, Bu Resmi biasanya agak malam ya.
1: Bu Resmi selamat malam ya. Buat Mbak Rama juga, Bu Wigati, Bu Badida udah naik tadi, ya, mat malam, ya, buat Pak ini naik, Pak ini, mat malam, ya, buat Pak Nyoman Negara juga, Pak Madi Dabanan, Pak Sepa di Gianyar, Pak Putu, Pak Benesa juga, ya, mat malam.

0: malam kereta naik demandak sudah ditunggu sama Bang Dharma. Okey, saya turun, saya dengar lagunya.
1: Siap, Ibu.
0: Ya, makasih dah.
1: Nah, itu dia ya. Okey. Itu dari Bu Jadura. Dan saya tunggu WhatsApp dulu deh ya. Soalnya nah ini dia nih. Kita dengarkan dulu ya. Halo Bu Kartika.
2: Oh, malam, senandung malam Bang Dharma.
1: Halo, malam.
2: Gimana kabar?
1: Baik dong, Bu Kartika sehat gak?
2: Baik. Astaga, sama baik juga.
1: Sama baik
2: terus
1: juga.
2: Terus sehat terus ya.
1: Iya, jarinya jarinya sehat ya. Dari tadi loh saya liatin.
2: Jangan diketawain, ntar hilang loh.
1: Jangan dong. Gimana? Aduh. Akhirnya Bu Kartika bisa masuk ya. Semangat banget nih Bu Kartika.
2: Iya, dari tadi. Terus Bang Dharma,
1: nah,
2: mau request lagunya Jamrud ya?
1: Jamrud
2: ulang tahun. Yang ulang tahun.
1: Aduh, bisa gak nih? Ini tahun 60-70 nih soalnya Bu. Aturan tadi pas bebas tadi. Kalau Ibu chat tadi gak apa-apa malah.
2: Udah gak bebas lagi ya. Terus lagunya apa dong?
1: 60-70 ini Manca sama Indo nih Bu. Kalau Sabtu Manca kan pasti iya, Sabtu kalo 67 Manca Indo. Indo
2: apa lagunya?
1: Yang Indo? Oh. Oke.
2: Okay, bisa ya. Bisa request lagunya Sana-sana gak?
1: Sana-sana?
2: Enggak, sana-sana. Sana-sana.
1: Apa siapa? Sana-siapa? Sana-sana. Aduh, segini bingung sendiri saya. Siapa?
2: Sana-sanon.
1: Sana-sanon. Sana-sana. Judulnya apa, Bu?
2: Jangan-jangan kanal nanti.
1: Judulnya apa? Oh,
2: judulnya? Menunggumu sampai akhir hidup.
1: Sampai akhir hidup. Coba saya lihat dulu ya. Ini tahun berapa nih? Soalnya
2: soalnya saya kalau nyari lagu tuh enggak ada tahunnya, makanya enggak tahu tahun berapa.
1: Oh, itu lagu gitu. Baru ya, 2025. Lagu lagu sinetron ya?
2: Oh iya
1: kan? Iya, nggak ada.
2: Lagu di sinetron itu.
1: Itu 2025.
2: Tapi ada di YouTube kok.
1: Iya kan di YouTube. Di sini ya nggak ada. 60-70.
2: Paron.
1: Siapa?
2: Lagunya Paron lagi, melepasmu dengan ikhlas.
1: Aduh, Paron.
2: Coba dicek. Dicek.
1: Ini lagu sinetron lagi kan deh.
2: Nah.
1: Coba kita lihat dulu ya.
2: Pasti kaget Bang Dharma tuh.
1: Sebentar, Paron. Iya, tahunnya.
2: Ya.
1: Itu melepaskanmu dengan ikhlas. Itu ciptaannya Paron. Ah, itu lagu baru ya, Bu ya? Oh, iya deh, bener baru itu. Ada versi Lesti Kejora juga, ya ampun. Itu baru sekali itu.
2: Bandet bang.
1: 60-70 ini paling Bu. Kayak apa?
2: Mau salam-salam dulu ya.
1: Oh, salam-salam boleh
2: ya. Lagunya bilang ya.
1: Ya.
2: Siapa tuh lagunya, dari siapa, apa judulnya gitu. Mau salam-salam, barusan ada Bunda Janura udah masuk ya.
1: Nah, dapat salam. Nah, ini tadi Bu Janura salam buat Bu Kartika nih, chatting nih barusan nih.
2: Iya, salam Bunda yang baik hati juga ya. Selamat beristirahat ya, sambil dengerin Bang Dharma cuap-cuap, nanti ketiduran dah.
1: Saya yang ketiduran ya. Ngomong sendiri.
2: Bu Janura. Bu Januranya yang
1: ketiduran.
2: Iya. Ada Bu ini masa Bun, udah jangan ngerumpi terus. Katanya ada sepupunya lagi ngerumpi katanya.
1: Oh,
2: Kirain ngerujak Bu Indinya.
1: Iya, itu sambil ngerujak itu Bu, ngerumpinya.
2: Iya. Ada Bunda Farida tadi udah masuk belum?
1: Udah, pertama Bunda Farida.
2: Jangan-jangan udah tidur tuh.
1: Iya.
2: Terus ada Bu Ani Gunung Talang juga ya. Mm-hmm. Bunda Yos udah ada. Tadi ada Ibu Ratna ya.
1: Iya, betul Bu Ratna.
2: Makasih salamnya ya Bunda.

0: Semoga selalu sehat. Baik-baik aja kok saya. Juga ada Ibu Wigati, gimana kabarnya ya? Ada Bang Sandi, ada Pak Putu Bendese, ada Pak Banu, ada Bang Luhut, ada Bang Benijo, ada Bang Lei juga ya, ada Mbak Viola, ada Mbak Ayu Sabah, ada Ibu Wigati, ada Kak Rama, ada siapa lagi? Ada Bang Sandi, udah Bang Andi Yudhistira, ada Bang Krispati. Selamat berulang tahun ya Bang Krispati. Ada Mas Anwar juga ya. Bang Krispati, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat amin. Selalu dan dimudahkan rezekinya.
1: Amin ya. Amin.
0: Nah, juga ada siapa? Ada Buget Mas, gimana kabarnya ya? Kondra masuk-masuk dia.
1: Iya.
0: Ada Mang Jawati, ada Pak Petu Bendese, ada Pak Mangku di Kelungkung ya. Ada Pak Nyaman di Negara juga. Ada Pak Kak Sanggulan, ada Bang Luhut udah ya. Ada Pak Widi Madeh ya. Gabung Pak Widi, juga ada Kenaro. Ya, yang lainnya ada siapa lagi tuh? Bu Resmi ya, satu lagi. Juga ada siapa tuh? Ya buat kesemuanya aja, yang lainnya digabung ya. Mohon maaf, yang namanya belum saya ya, senggol-senggol. Mohon maaf. Lagunya apa bang?
1: Ini saya cariin yang ini bu. Bruri Peso 5 featuring Emily Contesta ya, Bunga Anggrek. Mau?
0: Belum pernah sih dengerin.
1: Okay. Mudah-mudahan enak. Enak, percayalah.
0: Kasih ya bang.
1: Iya bu.
0: Tuntas.
1: Siap.
0: Apa? Maya hati-hati. Makasih waktunya. Sampai jumpa bang Dharma.
1: Sampai jumpa. Bye. Oke. Okay. Kita ganti aja pesawat telepon ya. Halo Senandung Malam.
2: Halo Senandung Malam.
1: Halo Senandung Malam. Bang Luhut ya.
2: Iya betul.
1: Waduh. Oh, sehat bang Luhut.
2: Kabar-kabar ya di sini cuacanya juga sangat mendukung sampai sekarang.
1: Mendukung apa nih? Tidur.
2: Mendukung. Gimana puncak? Sangat mendukung cuacanya.
1: Oh, mendung ya?
2: Aman cuaca.
1: Oke. Ini enggak malam mingguan nih.
2: Gimana mau malam mingguan? Orang masih sendiri aja, sendirian nyantai di teras rumah.
1: Loh, malam mingguan itu kan enggak harus sama seseorang kan?
2: Oh, iya.
1: Gimana sih?
2: Ya, mesti
1: mancing gitu kan. Misalkan.
2: Mancing apa ini? Mancing keributan.
1: Mancing ikan dong. Masa keributan gimana nih? Aduh, yang penting happy ya di sana ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Bang Luhut mau request lagu enggak? Tapi tahunnya 60-70 nih Bang Luhut nih.
2: 60-70.
1: Indo Manca.
2: Sana Sania.
1: Siapa? Kayaknya itu gak ada, itu lagu sinetron juga ya kayaknya ya, ya gak? Bukan ya?
2: Jadi ini kita bersama yang kerja ya.
1: Iya. Atau saya cariin.
2: Ya apa sih gong, kenapa nyanyinya dah?
1: Ini ada, kalau yang Indonesia ya. Indonesia tadi kan yang Bruri tadi sudah saya cariin. Ini juga ada Panbers. Oh, Panbers mau Panbers. Panbers tuh bagus juga. Dia juga legend band ya. Di sini ada Gereja Tua, Terlambat Sudah, Akhir Cinta dan Cinta dan Pertama. Cinta dan Permata. Tuh, itu juga enak.
2: Iya.
1: Mau yang mana? Atau
2: mana itu lagunya itu, Bang?
1: Hmm?
2: Mana itu lagunya?
1: Ada lagi, ada banyak. Itu salah satunya. Oh. Cuman 4 doang maksudnya kalau Panbers gitu.
2: Oh, cuman 4 doang Panbers.
1: Terus selain Panbers itu ada Deloitte itu ada yang Deloitte ini lumayan banyak nih kalau enggak salah. Ada Bunga Nirwana, Apa Salah Denda Saku ini juga enak nih, udah terkenal juga. Aku tak sanggup lagi gitu.
2: Tinggalilah yang itu aja lah, yang dari Panbers. Itu yang judulnya Terlambat Sudah.
1: Terlambat Sudah gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Suka aku yang sama lagu ini.
1: Oke. Okay.
2: Pernah ada ceritanya sih.
1: Eh.
2: Lanjut aja lah.
1: panjang kayak itu ya. Di skip langsung. Iya. Oke.
2: Okay. Salamnya yang pertama buat Bang Dharma dan teknik dan operatornya, selamat bertugas dan tibangnya hati-hati. Siap. Terus buat Bu Kartika yang barusan turun, terima kasih salamnya, saya salam balik. Mm-hmm. Ibu Janura, Ibu Delin, Ibu Jati, Ibu Farida, mm-hmm. ada juga Ibu Indi, Ibu Jawati, Cici Dinda, Cik Guria, mm-hmm. ada juga Mbak Rahma di Ban Padang, ada juga Bu Ratna Jingga juga, mm-hmm. ada Pak Widi, Bang Sandi, Bang Krispati, ada juga Pasanggulan, Pak Mangsu, ada yang baru Leman di lampu, ada Bang Ahmad Irwan, mm-hmm. terus Pak Widi udah, terus ada Jek Mas juga, mm-hmm. buat semuanya saja lah, selamat bermalam minggu buat semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, buat Bang Darmanya selamat bertugas dan bersama kliniknya, dan terima kasih Bang Darma.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, Horas Bang Luhut ya. Oke, okay, kita lari ke Jepang ya, jauh sih lari ya, terbang dong. Halo, selamat malam Pak Widi.
3: Halo, selamat malam. Senandung malam.
1: Malam, senandung malam. Duh, Pak Widi, akhirnya masuk ya. Tadi kayak telepon deh, si pertama deh. Baik dong.
3: Enggak, baru monitor sisi kedua aja. Baru.
1: Oh, baru itu ya.
3: Ini monitor dari tadi radionya, terus terputus kok diem gitu. Akhirnya muter internetnya, muter-muter.
1: Oh, internetnya yang muter-muter.
3: Ketiduran.
1: Aduh, ya udahlah, yang penting masuk nih. Sehat ya, Pak Widi.
3: Gimana?
1: Ya?
3: Sehat-sehat. Gimana cuaca di Denpasar?
1: Masih dingin, anginnya masih kenceng ini, kenceng banget malah. Malah enggak kayak biasanya. Gimana? Bukan enggak kayak biasanya sih, emang katanya sih puncak musim kemarau, jadi anginnya emang makin kenceng.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Gitu lah, musim layang juga.
1: Iya, musim layang, festival layang-layang tuh, Pak. Di Saner.
3: Itu di Jalan Permatesari itu saya pernah ke sana sering.
1: Oh, sering sana ya.
3: Oh, di Sanur. Iya, di sana ada lomba-lomba orang asing banyak yang nonton di sana.
1: Iya,
3: bagus layang-layang.
1: Oh, lagi bagus-bagusnya nih. Tapi ya gitu. Serem anginnya.
3: Iya.
1: Aduh, di sana nggak ada musim ini, layangan Pak?
3: Nggak ada.
1: Nggak ada ya?
3: Malam musim panas sekali di sini. Oh. 30 berapa ya? 36-an tadi. Oh. Siang.
1: Saya kira di sana ada musim-musim kayak layangan gitu, kayak musim kelereng gitu loh Pak. Siapa tahu kan?
3: Kalau di sini hanya beberapa aja yang suka, paling anak-anak itu. Pakai nggak begitu sembarangan juga.
1: Oh. Karena di nggak boleh ya?
3: Tokyo itu memang nggak boleh, biasanya tuh kan nggak ada yang tinggi-tinggi, paling di ya kalau musim panas seperti sekarang ini musim panas ya ke pantai baru bisa beberapa orang saja yang main.
1: Oh,
3: banyak kan anak-anak
1: ya.
3: Ya kalau di Jepang kan banyak gedung-gedung yang tinggi, nggak apa.
1: Iya,
3: nggak ada,
1: gede banget lagi Pak. Tokyo juga saya lihat di peta, duh ini desanya ya, mana ya bang. Tokyo ada desa apa enggak sih?
3: Kali, iya. Rumah bangunan mansion atau hanya banyak tinggi-tinggi sekali.
1: Aduh, yang penting enggak banjir.
3: Makanya enggak ada yang angin masuk. Masuk itu
1: enggak kan ada angin banyak. Masuk ya?
3: Iya, kan ada tinggi-tinggi sekali ini soalnya.
1: Itu bukannya dekat bangunan gedung. Bukannya dekat bukit gunung ya Pak, kalau Tokyo gitu kalau saya lihat, iya enggak sih? Jauh ya? Di bukit gunung ya.
3: Kalau dari perbukitan itu memang jauh, perkota lah, luar kota itu jauh. Kalau di pusatnya saya Widi tinggalnya itu pusat.
1: Anggaplah
3: di pusat tuh ya, mau kemana tuh yang kota yang terkenal dekat dari berapa menit, 40 menitan lah gitu. Jadi kemana-mana itu gampang gitu, kalau mau pulang dekat juga ke bandara. Deket ya. Pokoknya tengah-tengah lah.
1: Oh, gitu, tengah-tengah ya.
3: Makanya rame banget, apalagi di Shibuya. Pernah dengar tuh di Shibuya?
1: Pernah dengar Pak, Shibuya.
3: Aduh, kalau ada apa waktu ini kan ada sepak bola, mamanya di sana lah, orang-orang banyak-banyak anak muda di sana, buka baju, ole-ole gitu.
1: Ole-ole.
3: Apalagi ada pertandingan yang menang gitu di sana dah.
1: Kalau yang pulangnya ketiduran itu beneran ada nggak Pak? Pulang kerja ketiduran di jalan gitu atau capek gitu, itu beneran ada nggak sih Pak? Atau film doang?
3: Ada beneran. Tapi di dalam apa? Itu kecapean itu karena mungkin minum atau kemabuk, gitu, duduk tidur di dalam stasiun kereta gitu, di dalam apa? Di bawah kan, cuma di dalam makanya, bukan di luar
1: gitu. Oh, dalam, dan itu nggak apa-apa, maksudnya
3: nggak apa-apa
1: ya, nggak ditutup ya berarti keretanya itu, maksudnya stasiunnya tutup. Gitu nggak ya? Oh, tutup.
3: Mungkin karena udah jam akhirnya nggak bisa pulang gitu. Kalau mau ke toko atau di restoran kan sudah semua tutup. Iya. Jadi tidur di dalam apa, di bawah tanah itu aja, tapi di stasiun itu maksudnya. Besoknya baru pulang, kebanyakan orang gitu.
1: Pak Bidi gak pernah kan?
3: Kalau dulu saya pernah mabuk, pernah, gitu, tapi iya. Di dalam apa, mau pulang ke rumah atau di kereta kan. Jadi gak lagi 30 menit itu udah gak ada kereta.
1: Udah ada kereta,
3: untungnya
1: ya?
3: Ada. Untungnya ada, nyampe di rumah juga.
1: Bener-bener itu ya berarti ya. Waduh, ngeri juga ya Pak.
3: Ya, jadi nggak seperti di Indonesia. Jadi kalau barang yang berharga, dompet, tas gitu kan, walaupun kita berserakan, ada siapa security yang menemukan, diginiin, disuruh amankan, itu ada barang bukti apa yang berharga, tolong, ada security atau polisi di sana, datanglah.
1: Tetap ya.
3: Ya, dikasih ini. Ngapain di sini? Ya memang di apa, jujur aja dibilang karena ketinggalan kereta jam. Ya dicek-cek apa mabuk apa enggak gitu, ditanya. Kalau mabuk ya sudah, enggak, itu disuruh tidur aja.
1: Seru tidur ya. Waduh, seru juga tuh kayak. Seru gimana ya? Aduh, ya ampun. Mau request lagu Pak. Ini 60-70 nih tapi nih, Indo Manca nih.
3: Lagunya yang Indonesia yang ada di playlist tuh apa itu tadi?
1: Tadi kan Panbers udah, Bruri sama Emilia Contesta udah, Elvis Presley udah. Nah, kalau Indonesia itu paling tadi Deloitte ada, terus Teti Kadi, Kus Plus, terus juga tadi Anna Matovani udah tadi ya. Terus ada
3: lagunya tersisa
1: The Rollies, Musin Alatas nih, yang Mengapa Kau Menangis, itu Musin Alatas, The Mercy.
3: Ya, The Mercy aja dah. The Mercy apa judulnya?
1: Oke, okay, The Mercy di sini ada beberapa nih. Hidupku Sunyi, Dalam Kerinduan, Let Bygone Be Bygone, Tiada Lagi.
3: Dalam kerinduan
1: ya. Oke, okay, siap. Aman.
3: Itu aja dulu ya. Salam-salam dari Bang Darma.
1: Oke.
3: Okay. Salam buat yang pertama dulu, yang lagi siaran, Bang Darma sehat selalu bersama keluarga.
1: Sap.
3: Kemudian ada Bu Farida di Palu, selamat malam. Ada Ayu Masuki di Maluku Tengah, ada Bung Binijo di Manado, ada Jingga Ratna juga di Manado, ada Bang Klip di Manado juga, ada Jan Erok, ada Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Nama Sari di Pulewari Mandar, ada Mas Anwar di Madura, Mas Andi di Monomanding, ada Bang Edu, yang barusan lewat ada Bang Yundes ya?
1: Bang Luhut ya? Betul, Tapanuli.
3: Ya, Bang Luhut di Tapanuli, ada Bang Yunus di Tebuton, di Pulau Buton. Ada Bu Indi, Bu Resmi, ada Gema juga. Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Italita juga di Manado, ada Pak Nasrul di Palu. Beli Kopina di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan. Ada tadi juga dengar Dabu Janura, kemudian saat malam. Ada Pak Tami di Amlapura, Pak Mengku Wijana di Klungkung. Dia mengamati Singaraja, Buka Tiga juga ya, Mas Bro. Ada Wan Usu di Sambas, kemudian ada Pak Suara di Tabanan, Pak Mangkurumo di Banyuwatis. Pak Putuar ke Pak Putu Medese, siapa lagi yang di DT itu, Bung Krispyati. Katanya ulang tahun.
1: Iya, ulang tahun, kata Bu Ratna.
3: Sehat selalu. Kemudian ada Mbak Piola di Makassar, ada Kak Rahma di Padang, Pak Bram. Ada Bu Tiara juga ya di Kendari, ada Bung Leman di Lampung, Ya itu aja dulu salamnya ya, dirangkul Sap. Jadi satu ya. Makasih ya Bang Dharma, selamat berjumpa sampai tuntas, sampai jumpa besok. Sayonara Uyasminasai.
1: Sayonara Uyasminasai. Thank you very much untuk Pak Widi dari Tokyo. Kita angkat pesawat teleponnya dulu ya. Halo, senang malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ya, ini dengan Pak siapa ini?
4: Dengan Hadi ini dari Nias.
1: Oh, Pak Hadi dari Nias. Oh, oke. Okay. Iya, iya. Tadi dipanggil sama Bu Ratna ya kayaknya. Eh, Bu Farida ya?
4: Bu Farida.
1: Iya.
4: Bu
1: Farida. Aduh, ini saya baru
4: itu kan Bu Farida ngajak begitu.
1: Ah, saya baru ini nih ketemu Pak Hadi nih. Ya.
4: Iya, saya juga baru ini.
1: Baru ini juga.
4: Iya, baru perdana inilah.
1: Oh, biasanya ke RRI mana nih, Bung Hadi nih?
4: Sibolga, di Sibolga. Pasfat, di Atambua, di Tuli-Tuli.
1: Oh, jalan-jalan juga dong berarti deh.
4: Ya jalan-jalan lah.
1: Wah, jalan-jalan Warawir ini. Sehat ya, Pak Hadi?
4: RRI gitu.
1: Waduh. Sehat ya, Pak Hadi ya?
4: Iya, sehat-sehat.
1: Sehat. Ini berarti di Pulau Niasnya persis ya? Berarti ya?
4: Iya, di Pulau Nias, di Pulau Nias.
1: Ah, oke. Luar biasa nih. Di sana enggak hujan? Kalau di Nias ini?
4: Enggak ada hujan untuk enggak hari hujan, ini ya? Cerah.
1: Cerah ya. Itu cerah. Nias itu di dataran, itu masuknya dataran tinggi kan benar ya? Maksudnya enggak, bukan dataran tinggi sih. Maksudnya kan cukup asri banget ya, setahu saya di sana ya. Itu apa namanya? Aduh, saya lupa mau apa. Tadi kan angin. Nah, itu kan tahu kan Pulau Nias itu kan di daerah ke arah samudra ya, Pak ya? Benar ya?
4: Daerah samudra.
1: Heeh, maksudnya ngadapnya ke samudra kan ya, Pak ya? Samudra Hindia enggak salah. Nah, itu anginnya kenceng enggak sih, Pak, di Nias sendiri?
4: Iya, kenceng juga sih anginnya. Kalau ada angin ya kenceng juga begitu.
1: Lagi musim kayak gini tetap pada berlayar enggak, Pak? Nelayan gitu di sana?
4: Oh, masih berlayar.
1: Masih ya, masih aman ya. Oke. Okay. Soalnya di sini anginnya kencang, Pak. Gelombangnya tinggi. Penyeberangan ada beberapa ditutup gitu, Pak. Jadi ngeri banget. Udah musim kemarau, iya. Puncak musim kemarau soalnya, Pak.
4: Gitu. Oh, gitu. Iya.
1: Oke. Okay. Yang penting
4: kalau
1: aman.
4: Kalau boleh tahu dengan abang siapa ini?
1: Oh, saya Dharma, Pak. Saya Dharma Chandra.
4: Oh, Dharma.
1: Yes.
4: Oh iya. Salam kenal aja ya buat Bang Dharma ya.
1: Iya, salam kenal juga Pak Adi ya, sering-sering loh kesini.
4: Iya Bang.
1: Mau request nggak? Ini lagunya tapi ini tahun 60-70 nih Pak. Indo
4: lagu
1: manca.
4: Apa aja itu?
1: Ada Indo, ada manca. Maunya Indo apa manca?
4: Yang mana yang bagus ya?
1: Hei, dua-duanya bagus. Indo ada
4: yang
1: nih.
4: Yang Indo apa
1: Indo,
4: aja?
1: Indo, oke. Tadi kan sudah ada The Mercy, Panbers, Bruri sama itu juga Elvis tadi. Nah, kalau Indo ini ada yang Lili Suryani, itu ada. Terus Kus Plus, terus juga Teti Kadi. Lalu ada siapa nih namanya? Anna Matovani, ada El Kasim, Muhsin Alatas, The Rollies juga ada. Terus juga Bob Tutupoli ada juga. Edi Siltonga.
4: Yang ini aja lah, Bob Tutupoli aja kalau enggak. Apa judulnya itu, Bang?
1: Kalau Bob Tutupolinya di sini ada banyak nih. Ada Gadis Pujaan, Tak Mungkin Lupa, Widuri, Angin okay, Malam.
4: Yang penting dipilih aja nanti sama Abang ya lagunya yang
1: okay, mana. Oke, saya masukin Widuri ya.
4: Boleh.
1: Oke, okay, sap. Aman. Mau salam-salam enggak, Pak?
4: Oke, okay, salamnya pertama buat Bang Dharma ya, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu ya Bang ya, hati-hati pulang ya.
1: Oke, siap.
4: Buat Ibu Farida, selamat malam juga, salam sehat selalu di Palu sana ya. Dan siapa tadi yang baru turun?
1: Pak Widi dari Tokyo.
4: Pak Widi juga ya, salam sehat selalu. Dan untuk semuanya aja dari A sampai J, karena saya masih belum tahu ini apa namanya itu fansnya begitu.
1: Oke, siap. Aman.
4: Oke, begitu aja Bang Dharma.
1: Oke.
4: Terima kasih, selamat malam, senandung malam.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Hadi dari Nias ya. Luar biasa sekali nih ya. Sekarang gantian ke timur nih. Habis barat ke timur juga nih ya. Halo Bu Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung malam, sehat Bu?
5: Sehat alhamdulillah. Kayak mana nih Bang Dharma, baru kita masuk kembali.
1: Iya nih, Bu Ayu kayak sibuk banget nih, bikin konten banyak deh kayaknya nih.
5: Kontennya cuman Malas juga sih sebenarnya ya, karena harus ngisi suara.
1: Oh.
5: Terus ngedit juga. Sebenarnya saya enggak begitu untuk ngejar tayang sih. Mm-hmm. Kalau sehari upload sekali kan cukup video atau gambar gitu kan. Nah, memang harus masukin suara, editnya juga, terus ya begitulah.
1: Ya, namanya juga content creator ya. Harus apa namanya?
5: Harus kreatif.
1: Betul. Kadang tapi ya pusing juga sih, Bu. Kreatifnya aduh habis lagi udah dikuras nih.
5: Iya, terus kita mau mikir lagi besok mau konten apa lagi gitu kan. Kayak gitu.
1: Enggak apa, kan tiap hari jalan-jalan, Bu. Pasti dapat nanti. Biasanya
5: Tapi sebenarnya sih yang paling bagus yang alami juga itu biasanya FYP juga.
1: Nah, itu dia yang tak terduga ya kadang-kadang.
5: Tapi yang lebih bagus biasanya tuh yang konten destinasi wisata, itu bagus tuh.
1: Nah, iya tuh biasanya banyak dicari tuh makanan, terus, makanan juga tuh.
5: Ben, aku yang ngikutin konten kreator yang dari Bali tuh yang Gusti Ayu. Iya, itu kan mukben ya gitu. Iya, saya sampai ngikutin beliau, adik kakak tuh mereka berdua. Kontennya cuma keben aja, gak ada yang lain.
1: Gak ada yang lain ya, makan aja deh. Tapi ya laku gitu, soalnya seneng ngeliat orang makan tuh seneng loh, Bu.
5: Iya, tapi yang paling menarik sih konten yang berapa hari ini mereka makan mengkudu, mengkudu yang sudah masak.
1: Oh, udah masak ya. Aduh, saya
5: dibikin rujak Bali.
1: Ya ampun, Bu Indi banget itu ya.
5: Ya emang mereka dari Bali gitu ya.
1: Iya.
5: Panggilannya Gusti Ayu.
1: Dan ya, nanti gitu ya, semoga itulah Bu Ayu, semoga nanti dapat inspirasi lagi, meledak kontennya ntar deh, siapa tahu kan. Akhirnya di udah dapat endorse, dapat lagi nanti kan.
5: Aduh. Iya, biasanya ya mudah-mudahan lah, tapi kita masih masih pemulah ya.
1: Aduh. Ini kayaknya di sana masih segar bugar nih suasananya ya.
5: Iya nih, masih seger nih. Dengar nggak nih?
1: Iya, seru banget nih lagi main nih kayaknya nih.
5: Iya, dia lagi main ya. Oh, kita tadi baru pulang karena dia kan kemarin ulang tahun. Kemarin ulang tahun, jadi tadi ditraktir sama kawannya ayahnya.
1: Dapat salam dari Pak Widi nih lah. Salam buat Bu Ayu Masohi katanya.
5: Ya Pak Windy, Bang genre lagunya 60-70-an ya.
1: Iya, 60-70 ini.
5: Yang lagu yang selamat ulang tahun. Selamat tinggal kasih.
1: Aduh, itu judulnya apa sih? Lupa lagi. Bayur. Oh, Teluk Bayur. Ya ampun. Iya. Saya lupa lagi. Ada dong, Erni Johan.
5: Erni Johan ya, boleh yang itu aja yang selamat. Selamat lagi. Teluk Bayur.
1: Okay.
5: Ya, saya mau salam buat Fatimah yang belum tidur ya Allah. Ini jam berapa?
1: Jedar.
5: Iya, ini tadi, ya Allah, ini dia lagi main balon. Balon. Iya, gemer-gemer balon ini ya Allah. Iya, karena tadi kita dari tempat nongkrong di Inamarinya sempat telepon juga sama Ibu Farida gitu ya. Ya buat Ibu Farida sehat juga di sana. Tadi mudah-mudahan berkah, lancar rezekinya. Kita lagi bikin jualan Bu Farida. Bikin kue buat besok. Orderannya banyak tuh yang pesan kue ya, udah lancar. Selalu.
1: Sukses terus Bu Farida. Sehat-sehat juga.
5: Iya. Sehat-sehat juga. Terus buat Uni Rahma ya, buat Bu Janura, Bu Resmi juga ya, Pak Widi di Tokyo. Sehat selalu dengan keluarga. Juga buat Bu Indi, Bu Kartika. Ada juga Bu Yati ya, Bu Ria Jakarta. Pak Benijo juga dari Manado sana, bersama yang lainnya juga dari Manado. Bila di Makassar. Kemudian juga untuk siapa lagi ya, Bang Anwar, Kakak Sanggulan, Pak Putri Bendese, Beli Govinda, Govinda Deva, Kakak Sanggulan, Putri Bendese udah, Bang Anwar yang ada di Jawa Timur, sama konco-konco nih gitu ya.
1: Iya betul sih.
5: Iya, konco nih kan, kalau cowok itu konco nih itu temen. Iya, terus juga untuk siapa lagi ya? Oh ya, Bunda Yoseli, dengan ada di grup Ketawa TV semuanya, Pak Arya. Sama-sama nih di Pasar Bali, sehat-sehat selalu ya. Bunda senantiasa dalam dengan sang biasa. Salam damai sejahtera untuk semuanya ada di Denpasar, juga ada di Singaraja dan pokoknya di Tabanan dan Bali lah ya untuk semuanya. Iya, buat Bang Chandra selalu sehat, tetap semangat ini dia ya. Okay. Oh iya, buat Bang Sandi sama Bang Andi yang ada di Batam ya, saya lupa.
1: Okay.
5: Tadi siapa yang dari mana tadi?
1: Tadi Pak Hadi dari Nias.
5: Hadi dari Nias.
1: Baru.
5: Ini buat Hadi. Terus juga buat bosnya Bu Marni yang ada di Kendari ya, kalau nggak salah itu ya, yang di Kendari, yang masih di Denpasar, mudah-mudahan monitor juga buat semuanya tanpa terkecuali. Oke, Bang Chandra, tetap semangat, sehat selalu walaupun cuaca angin kencang juga di Timur Indonesia. Bang Chandra tetap sehat juga di sana sama keluarga, semoga sehat-sehat dalam perjalanan. Oke, baik.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, itu dulu para pendengar ya. Nanti kita lanjut lagi, sudah ada 5 lagu. Tadi Bu Kartika sempat request selamat ulang tahun juga ya, Jamrut ya. Tadi saya coba bantu juga, Bu Indi tadi juga request sama buat Bung Krispatih ya. Dan akhirnya bisa nih ya, bisa untuk dibantu lah ya. Bisa untuk dibantu, gimana coba bahasanya ya. Oke, terakhir deh Bu Indi deh, ini lagunya udah 6 nih berarti nih. Aduh, halo, selamat malam.
6: Irma.
1: Iya. Katanya lagi ngerumpi Bu Indi nih.
6: Lagi ngerumpi. Sekarang udah.
1: Udah enggak ya?
6: Lagi enggak enak badan.
1: Oh iya, suara serak. Ya ampun.
6: Iya.
1: Habis ini tidur loh.
6: Banyakan mangga gini. Mangga weni. Mangga apa namanya?
1: Mangga apa? Mangga muda?
6: Mangga.
1: Mangga apa?
6: Mangga heng.
1: Mangga heng. Mangga heng apa tuh Bu?
6: Pakel, kayak pakel.
1: Oh, ya udah habis ini. Ya udah habis ini tidur Bu. Ya ampun, suaranya ini jatuhnya nggak kedengeran Bu, bukan serak lagi.
6: Iya, request itu ya.
1: Ya udah,
6: saya malam ini nggak.
1: Iya.
6: Salam deh ya, soalnya lagi nggak enak badan.
1: Iya, cepat sembuh loh Bu.
6: Makasih Dharma.
1: Siap, sama-sama Bu Indi.
6: Ya, ya, makasih.
1: Bye. Okay. Itu dia dari Bu Indi, lagi sakit ternyata ya. Aduh, masih sempat-sempatnya nelfon. Sempat sembuh Bu Indi, sehat selalu ya. Jadi tadi Bu Kartika sempat request apa, selamat ulang tahun Bu Indi juga. Ini bisa Pak Yan ya? Oh bisa. Oke. Okay. Akhirnya nanti kita langsung mainkan kusut untuk selamat ulang tahun buat Bang Krispati. Sepanjang umur selalu kan. Saya selalu Bang Krispati, panjang umur, semoga berkah selalu dalam kehidupannya hingga seterusnya ya. Dan ini spesial untuk Bung Krispati dan beberapa lagu yang tadi sudah requestkan, nanti akan kami langsung mainkan setelah ini ya. Tetap bersama kami di rangkaian Denpasar malam ini dalam Senandung Malam. Selamat ulang tahun Bung Krispati.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
7: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.

0: dingin ya, dari hatiku sendang ya. Bener sih, dingin sih ya. Dan sudah masuk dalam Senandung Malam sesi ketiga, yang dimana tadi sudah banyak yang request ya. Jadi lagunya lumayan banyak tadi tuh. Tapi lagunya enak-enak yang di request ya. Terima kasih para pendengar ya. Jadi saya lebih tahu lagi nih lagu-lagunya yang apa, yang bisa jadi referensi buat saya nih nanti ketika mau setel lagu untuk beristirahat gitu ya. Seperti halnya para pendengar saat ini, mungkin saat ini sedang apa, mau beristirahat. Dan juga cepat sembuh ya buat Bu Indi juga ya. Sehat selalu ya, semoga nanti bisa bersua lagi bersama kami. Oke, kita ke pesawat telepon nih. Ada yang telepon masuk. Halo, senang malam.
1: Halo.
0: Iya, yeah. Halo, Mr. Bro.
1: Halo. Yeah.
0: Well, how are you today, Mr. Bro?
1: It's the best, my friend, betul.
0: Yes.
1: Yeah, it's the best, my friend. Come in, come here, come here.
0: Kemana, kemana? Come here aja nih.
1: Go to coffee shop, okay?
0: Coffee shop mana
1: you
0: nih?
1: You like drink?
0: Apa?
1: I like drink, you like drink, okay?
0: Apa? Rain? Hujan? Apa sih?
1: Yeah, rain.
0: Oh,
1: ya, pakai mantel saja ya.
0: Waduh, emang di sana emang di sana hujan?
1: Iya, yeah, sangat hujan, tetapi kemarin.
0: Oh, kemarin ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, Mr.
1: Sekarang
0: Bro
1: tidak hujan.
0: Oh, Mr. Bro lagi di mana nih berarti?
1: Mungkin kalau di Belanda hujan ya.
0: Jauh banget sampai Belanda, Pak. Nah, lagi di mana nih, Mr. Bro nih, sekarang nih?
1: Beta lagi di Kupang hari ini ya.
0: Di Kupang?
1: Iya, di Wesau.
0: Masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Itu, iya, tetapi di dalam ini pikiran saja.
0: Ya ampun, luar biasa sekali nih Mr. Bro ya. Pikiran jalan-jalan ya, abis ini kemana lagi di pikiran ini?
1: Jalan-jalan, kapan-kapan kita bisa ikut sama-sama ya.
0: Iya, sama Ayu Saba ya.
1: Iya, boleh lah kalau dia mau.
0: Kalau dia mau. Kalau saya sih mau.
1: Kalau mau, jangan sudah.
0: Aduh, saya sih maunya nanti diongkosin. Ajak,
1: makan jagung bose itu sama ini sopi. Wah, mantap sekali.
0: Saya sih mau aja, asal dibayari, Pak.
1: Oh, asal, ya. Yeah. Come on and see, gelo.
0: Aduh, sehat ya.
1: Lagunya lagu barat ya?
0: Oh, lagu Indo, Manca, 60-70.
1: Lagu Manca Indo, tetapi tahunnya lama kayaknya ya.
0: Iya, 60-70. Tadi kan requestnya
1: orang
0: banyak.
1: Saya suka 60-70. Itu. Kalau ini yang nyanyi, apa namanya, yang nyanyi apa? Cintaku ada di hatimu, hatimu.
0: Cintaku
1: cinta ada di hatimu, kok bingung ya?
0: Cinta, ah, gimana cintaku ada di hatimu?
1: Saya. Ini aneh nih. Mengapa kok cinta ada di hati? Tidak ya. Boleh dong. Loh, harus di depan, di wajah.
0: Oh, tapi kan hatinya juga perlu loh, Mr. Iya, Bro. Iya itu sih. Hamdan ATT ya?
1: Iya juga sih.
0: Sebuah penyesalan bukan sih? Bukan ya lagunya ya?
1: Nggak mau menyesal, saya nggak pernah menyesal.
0: Orang nyesal. Dapat salam dari Bu Janura nih loh. Dapat salam dari Bu Janura. Salam buat Mr. Bro.
1: Bu Janura gue ya.
0: Salam sehat dalam dimana-mana dalam
1: mother,
0: pikiran.
1: My mother. How are you, my mother?
0: Kok my father sih?
1: Mother. My father. Itu kaki ya. Saya bilang kakek iya. Itu kakek Janura gue sudah menghilang.
0: Aduh, iya. Gimana?
1: Jadi
0: nih?
1: Hampir salah sih.
0: Hampir salah, iya bakal. Jadi
1: main maju sudah masuk ya?
0: Sudah tadi yang kedua, sesi kedua tadi. Aduh.
1: Kalau belum masuk, jangan sudah. Suruh tidur itu sudah tua.
0: Lah sama, lah kan sama aja kan? Gimana sih?
1: Kalau sudah tua jangan banyak ini di radio, nanti gila radio.
0: Gila radio.
1: Mas, sama dengan saya, iya. Gila radio.
0: Break-breakan terus tuh kayak itu.
1: Iya, GR. GR. Kan singkatannya gila radio toh.
0: Iya, ini bener. Ya ampun, singkatan lagi GR.
1: Iya. Kayaknya seperti itu waktu saya masih TK dulu, tahun 60.
0: Oke, masih TK main radio gitu, break-breakan.
1: Iya, radio-radioan dulu kan nggak ada hiburan apa itu. Teletabis tidak ada itu.
0: Teletabis. tahu aja
1: ya,
0: lagi.
1: Ya ada itu di TV itu tidak ada. Paling ada itu yang putar-putar saja itu.
0: Putar-putar
1: seperti
0: aja.
1: Jarum. Itu saya punya di belakang.
0: Telegram.
1: Iya.
0: Oh punya Telegram
1: saya
0: juga.
1: Saya pakai koleksi. Saya pakai koleksi.
0: Oh masih bisa dipakai nggak tuh Telegram ya? Udah nggak ya, bisa ya?
1: Bisa dipakai kalau orang mau beli saya kasih.
0: Ya tapi masih bisa dipakai nggak Telegram
1: ya,
0: tuh
1: bisa
0: sekarang?
1: Dong.
0: Bisa.
1: Kalau
0: masa sih?
1: Saya nanti jual itu. Oh itu kayaknya nggak bisa saya jual kayaknya.
0: Oh Telegram sampai sekarang masih bisa dipakai tuh Pak?
1: Nggak bisa.
0: Oh keren bisa. Saya kira. Makanya kalau masih bisa, waduh, keren juga tuh Pak. Saya pengen tahu aja.
1: Udah rusak aja pakai koleksi aja.
0: Oh koleksi aja.
1: Radio Philip ada juga di sini.
0: Oh alah. Tek tek tek tek tek tek tek.
1: Itu Nobel. Itu kan Nobel tulisannya. Kalau saya baca dulu. Pak beliin dong Radio Nobel itu. Dasmu itu monco noble, noble, cuanco hari ini.
0: Aduh.
1: Jadi namun meli radio dia sampai mana Anwar biasa na, kasih menap.
0: Apa? Radio kenapa?
1: Meli radio kasih menap.
0: Oh dengar. Meli radio tuh dengar radio ya?
1: Iya, nyebrang dia ke situ. Tapi dulu naik kapal sekarang sudah jalan itu.
0: Sudah jalan, iya Pak. Jalan-jalan
1: kayak ya. Dia nyanyi di situ sama Gomblo di radio aku dengar Janura geber nyanyi.
0: Nah, iya Bu Janura nggak pernah jarang nyanyi di sini loh. Saya nggak pernah dengar suaranya ya, kalau nyanyi di gimana nih.
1: Tapi lagunya saya lupa tadi ini kayak
0: iya.
1: Ernie Kulit aja ada ya.
0: Ernie Kulit ya lagi juga nggak ada Pak tadi saya cari.
1: Iya ya.
0: Erniku aduh ada Ernie Johan Pak itu Ernie Kulit kayak 80 deh Pak.
1: Oh,
0: iya, kalau 60-70 ada Erdi ya? Juhan. Tadi sih Teluk Bayar sih udah di play ya. Gitu.
1: Oh, udah di play sama siapa? Udah di play.
0: Sama Ayu. Nah,
1: ya,
0: request
1: siapa itu?
0: Bu Ayu.
1: Oh, Ayu Maluku udah masuk.
0: Udah tadi sesi kedua.
1: Bro, kalau Bayu udah masuk, itu tolonglah.
0: Apa tuh?
1: Bilang tuh Pusing Anggora itu kalau bisa saya datang mau ke sana itu. saya akan kasih itu hadiah dia.
0: Tuh kata dia kata Bu Ayu nih, dia ngechat nih, di Waisau itu tinggal naik pesawat ke Ambon langsung nyebrang ke Pulau Seram. Kalau jagung
1: waktunya ini.
0: Kalau jagung Bose di NTT di Maluku makan papeda, ikan kuah kuning tuh.
1: Oh, saya belum pernah itu di Maluku, belum pernah.
0: Ikan bakar colo-colo akang sada pas kali gitu katanya.
1: Kayaknya apalagi dibeliin sama Ayu ya.
0: Iya, kayaknya dibeliin emang enak sih, Pak. Kayaknya beliin aja deh.
1: Tuh mau kesana beta ini.
0: Aduh kapan kesana terus nggak kesana-sana Pak.
1: Ayo kita kesana yuk.
0: Ayo Pak. Tapi Bang Wandi suruh siaran malam terus.
1: Ini Bang Wandi tuh nggak usah dihiraukan dia karena perutnya tuh gendut. Anggap aja nggak angin lalu dia aja. Ya.
0: Itu tanda kebijaksanaan Pak. Kayak gitu.
1: Iya makanya. Jadi kalau teman tidak ada itu nanti kamu saja itu. Ikut saya biar Wandi saja itu kerja itu
0: kerja itu terus ya sebulan penuh ya
1: ganti saja jangan keluar itu lagi. Apa? Lanos gitu ya
0: apa Lanos
1: lagu nostalgia.
0: Oh lagu nostalgia
1: iya.
0: Aduh lagunya apa itu, nih bang.
1: Ya Erbi kulitnya kalau
0: Erbi kulitnya nggak ada
1: sama ini
0: Edi Silitonga
1: ya. Edi Silitonga
0: Black Blood
1: ayo
0: Black Brothers.
1: Coba Ayu tanyain lagu apa enaknya Ayu.
0: Tuh Bu Ayu mau lagu apa nih. Ini lagi ngetik nih Bu Ayu nih malah nih.
1: Nah lagu apa Ayu.
0: Tuh lagu apa Bu Ayu. Tadi kan udah di request Ernie Johan.
1: Tolong dikirim dulu.
0: Titik Sandoran jadi juga ada
1: suka.
0: Titik Sandora itu Titik Puspa juga ada. Titik Sandora Hatiku Hatimu.
1: Emangnya udah ngetik Titik Sandora.
0: Belum sih. Cuman masih ngetik
1: coba
0: Pak
1: ketik. Ayu tolong dong lagu apa nih.
0: Kayaknya Bu Ayu juga lagi mikir deh. Nih, aduh, dia mau denger malah suruh mikir gitu. Bu Ayu. Gimana coba?
1: Pikir.
0: Tuh kan dia enggak
1: lagu itu ada ya.
0: Apa tuh? Pikir-pikir apanya pikir, apanya pikir. Dong.
1: Kayaknya si Kusendang yang nyanyi.
0: Itu enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Iya, pikir-pikir apanya dong itu enggak ada. Itu kayaknya lapet 90 deh.
1: Oh.
0: Titik Sandora, Titik Puspa nih ada. Cinta Tak Bertepi, Titik Sandora, featuring Musien Alatas, itu juga ada.
1: Oh iya, nah itulah biar gak luar-luar. Tapi Ayu gak ngecek-ngecek dia ya?
0: Udah selesai-selesai malah. Nih baru masuk nih. Apa yo bingung aku lagune gitu. Ini dia mencoba lagu Jawa.
1: Le umpamane ora iso ayo nge opo iku. Yenten idang ayo artine ngeruke sembahane enten. Eling kang niki benjang pungkuran lunga ke Bali ayo nge.
0: Nah,
1: wi ya lancar kang niki. Di niki wau sak rame niki di Batur. Benyang kan sunrise niki.
0: Oh, ini lagi di Batur ini berarti.
1: Kok tahu aja ya kan aku nih.
0: Lah ini bahasa ngobong gimana?
1: Iya, iya.
0: Gimana sih, Pak?
1: Dingin banget
0: sih. Aduh, wah, kan anginnya lagi kenceng, Pak, di sana kan?
1: Aduh. Pokoknya kalau yang di Denpasar dingin, Bangli dingin, Kelungkung dingin, di sini enggak dingin.
0: Masa sih? Kok bisa?
1: Iya, uniknya di situ dia.
0: Oh.
1: Kalau nggak percaya, cobalah ke sini sekarang.
0: Sekarang saya mau pulang sih, Pak. Kapan-kapan nih, saya juga kalau, penasaran
1: kalau
0: soalnya.
1: Ini ya, apa namanya, Dharma?
0: Apa tuh, Pak?
1: Kalau mungkin kapan-kapan libur ya, mungkin
0: iya.
1: Liburnya pasti ada ya.
0: Ada dong.
1: Cari aja Mr. Bro.
0: Mr. Bro.
1: London. Iya, toko jam London
0: ya. Sering iya. Nongkrong di situ atau Mr. Bro punya toko situ?
1: Oh, tidak. Jadi ada teman yang punya dia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi nah bukan kasihan di ruas lah. Ruas.
0: Aduh.
1: Iya. Yeah. Kakak itu teman, Andi itu yang bunga itu artinya.
0: Oke.
1: Cuma bahasa Dayaknya belum bisa.
0: Belum bisa ya. Tuh kata Bu Ayu, iki lagune balada seorang penyiar, bagus yuk iku. Gimana sih?
1: Oh iya wes iku wes balada.
0: Balada dua remaja yuk. Kali maksudnya.
1: Oh gitu.
0: Balada dua remaja gitu lagunya.
1: Iya kalau nggak ada itu.
0: Nah, Black Brothers itu.
1: Tapi itu bisa diputar nggak ya?
0: Bisa. Kalau itu ada Black Brothers.
1: Ya, makasih Mbak Ayu yang cantik, istrinya orang.
0: Iyalah, gimana sih? Salam nggak, Mister Bro? Ini bu resmi nelpon sama Teteh Dinda nih.
1: Oh, Teteh Dinda udah masuk ya?
0: Dari tadi miss call ini.
1: Tete, nanti kalau saya datang ke Bogor, mungkin pas jam segini, mungkin saya akan langsung info. Mungkin saya tunggu di ya rumah makan apa yang enak di situ.
0: Rumah makan Sunda ya?
1: Iya, Sunda kayaknya. Jadi kita sama Sunda. Waktu saya masih, itu Neka Ardila masih hidup. Punya teman di Ciamis sana, mungkin jaraknya dekat juga ya.
0: Ciamis.
1: Ya Ciamis. Ciledug
0: jauh, Pak. Dari Bogor.
1: Jauh ya. Cimahi
0: ya.
1: Pakai Ci ya.
0: Iya, Ci itu Tukat, Pak. Jadi semuanya apa? Ci itu Tukat, Pak. Tukat sungai. Oh, iya. Kan soalnya kan sungainya banyak.
1: Oh iya, Ciliwung gitu ya.
0: Iya. Aduh. Mau salam-salam yuk.
1: Itu nanti ya.
0: Ya siap, balada dua remaja, Pak.
1: Makasih Wahyu. Tete masuk deh. Gua lagi pengen dengar suara seksi-seksi yang
0: ada Bu Resmi juga tuh tadi telepon.
1: Resmi juga cantik deh.
0: Iya, cantik semua di sini.
1: Tapi kalau Resmi saya deket bisa cari nanti dari Bondalem, saya ada teman di situ.
0: Waduh, temennya banyak banget ya.
1: Ke timur lagi dikit. Itu dekat lapangan itu di Sijagula kayaknya.
0: Waduh.
1: Tapi dulu saya hebat tuh di sana, saya kulalas itu tempatnya jeruk.
0: Banyak ya temennya ya?
1: Woi banyak banget.
0: Di mana-mana. Aduh ya ampun.
1: Biasanya bawi, kalau dulu biasanya tuh duit pakai ngelap mobil.
0: Aduh.
1: Biru pakai cuci.
0: Duit pakai lap mobil. Aduh.
1: Kok bilang aduh, memangnya sakit busul nih.
0: Saya nggak bisa berkata-kata.
1: Pak Putu Bedese udah masuk belum?
0: Pak belum, Pak Putu Bedese belum.
1: Oh, itu seru kalau ini ada karaoke. Beliaunya tuh suka nyanyi dia.
0: Iya, ini karaoke kayaknya masih belum tahu nih ada atau enggak. Ya,
1: mudah-mudahan ada. Senang kalau Pak Putu Bedese nyanyi.
0: Bagus ya suaranya ya berarti.
1: Apalagi
0: ya.
1: Apalagi Ani Kening Gunung Talang, mantap.
0: Ya. Oh iya, Bu Ani bagus tuh, saya juga pengen denger itu.
1: Sangat bagus sekali, saya suka sekali.
0: Iya, kapan-kapan lah Pak.
1: Ya, apa aja, bisa nyanyi juga.
0: Bisa.
1: Tete Dinda, kumaha damang. Iraha kawitana.
0: Teteh udah nge-telepon lagi kayaknya udah males deh.
1: Aku ya, Mister Bro. Tidur teh, enggak usah
0: nanya. Udah tidur deh kayaknya deh.
1: Tidur aja teh.
0: Aduh, mau salam-salam enggak? Udah, lagi sakit, suaranya hilang dia, Bu Indi. Enggak tahu serak suaranya hilang gitu suaranya tadi.
1: Kasian banget.
0: Iya.
1: Sebentar aku coba aku tanya dulu ya temen yang ada di kita lukluk. Mungkin aku sebentar kontak dia melalui break, mungkin bisa dikasih tahu nanti apa nanti kan dibeli.
0: Oke.
1: Okay. Obat gitu. Ya.
0: Mau salam-salam enggak Mr. Bro? Nih udah mau udah mau closing nih, Kartika, udah mau tutup nih.
1: Suruh naik juga dia, Sandi suruh naik juga.
0: Oke. Okay. Udah semua.
1: Bang ini Bang siapa namanya itu di EDT itu.
0: Ya, Chris Pati.
1: Chris ya buat Chris ya. Mm-hmm. Jadi ditunggu datang ke Bali itu, jadi kita akan berteman di sini, kita menikmati hidangan kecil. Ya, kalau kecil bisa, kalau besar nggak bisa masuk mulut.
0: Iyalah, gimana sih?
1: Oke okay deh ya.
0: Siap.
1: Thank you,
0: Mr. Bro.
1: Buat Dharma, selamat tugas.
0: Siap.
1: And bye-bye.
0: Sehat selalu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih Mr. Bro atau Pak Sanggulan, kakek dari Sanggulan. Ada ya, oke. Nah ini balada dua remaja ya, Black Brothers ya. Oke, dan juga ini 2343 ya. Oke, mungkin langsung saya mainkan aja lagunya ya. Nanti apa namanya, kalau misalkan masih ada waktu, boleh chat untuk nanti direquestkan kalau masih bisa ya. Oke, ini dia untuknya, lagu untuk Mr. Bro ya, atau Bu Ayu. Yowes, sakarame Mr. Bro, apik kue lagunya, pilihannya Bang Chandra. Ya udah, kita ikut aja ya. Oke, ini lagu untuk Anda ya, sambil menemani malam Anda di hari malam-malam ini ya. Semoga saja bisa istirahat dengan tenang untuk Anda semua ya. Selamat malam.

Take Me Home, Country Road ya, dari Olivia Newton-John. Ini sebagai penutup Senandung Malam dan di hari Sabtu ini, tanggal 1 Agustus. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Tadi ada Bu Faridah, Bang Anwar, Bu Dayo Selly, Ibu Ratna Jingga, ada Bang Sandi juga, ada Bu Ani Gunung Talang, Bu Janura, Bang Luhut, Pak Widi, Pak Hadi, Bu Ayu, dan tadi ditutup dengan Pekasanggulan. Dan untuk para pendengar yang sebelumnya mungkin belum bisa bergabung, mohon maaf, nanti mungkin bisa di sesi selanjutnya gitu. Dan juga yang tadi sudah berusaha, kami berterima kasih sekali yang sudah berusaha masuk walaupun mungkin belum terangkat begitu ya. Dan juga terima kasih juga karena antusiasnya cukup tinggi, karena selalu berusaha dan sabar jari-jarinya ya untuk telepon ke sini. Nanti tenang saja, masih ada rangkaian Senandung Malam besok ya, dengan siapa besok ya? Besok siapa ya? Bang Wandi kayaknya ya, dengan penyiar favorit kita Wandi Aziz ya. Nanti akan ditemani hingga seperti biasa ya, hingga nanti larut malam pastinya. Dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan untuk ada para pendengar, tetap bersama kami ya untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Dan Bu Janura juga tadi mengucapkan selamat malam untuk semua tidur mimpi yang nyenyak, yang indah juga ya. Untuk Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Rahma, Bu Wiga, Bu Neoseli, Bu Ani, Bu Jingga Ratna, Ayu Masehi, Ciguria, dan semuanya untuk di dalam grup pendengar Ketawa TV ya. Dan semuanya kalau saya cek di sini ya. Nah, kalau gitu, sekali lagi saya Dharma Chandra dengan operator Wayne Sweeter pamit undur diri ruang dengar Anda. Dan selamat malam, dan selalu bersama kami hari ini seterusnya di Senandung Malam, di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

الله أكبر الله

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Semoga saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Madina Rawati, penyuluh Kristen Kemenang Kota Denpasar, pada mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami naikkan kepada-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan segala berkat yang berkelimpahan. Kami bersyukur dan kami percaya semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup menyembuhkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 15 sampai 21. Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 sampai 21 saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak pernah kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang yang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti rindu untuk melayani Tuhan. Namun ketika apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, terasa itu melelahkan, bahkan kita mengalami mungkin penolakan dari orang-orang yang kita layani. Nah, pertanyaannya Bapak Saudara, apakah kita melayani? Apakah kita terus maju melayani? Ataukah kita mundur dari pelayanan yang Tuhan percayakan? Yeremia terpanggil sebagai nabi pada masa pemerintahan mulai dari Raja Hosea, Yoas, Yoyakim, dan Sedekia. Di tengah situasi bangsa Yehuda harus menghadapi ancaman dari Babel, Yeremia tampil menyuarakan penghukuman dari Allah kepada bangsa itu. Itulah sebabnya para pemimpin seperti Yeremia sebagai provokator, dan dia dituduh sebagai provokator dan penghilang semangat bangsa Yehuda, sehingga ia dianiaya dan dipenjarakan. Tentang akhir hidupnya ada kemungkinan Yeremia mati di Mesir saat kelompok Yahudi yang memilih melarikan diri ke Mesir pergi dengan memaksa Yeremia mengikuti mereka.
Kehidupan kenabian Yeremia berisi drama tragis tentang kejatuhan bangsa Yehuda ke tangan Babel, dan drama itu terletak dalam keseluruhan kepribadiannya. Yeremia sendiri adalah pribadi yang berjiwa halus dan hatinya penuh kasih. Namun ia diutus Allah untuk mencabut dan merobohkan, meruntuhkan, membinasakan, mencelakakan. Ia suka damai, namun ia harus berhadapan dengan saudara sebangsanya, baik raja, imam, nabi palsu, terutama nabi sana, untuk menyatakan nubuatan Allah tentang keruntuhan bangsa itu. Tentu saja tugas yang diembannya menusuk hatinya. Namun nabi yang lemah lembut itu tidak bisa tinggal diam menghadapi fenomena bangsanya yang penuh kemelut. Di tengah pergumulan kenabiannya, Yeremia mengadakan pembicaraan dengan Tuhan perihal pergulatan pribadinya. Dan pembicaraan ini penuh jeritan hati dan sengsara, sehingga ia mengutuk hari di mana ia dilahirkan. Yeremia yang kita baca pada kesempatan ini merupakan sebuah dialog. Dialog antara Nabi Yeremia dengan Tuhan. Nabi mengalami kemelut batinia yang sangat hebat di tengah karya kenabiannya, sama seperti dalam Yeremia pasal 12. Di pihak lain, dia menghadapi keluhan Yeremia. Tuhan tidak meringankan deritanya, malahan ia dicap hina dan Tuhan menuntutnya bertobat. Pertobatan itu kemudian menggiring pada ia kembali diteguhkan Tuhan dengan mengulang janji yang pernah Tuhan berikan kepada Yeremia. Pada waktu ia pertama kali dipanggil, sama seperti Hosea, penderitaan dan pengalaman Nabi Yeremia merupakan simbol dan gambaran hukuman Allah terhadap kelemahan umat Israel. Yeremia, dia tersiksa, dia menderita bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan umat manusia. Ini merupakan gambaran bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang mengalami penganiayaan, bahkan penyiksaan, bahkan sampai mati di kayu salib, bukan karena ia bersalah, bukan karena ia berdosa, tetapi oleh karena ia menanggung dosa umat manusia, supaya manusia yang berdosa, yang seharusnya mengalami hukuman maut, mereka boleh mengalami kehidupan yang kekal. Itulah sebuah resiko tanggung jawab bagaimana kita melayani Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Sebagai pelayan dan hamba Tuhan seperti Yeremia, kita sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan pelayanan yang membuat mungkin kita stres, depresi, galau batin, serta kita mengeluh kepada Tuhan. Saat melayani Tuhan dengan sungguh, namun tidak dihargai, bahkan mungkin disalahkan. Apakah kita tetap melayani, ataukah kita maju, ataukah kita mundur? Melalui pergulatan Nabi Yeremia dengan Tuhan di dalam Yeremia pasal 15 ayat 15-21, kita pelajar 3 hal. Bahwa sesungguhnya siapapun kita yang sudah dipanggil dan dipilih, dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, itu bukan suatu kebetulan. Semuanya ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, yang pertama, ketika kita mengalami kegalauan batin, ketika kita melayani Tuhan, yang pertama, sampaikan keluh kesah itu kepada Tuhan dengan iman. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-10-15. Dan ayat 17-18, keluh kesah Yeremia dalam melaksanakan panggilan kenabian. Ini adalah adegan kehidupan Yeremia yang meratap sambil mempertanyakan dan menggugat janji penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ia merasa sudah berbuat yang terbaik, tapi kemudian ia dalam krisis penderitaan karena tugas kenabiannya. Jaminan Tuhan yang telah Tuhan berikan mengawali panggilan Yeremia. Dalam Yeremia 1:18, yakni Allah akan menjadi tiang besi dan tembok tembaga yang terkait dengan keperkasaan dan kemahakuasaan Tuhan, terasa tidak nyata sehingga Yeremia tidak lagi sanggup berdiri kokoh di tengah ancaman. Yeremia pun mempertanyakan jaminan Tuhan dalam krisis kehidupan karena beratnya tantangan. Nabi mempertanyakan janji dan jaminan penyertaan Tuhan. Bahkan Yeremia berpikir Tuhan itu tidak adil. Kondisi ini kadang menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah krisis kehidupan yang kita alami, karena kita mengalami penderitaan,
Tetapi kita juga sering mempertanyakan, Tuhan di mana? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Apakah Tuhan tidak ada? Tuhan terasa diam. Tuhan terasa tidak menjawab doa-doa saya. Dan sering merasakan ketidakadilan. Ada dialog yang cukup seru antara Yeremia dan Tuhan. Yeremia memprotes Tuhan sebab ia merasa sudah sungguh bekerja. Diberi janji Tuhan di dalam pasal yang satu, ke pertama. Tetapi Yeremia juga mengalami tekanan yang berat di dalam kehidupannya oleh karena penolakan apa yang disampaikan kepada bangsa Yehuda. Yang menarik dalam dialog ini adalah ratapan dan gugatan Yeremia terhadap Tuhan. Tapi ini bukan tanda sebuah keputusasaan. Ratapan dan gugatan Yeremia adalah bagian dari iman. Sebab Yeremia tidak melepaskan imannya. Yeremia tetap mengimani bahwa Allah yang ia imani sungguh ada bersamanya di tengah pergulatan panggilan kenabiannya. Sama seperti Tuhan Yesus di kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Teriakan Tuhan Yesus bukan tanda keputusasaan iman, tapi tanda beriman kepada Allah. Kadang orang meratap, kita melarangnya. Padahal adalah tanda iman dan diterima oleh Tuhan. Maka saat menghadapi, ketika kita bertemu orang-orang atau sahabat kita yang meratap atau menggugat panggilannya, kita diingatkan. Mari kita saling mengingatkan saudara-saudara kita di dalam pelayanan. Sampaikan kepada Tuhan. Bicarakan kepada Tuhan dengan iman. Jangan sampai kita mempersalahkan. Jangan sampai kita memendamnya sendiri sehingga kita merasa sendirian, merasa tidak berguna, dan merasa hidup ini terasa hampa. Tetapi apapun yang kita alami, yang kita rasakan, penderitaan ketika kita mengikut Tuhan Yesus dalam hidup kita, mari kita terus maju dan bicarakan apapun yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, kepada Tuhan, bercakap dengan Tuhan dengan iman. Yang kedua adalah ayat yang ke-16. Di situ ada jaminan firman Tuhan sumber sukacita. Ayat yang ke-16 dikatakan bahwa apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Perkataan-perkataan Tuhan itu menyukakan hati dan membawa kegirangan, kesukaan bagi Yeremia. Berapa kali kita makan dalam sehari? Pada umumnya kita makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Lalu ada pertanyaan yang lain, berapa kali saudara membaca Alkitab setiap hari? Ada yang menjawab 2 kali, pada saat pagi sebelum melakukan aktivitas, dan pada saat malam menjelang tidur. Namun tidak sedikit orang-orang percaya mengaku jarang sekali membaca Alkitab, hanya kalau sempat saja, atau kalau tidak capek, atau macam-macam lagi, atau ketika hanya beribadah saja, kita membaca Alkitab. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan Yesus kepada umatnya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian penting dalam hidup kita orang percaya. Makanan jasmani sangat dibutuhkan oleh tubuh jasmani. Sedangkan tubuh rohani kita sangat membutuhkan makanan supaya tetap kuat dan tidak mati. Jangan sampai kita mengalami mati rohani. Sekalipun fisik kita hidup, fisik kita sehat, bisa olahraga, bisa jogging, bisa makan. Tetapi sesungguhnya rohani kita mengalami yang namanya mungkin sudah koma, mungkin sudah stroke, atau mungkin sudah mati, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita, firman Tuhan itu adalah sumber kegirangan, sumber sukacita dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan utama setiap hari yang menjadi sesuatu yang harus kita kejar dan kita upayakan. Sebagaimana ketika kita sering sekali berjuang mengejar harta, pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan semacam yang lainnya. Begitu berharga, begitu bernilai dalam kehidupan jasmani kita. Mari kita pun mau menjadikan firman Tuhan itu yang kita kejar, yang kita rindukan, yang kita utamakan. Karena jaminan firman Tuhan
adalah sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Salomo berkata, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi kita harus bertekad untuk hidup oleh firman dan mengejar firman Tuhan setiap hari. Ketika kita mencari firman Tuhan sebagai hikmat kita setiap hari, Tuhan sanggup mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menguatkan kita ketika kita dalam pelayanan, ketika kita dalam pergumulan. Maka jadikanlah firman Tuhan itu adalah sumber sukacita. Mulai hari ini belajar untuk menghargai firman Tuhan. Dan jangan sekali-kali meremehkan kebenaran firman Tuhan. Nabi Yeremia di tengah situasi sulit sangat menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Yaitu firman-Nya yang selalu menggirangkan hatinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terhadap bersaudara. Ketika dalam pelayanan kita mengalami pergumulan, apakah maju atau mundur? Yang ketiga, ayat 19-21 itu merupakan jaminan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kesetiaan kita pada situasi krisis kehidupan adalah bagian yang berjalan seiring dengan ketaatan kita dalam melaksanakan panggilan pelayanan dan kebaikan kita, bukan hutang untuk meminta Tuhan membalas kebaikan kita. Yeremia berkata bahwa ia sudah berbuat baik, tapi kemudian ia harus mengalami situasi kritis hidup karena pelayanannya. Ketika Yeremia berada dalam situasi seperti itu, Tuhan berbicara dan meneguhkan janjinya. Tuhan hadir dengan sebuah perspektif yang baru bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Sekali lagi, simbol besi dan tembaga yang diperdengarkan kembali pada Yeremia pasal 15 ayat 20-21. Bahwa kemahakuasaan Tuhan akan dinyatakan. Janji dan penyertaan Allah dalam panggilan kenabian seseorang dan pelayanan seseorang bersifat kekal adanya. Sekalipun kita ada dalam pergumulan pelayanan, namun ia adalah Allah yang selalu bersama kita dan bertindak menyelamatkan kita untuk menolong kita. Siapapun manusia pasti pernah mengalami pengalaman hidup yang pahit. Saat melakukan yang baik namun dianggap salah. Langkah yang dapat diambil selain menangis di kaki mimbar gereja. Kita juga dapat menghadapi pergumulan itu dengan memberi penjelasan yang tepat. Pendekatan pastoral meski dilaksanakan ketika berhadapan dengan persoalan pelayanan. Pastoral dengan penuh kasih mengungkapkan terbukanya ruang untuk membagi keluhan dan persoalan pelayanan. Dan pada akhirnya yang benar tetap akan benar. Kadang kita sudah pindah baru kita sering sekali membanding-bandingkan tempat pelayanan dan hasil pelayanan. Memang sesuatu yang baik dan benar mungkin tidak kita alami pada waktu yang singkat. Tetapi itu sebuah proses perjalanan waktu. Tuhan akan meneguhkan janjinya bahwa kebenaran, kebaikan kita yang kita lakukan bisa dinikmati oleh orang banyak. Pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melayani atau mengerjakan sesuatu sering sekali tidak berjalan baik-baik saja. Mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan yang berat. Bahkan kita sudah melakukan yang benar pun kita masih dianggap salah. Oleh sebab itu, saudara belajar dari Nabi Yeremia. Kita harus terus maju melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah gentar, jangan pernah mundur, tapi terus maju. Karena apa? Tuhan siap mendengar setiap keluh kesah kita. Jaminan firman Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dan Tuhan meneguhkan kita. Janji Tuhan itu sebagai jaminan kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan kita semua. Satedu untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi ketika kami melayani Tuhan. Ada rasa pahit, ada rasa manis, ada rasa ingin menyerah bahkan putus asa.
Tapi Tuhan mengingatkan kami bagaimana Yeremia bergumul akan panggilan kenabiannya. Ia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ia menyatakan bahwa firman Tuhan adalah sumber sukacita dan kegirangan. Bahkan Tuhan meneguhkan Yeremia dengan janji penyertaan Tuhan. Bila semuanya itu Tuhan tergenapi ada setiap kami hamba-hamba Tuhan. Gembala-gembala jemaat. Pelayan-pelayan Tuhan. Aktivis gereja. Bahkan setiap orang percaya. Bahkan siapapun yang kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami dikuatkan. Segala tantangan yang terjadi dalam hidup kami. Itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi. Maka Tuhan akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan kita Engkau melawat setiap pendengar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat. Kami mohon Tuhan memberikan kelegaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati terus. Pemerintahan kami bangsa Indonesia ini Bapa, bila Tuhan terus memimpin, menolong para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati juga RRI Stasiun Denpasar ini Bapa, untuk terus berkarya dan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi banyak orang. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini, kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Minggu pagi, tapi dompet rasanya lemes duluan karena rencana liburan semalam batal. Tenang, minggu pagi ada tetap seru kok. Saya Hafsah dan Najwa siap Nona menemani lewat Denpasar pagi ini untuk update info santai. Deretan lagu asik sampai warta berita terkini yang bikin wawasan makin tokcer. Langsung saja tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar di 105,2 FM dan aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hayamuruk 70 pagi hari ini kita mengupdate dulu ya. Kabar terkini terkait cuaca gitu. Apakah in prediksi cuaca kali ini bisa mendukung kegiatan kita? Atau malah justru membuyarkan rencana kita? Ini hari Minggu gitu ya. Dan kita sudah terhubung untuk pagi hari ini dengan rekan Lia Cahyani. Untuk pagi ini kita langsung dengarkan, silakan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 38 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi peningkatan kecepatan angin serta ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Lia Cahyani untuk informasi pagi hari ini. Kita lanjut lagi untuk terus bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Agar kau bahagia, dari Alvin Alberto. Gimana nih formula pagi bahagia Anda yang sudah Anda rencanakan? Boleh dong di-share.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutin ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Waktu datang ke Jakarta, dia sama sekali tidak terpikir akan berkarir sebagai penyanyi. Dia merantau untuk menambah ilmu di sekolah, lalu sambil berusaha melepaskan diri dari kesulitan hidup di kota metropolitan, dia menjadi kondektur bus kota. Siapa sangka, sekian tahun kemudian, dunia musik Indonesia gencar membicarakan sebagai perantau sukses. Lebih jauh dengan artis ini, segera kita buka album kenangan.
1: Jatuh cinta, berjuta rasanya.
0: Charles Edison Silitonga, yang dikenal dengan nama Edi Silitonga, julukan si suara malaikat dari Pematang Siantar, lahir di Pematang Siantar tanggal 17 November 1949, anak keempat dari 11 bersaudara, putra pasangan dari Gustav Silitonga dan Teresia Siahaan. Sejak usia 9 tahun, Icon, demikian panggilan kecilnya, sudah unjuk kebolehan bernyanyinya. Rupanya, dengan mendengar lagu-lagu dari penyanyi yang disiarkan RRI, Edi kecil dapat bermotivasi belajar dan mengasah teknik bernyanyinya.
1: Oh, embun pagi, mengapa rindu tak pernah hilang?
0: Nasib Edi remaja menjadi lain ketika dia dengan berani ikut festival lagu populer tingkat nasional di tahun 1975. Walaupun yang menjadi juara waktu itu adalah Melky Guslau yang membawakan lagu Minggu Setah Itu berjudul Pergi Untuk Kembali, Edi Silitonga memenangkan hati Rinto Harahap, seorang produser dan pencipta lagu kondang waktu itu. Melalui televisi, Rinto Harahap yang baru mendirikan perusahaan rekaman Lollipop tertarik kepada Edi Silitonga. Pertemuannya dengan Rinto Harahap merupakan titik balik kehidupan Edi Silitonga. Dengan lagu ciptaannya, Biarlah Sendiri, Rinto Harahap mengorbitkan Edi Silitonga ke puncak ketenarannya pada tahun 1976.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kesadaran berlalu lintas ideal dimulai sejak dini.
2: Ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi tanggap maupun pra bencananya. Sehingga komunikasi kita itu dengan masyarakat sangat cepat sekali.
3: Selamat pagi. Kesadaran berlalu lintas akan membentuk perilaku berkendara yang aman dan tertib. Penguatan sosialisasi mitigasi membangun budaya siaga bencana. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Hab Sarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Kesadaran berlalu lintas perlu dibangun sejak usia dini untuk membentuk perilaku berkendara yang aman dan tertib. Edukasi menjadi salah satu upaya Dinas Perhubungan untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini.
1: Terbukti dapat kita lihat dari cukup tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Bali dan sebagian mengakibatkan korban jiwa.
5: Meningkatkan kesadaran berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi. Dinas Perhubungan Provinsi Bali menilai pembentukan perilaku tertib berlalu lintas perlu dimulai sejak usia dini dengan melibatkan berbagai pihak termasuk institusi pendidikan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ikadek Mudarta mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya membangun kesadaran berlalu lintas sejak usia dini. Sosialisasi tersebut juga mengedukasi pelajar tentang keselamatan berlalu lintas dan kebiasaan menggunakan transportasi umum.
1: Kesadaran berlalu lintas ini adalah sebuah isu penting yang harus kita usahakan bersama-sama dengan semua stakeholder di bidang transportasi. Tapi ini bukan semata-mata stakeholder transportasi gitu. Karena upaya peningkatan kesadaran ini idealnya gitu dimulai sejak sangat dini. Gitu. Salah satunya kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah termenyangkut tentang keselamatan berlalu lintas, juga menyangkut tentang penggunaan angkutan umum.
5: Mudarta mengungkapkan pelanggaran yang mendominasi antara lain anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, pengendara yang tidak menggunakan helm, serta rendahnya pemahaman terhadap aturan berlalu lintas. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
1: Yang sering kita temui, yang pertama berkendara sebelum usia secara hukum diperbolehkan untuk memiliki SIM. Terus yang kedua, berkendara tidak menggunakan helm. Terus yang lain lagi, antara lain berkendara tanpa memiliki pengetahuan yang baik tentang berlalu lintas. Salah satu yang sering kita lihat, kebiasaan menyalip dari kiri, kemudian bagaimana etika ketika kita keluar dari jalan kecil menuju ke jalan yang besar. Tentu ini sangat membahayakan. Hal ini terbukti dapat kita lihat dari cukup tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Bali dan sebagian mengakibatkan korban jiwa.
5: Dinas Perhubungan mengimbau masyarakat tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Masyarakat juga diharapkan memahami aturan lalu lintas serta menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas.
6: Kesadaran berlalu lintas adalah sikap mengetahui dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku saat berkendara, termasuk tidak melanggar rambu-rambu serta mematuhi aturan lainnya. Kesadaran ini penting untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Pentingnya kesadaran berlalu lintas diantaranya untuk keselamatan. Kesadaran berlalu lintas dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Tertib, menciptakan suasana lalu lintas yang teratur dan lancar. Tanggung jawab, menunjukkan sikap saling menghormati dan bertanggung jawab terhadap pengguna jalan lain. Budaya, kesadaran berlalu lintas yang baik mencerminkan budaya bangsa yang maju. Serta etika, menunjukkan perilaku berkendara yang sopan dan menghormati pengguna jalan lain. Tips meningkatkan kesadaran berlalu lintas. Pertama, patuhi aturan. Pelajari dan pahami semua aturan lalu lintas yang berlaku. Kedua, patuhi rambu-rambu. Jangan abaikan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Ketiga, gunakan helm dan sabuk pengaman. Selalu gunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara. Keempat, berkendara dengan kecepatan aman. Patuhilah batas kecepatan yang berlaku. Kelima, jangan gunakan ponsel saat berkendara. Fokus pada jalan dan hindari gangguan dari ponsel. Keenam, hormati pengguna jalan lain. Saling menghargai dan bersikap sopan di jalan. Ketujuh, cek kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum berkendara. Kedelapan, periksa spion. Sering-seringlah memeriksa spion untuk mengetahui kondisi sekitar. Kesembilan, gunakan jalur dengan benar. Gunakan jalur yang sesuai dengan aturan. Dan 10, berikan isyarat saat akan berbelok. Gunakan lampu sein atau isyarat tangan untuk memberitahu pengguna jalan lain. Contoh penerapan kesadaran berlalu lintas. Pertama, berhenti di lampu merah. Berhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah meskipun tidak ada kendaraan lain. Kedua, tidak melawan arus. Tidak berkendara melawan arus lalu lintas. Ketiga, tidak menggunakan bahu jalan untuk menyalip. Gunakan jalur yang benar untuk menyalip kendaraan lain. Dan keempat, tidak menggunakan kendaraan dalam keadaan mabuk. Hindari berkendara dalam keadaan mabuk. Kesadaran berlalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kesadaran dan juga perilaku berlalu lintas yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi semua.
3: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait meningkatkan kesadaran berlalu lintas.
7: Perkenalkan, saya Indira, umur 16 tahun, asal Gianyar. Menurut saya, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas karena kurang disiplin dan sering menganggap pelanggaran kecil sebagai hal yang biasa. Padahal, hal itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Supaya lebih tertib, perlu edukasi yang terus dilakukan dan penegakan aturan yang tegas serta konsisten agar masyarakat lebih sadar pentingnya keselamatan di jalan.
8: Kenalkan, nama saya Semi, umur 22 tahun, dari Denpasar. Nah, menurut saya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas itu karena budaya ikut-ikutan dan juga fasilitas jalan yang tidak memadai. Contohnya mungkin lampu merahnya yang tidak nyala ataupun marka garis jalan yang memudar. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan tertib berlalu lintas itu kembali lagi kepada masyarakat sendiri dengan adanya penyuluhan dini tentang tata tertib lalu lintas. Itu saja.
9: Perkenalkan, saya Ratu, 21 tahun, dari Renon. Jadi pelanggaran lalu lintas masih marak karena rendahnya kesadaran dan etika berkendara oleh masyarakat. Terus penegakan hukum yang masih belum rata, serta tekanan kemacetan dan fasilitas jalan yang masih belum optimal sampai sekarang. Jadi diperlukan untuk edukasi yang lebih mendalam mengenai etika berkendara supaya hal-hal seperti ini bisa dihindari.

0: Pendengar, kesadaran berlalu lintas tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tapi juga dipengaruhi budaya, disiplin, dan pemahaman masyarakat terhadap aturan di jalan. Edukasi mengenai marka jalan, keselamatan berkendara, hingga etika berlalu lintas dinilai perlu ditanamkan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamat sosiologi menilai literasi berlalu lintas harus diperkuat melalui peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan kepolisian secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang konsisten didukung pendidikan serta keterlibatan masyarakat diyakini mampu membangun budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama dosen lektor Kepala Program Studi Sosiologi Universitas Udayana DRA Nazrina Zuryani, MA, PhD.
1: Baik Bu Nazrina, bagaimana Ibu melihat tingkat kesadaran masyarakat Indonesia khususnya di Bali dalam mematuhi aturan berlalu lintas saat ini Bu?
2: Tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan di Bali ya, terutama di kota-kota besar gitu ya. Barangkali kalau di Denpasar saya melihat bahwa perlu adanya edukasi dan literasi terhadap marka jalan. Itu pertama tuh. Kalau misalnya tidak ada literasi terhadap marka jalan, nggak tahu itu kalau dua garis putus-putus itu apa. Kalau dua garisnya tidak ada putus nyambung, itu berbahaya untuk apa namanya overtaking atau mengambil alih jalan. Itu kan semua harusnya diajarkan ya, entah di tingkat SMP, SMA atau perguruan tinggi, atau bagi yang ingin mengambil kartu SIM ya, mengemudi, izin mengemudinya. Jadi bagi saya literasi itu penting sekali.
1: Apakah persoalan tertib berlalu lintas lebih dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum atau karena budaya disiplin masyarakat yang belum terbentuk Bu?
2: Sebenarnya ada dua masalah besar di situ. Budaya disiplin masyarakat yang pertama itu bukan belum terbentuk, tapi tidak membuat masyarakat sadar bahwa berlalu lintas itu harus yang tertib. Dan terutama juga karena memang penegak hukum terutama lantas juga nggak berani. Sekarang kan udah ada beberapa daerah yang lampu sorotnya itu langsung merekam apakah pakai seat belt atau enggak, lalu kemudian harus membayar denda. Itu menurut saya sesuatu yang bagus sih. Jadi dibuatlah orang-orang yang seenaknya nggak pakai seat belt itu atau terlalu kencang itu membayar denda. Saya pikir itu yang harus terus ditingkatkan untuk pengguna jalan gitu.
1: Menurut Ibu, apa faktor utama yang masih menyebabkan masyarakat masih sering melanggar aturan lalu lintas?
2: Sebenarnya faktor kepentingan masyarakat yang sekarang ini masyarakat tidak merasa nyaman dan aman. Jadi masyarakat mengeluarkan ego-ego pribadinya dalam penggunaan jalan, salah satu contohnya. Karena masyarakat merasa aku juga nggak akan ada apa toh, koruptor juga nggak diapa-apain. Jadi kasarnya masyarakat itu apatis sebetulnya, tapi bersikap jadi seenaknya. Sehingga di masa depan itu tidak baik untuk generasi muda kita. Sebaiknya masyarakat tidak permisif atau terlalu diam. Harusnya kita ada tempat-tempat di mana masyarakat juga dilibatkan. Saya lihat sih ada ya masyarakat dilibatkan untuk dekat-dekat sekolah yang kebetulan di gang atau di jalan yang kecil ya, ada terlibat untuk menyeberangkan atau mengatur lalu lintas. Tapi itu kan hanya pekerjaan sukarela. Harusnya itu sudah masuk dalam sistem Departemen Perhubungan dan kabupaten atau kota. Jadi sudah ada aturannya. Bukan pungutan liar loh ya. Saya tidak sama sekali setuju dengan pungutan liar, tapi bagaimana mereka juga yang mau membantu, jangan sampai seperti Pak Ogah di Jakarta atau di mana itu berkeliaran. Saya pikir itu tidak akan membuat Bali menjadi kelihatan tertib.
1: Apa pesan atau harapan Ibu kepada masyarakat agar kesadaran berlalu lintas benar-benar menjadi budaya sehari-hari dan mampu menekan angka kecelakaan, Bu?
2: Saya pribadi sih udah berkali-kali kena kecelakaannya sampai jahitan di wajah saya itu terlihat ya. Cuma dan tangan saya patah. Dan itu tabrak lari. Cuma jangan sampai orang jadi takut untuk keluar rumah dan berasumsi bahwa orang-orang liar di jalanan itu adalah orang-orang yang tidak bisa tertib, jangan sampai itu terkesan seperti itu. Jadi bagi saya, kita memahami Pancasila, kita mengenal bahwa hak hidup semua warga Indonesia itu adalah sama dimanapun berada, harusnya posliro ya, apa bahasa Jawa ya, bagaimana membagi kesabaran diri itu lebih ditingkatkan menurut saya. Jadi di jalan janganlah ogal-ogalan, tidak sabar, tantin-tantin dan jalan cepat, itu bagi saya itu penting untuk diperbaiki pola perilakunya.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Andes Nasrina Yuryani, MA, PhD, dosen lektor kepala prodi sosiologi Universitas Udayana. Sekian dan terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI tahun 2026-2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Peserta yang mengikuti tahap ini dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologis. Hal itu diungkapkan Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat, dikutip dari komdigi.go.id. Edwin mengatakan seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa kartu pendaftaran yang diunduh melalui laman seleksi.comdigi.go.id serta kartu tanda penduduk sebagai bukti identitas. Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing-masing. Dia menambahkan, tahap wawancara akan dilaksanakan dalam 4 sesi selama 2 hari. Panitia juga menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 sampai 2031 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Beralih ke berita lainnya, membangun budaya siaga bencana menjadi salah satu fokus Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kelungkung melalui penguatan sosialisasi mitigasi. Hal ini sekaligus meningkatkan literasi kebencanaan, kesiapsiagaan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kelungkung terus mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana sebagai bagian dari strategi membangun budaya siaga di tengah masyarakat. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kelungkung, Iputu Widiada kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi bencana, memperkuat kapasitas menghadapi situasi darurat, serta menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mengurangi risiko kebencanaan.
5: Pemotongan pemangkasan adalah pohon-pohon yang membahayakan, terutama di pinggir jalan. Kalau kita di Kecamatan Dawang kemarin ada di Gunakse diminta bantuan karena pohonnya sudah menjorok ke jalan. Di Kelungkung kita laksanakan kemarin di Akah. Terus yang terakhir di Banjarangkan, beberapa hari yang lalu kita melaksanakan pemangkasan pohon juga yang membahayakan pengguna jalan.
4: Putu Widiada menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap berbagai ancaman bencana, baik yang dipicu oleh faktor hidrometeorologi maupun kondisi geologi. Menurutnya kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan penanganan, tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan respons masyarakat ketika menghadapi potensi bencana.
5: Kita mempunyai program sosialisasi ke masyarakat, hampir setiap bulan ada kita turun ke masyarakat, ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi baik saat tanggap maupun pra bencananya. Kita seperti itu pelaksanaan kita, sehingga komunikasi kita itu dengan masyarakat sangat cepat sekali dan respon masyarakat sangat baik kepada kita.
4: Di samping itu masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dengan memperhatikan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Warga juga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti pohon perindang yang rawan tumbang, saluran drainase yang tersumbat, maupun lereng yang menunjukkan indikasi longsor. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Sementara itu, GWK Cultural Park menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan sampah dalam pelaksanaan Pesta Rakyat 2026 pada 17 Agustus mendatang. Selain menghadirkan hiburan dan budaya, penyelenggara juga mengajak pengunjung berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan.
6: Pemilahan sampah itu memang penting ketika kamu akan melanjutkan proses selanjutnya. Misalkan untuk organik itu kita akan buatkan kompos. Gimana di GWK?
7: GWK Culture Park akan menerapkan sejumlah langkah pengelolaan sampah pada penyelenggaraan Pesta Rakyat 2026 yang digelar 17 Agustus mendatang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan festival yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap pentingnya pemilahan sampah. Event and Experience Department Head sekaligus koordinator acara Pesta Rakyat GWK Culture Park, Niwayan Primayanti mengatakan, festival umumnya menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Karena itu, GWK akan menempatkan relawan untuk mengedukasi pengunjung dalam memilah sampah organik dan anorganik. Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan sampah juga memerlukan keterlibatan seluruh pengunjung agar tercipta ekosistem festival yang lebih peduli terhadap lingkungan.
6: Ya, kami sudah melakukan pemilahan sampah. Itu kami memperluaskan volunteer gitu, untuk mengedukasi pengunjung gitu untuk memilah sampahnya gitu. Sesederhana oke, sampah makanan di sini, sampah organik di sini, sampah anorganik di sini gitu. Jadi pemilahan sampah itu memang penting ketika kamu akan melanjutkan proses selanjutnya gitu. Misalkan untuk organik itu kita akan buatkan kompos. Di mana di GWK gitu, buat komposnya di GWK, kami mengolah sampah itu sendiri.
7: Public Relations Department Head GWK Culture Park, Indriana Kusuma juga mengatakan upaya tersebut sejalan dengan konsep pesta yang diusung pada Pesta Rakyat 2026, yakni panggung budaya, eksplorasi rasa, sorak-sorai, titik temu, dan alam lestari. Menurutnya, unsur alam lestari menjadi wujud komitmen GWK menghadirkan perayaan kemerdekaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengangkat nilai budaya sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.
6: Karena di tahun ini kami mengambil konsep 5 elemen dasarnya kita ambil dari kata pesta, ya. Jadi pesta sendiri terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah huruf P, itu adalah panggung budaya. Kemudian huruf E-nya itu adalah eksplorasi rasa. Kemudian S-nya adalah sorak-sorai. Kemudian untuk huruf T-nya adalah titik temu. Dan juga huruf A-nya adalah alam lestari.
7: Pesta Rakyat 2026 akan digelar pada 17 Agustus 2026 di GWK Culture Park dengan menghadirkan pertunjukan budaya, permainan tradisional, bazar UMKM hingga konser musik. Penyelenggara berharap perayaan tersebut dapat menjadi contoh festival yang tidak hanya meriah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan Komja Pol Purnawirawan Prof. Dr. Andes Petrus Reinhard Golose kembali terpilih secara aklamasi memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Perbakin Bali. Kepemimpinan kali ini akan menjadi periode ketiga bagi Jenderal Bintang 3 ini memimpin Perbakin di Pulau Dewata.
8: Saya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose selaku Ketua Umum terpilih Musda Perbakin Bali.
9: Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM kembali terpilih secara aklamasi memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Perbakin Bali masa bakti 2026-2030. Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Provinsi Musprop Perbakin Bali di Denpasar Sabtu 1 Agustus 2026. Pasca terpilih, Petrus Reinhard Golose melalui Zoom Meeting menyampaikan harapan agar di periode ketiganya memimpin Perbakin Bali, organisasi cabur semakin solid, berjaya, dan tetap berprestasi.
8: Selalu memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Perbakin Bali akan semakin baik, berjaya, berprestasi, dan tetap solid. Om Anubhadra Kratau Yanto Viswata Matur Suksma.
9: Sementara itu, Kabid Organisasi Pengurus Besar PB Perbakin Herman Caniago seusai membuka Musprop menilai prestasi Perbakin Bali selama ini sudah cukup baik dan memberikan kontribusi yang maksimal di kancah nasional. Melalui Musprop ini diharapkan juga lahir program-program berkualitas demi peningkatan prestasi cabur menembak dan berburu di Pulau Dewata

0: daripada PON kemarin. Apalagi nomor-nomor yang dipertandingkan itu hampir sama dengan atletik, renang. Kita nggak boleh jadi penonton, kita harus ikut berpesta dan menunjukkan bahwasannya atlet-atlet kita itu bukan sirkus ya Pak ya. Jadi memang orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berprestasi.
1: Ketut Jagresunu mengakui dari segi sarana dan fasilitas menembak yang ada di Bali sangat terbatas. Oleh karenanya di era kepemimpinan Wagub Giri Praste sebagai Ketua Umum KONI Bali, terus berupaya membangun infrastruktur olahraga yang representatif bagi atlet-atlet Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Pendengar, target Bali Bebas Sampah 2028 terus menjadi perhatian bersama. Untuk mewujudkan target tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
3: Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan Bali Bebas Sampah 2028. Target tersebut terus menjadi perhatian bersama. Dan untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, DPRD dan seluruh masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali Nyoman Suyase mengatakan, peran legislatif sangat penting dalam mendukung keberhasilan program Bali Bebas Sampah 2028. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi strategis dalam memastikan tersedianya anggaran yang memadai agar berbagai program pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal.
4: Kemudian dari segi anggaran, nah ini paling penting, Pak. Paling penting, sebagus apapun perda itu, sebagus apapun aturan itu, kalau tidak didukung oleh anggaran yang maksimal, tentunya itu akan hanya sebuah dokumen saja, dokumen yang tidak berarti.
3: Nyoman Suyase mengatakan, selain dukungan anggaran, keberhasilan program ini juga bergantung pada kesadaran masyarakat. Menurutnya, perubahan perilaku menjadi kunci dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya. Melalui kolaborasi antara legislatif, pemerintah, desa adat, pelaku usaha, dan masyarakat, target Bali Bebas Sampah 2028 diharapkan dapat terwujud. Lingkungan yang bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Bali demi menjaga alam dan warisan budaya Pulau Dewata. Sekian, Parlementaria.
2: Parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Kesadaran berlalu lintas akan membentuk perilaku berkendara yang aman dan tertib. Penguatan sosialisasi mitigasi membangun budaya siaga bencana. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: yang semua membelah lautan lalu lintas untuk Provinsi Bali hari ini. Tapi takut kena jebakan Batman alias macet, tenang, saya Hapsara Najwa hadir untuk tidak sebagai Batman ya. Tapi memberikan informasi terkait arus lalu lintas. Bukan saya, sudah ada yang lebih ahli yang akan memberikan informasinya. Kita langsung aja sambungkan ke rekan Made Setiawan di ruang ATC untuk pantauan lalu lintas terkini. Silakan rekan Made.
1: Ya, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DJS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali di simpang utama dari simpang Waribang, terpantau dari arah Hida Bagus Mantra, menuju ke arah Sanur. Pagi hari ini arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain simpang Balibit, terpantau dari arah Padanggalak menuju ke arah Sanur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Dari simpang Sindu, pagi hari ini terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Ternadi, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan begitu juga dari arah pantai Sawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Pemelisan, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sumbenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Undo Masakaran, terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Cisedan menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Doroji menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Dari simpang Patogudang Raya, terpantau dari arah Tawra menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kuto menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Dari simpang Undut Jimbaran terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kampus Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau normal lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Taman Griyo terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Dari simpang Bidudol terpantau dari arah Eksitol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Tanjung Benoa terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau normal lancar. Dan berkira di arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang BDDC Nusa Dua, terpantau dari arah Doroji menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau normal lancar. Dan berkira di arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati dan marka rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Meristian melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih untuk laporan lengkapnya rekan Mari Setiawan. Terima kasih untuk selalu siaga. Buat Anda yang mau berkendara, ingat ya, sabuk pengaman dipakai. Itu bukan hiasan dashboard, tapi penyelamat nyawa. Iya, tetap sabar di jalan raya dan utamakan keselamatan. Simak terus informasi inspiratif hanya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi yang bisa didengarkan di 105,2 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Krisya Diskorial.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
2: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
3: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
2: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berubah.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan.